0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Mantap.

Pagi, masih semangat harus dong, bukan masih, harus tetap semangat, apalagi baru membuka hari kan. Masa iya sih pagi-pagi udah pada lemes-lemesan aja, diam seribu bahasa, cie. Atau ada gak sih yang kalau bete itu kayak ngajakin sekampung bete semua, ngajakin sekantor bete semua gitu loh, karena beberapa orang tuh kadang-kadang kalau lagi bete tuh kayak cemberut mulu, gak mau ngomong gitu kan ya. Atau mungkin agak sedikit naik spanning sama orang lain juga, padahal yang dikeselin itu bukan tuh orang gitu, cuman kayak kena imbasnya doang sih. Nah, kalau ketemu sama yang kayak gini nih teman bro dua, yang berasa kayak aduh, ngabisin energi banget ya. Kita gak tahu apa-apa, cuman kayaknya kena juga. Nah gitu deh ya. Tapi memang benar ya kayak aku bilang ya, memang tidak semua yang terjadi itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang ada juga yang gak sesuai diinginkan sih. Jadi kayak unpredictable moment yang benar-benar, aduh sebenarnya sih aku gak pengen kayak gini, tapi kok gini amat sih? Ya udah ya, gak semuanya indah teman bro dua. Ada hal-hal yang kadang-kadang sih kurang indah, cuma harus dibikin indah sama kita ya, supaya hari kita gak berantakan. Oke? Kalau kamu udah mikir, aduh kayaknya mending liburan aja, nanti dong, ini kan baru Senin, baru buka pekan banget. Kalau ngomong soal liburan nanti, atau bisa jadi karena anak-anak sekolah udah banyak yang libur gitu ya, libur panjang, yang ada malah pada orang tua tuh mencoba untuk ambil cuti deh biar bisa mengimbangi anaknya. Bisa jadi ya. Tapi masih teman berdua, ini nih ya, kalau ngomong seputaran jalan-jalan, berwisata dan lain-lain, emang Indonesia ini termasuk salah satu destinasi wisata yang keren banget ya, terutama untuk yang muslim. Jadi kita tuh punya pariwisata ramah muslim gitu teman bro dua. Dan sekarang ini tuh semakin berkualitas, inklusif dan juga berdaya saing global. Itu sudah dinyatakan langsung sama Kementerian Pariwisata yang menyebut bahwa Indonesia secara konsisten udah membangun ekonomi pariwisata yang ramah muslim tadi ya. Jadi itu disampaikan tadi sama perwakilan dari Kementerian Sekretaris Kementerian Pariwisata ya, Bayu Aji pastinya. Dan sudah disebutkan juga kalau hal itu terbukti dari naiknya peringkat Indonesia ke posisi kedua sebagai destinasi yang ramah muslim. Ini menurut Global Muslim Travel Index di tahun 2026. Jadi naik 3 peringkat ya dari tahun lalu. Dan emang pencapaian ini menegaskan kalau semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim yang kompetitif di dunia. Jadi emang secara keseluruhan Indonesia ini mempunyai skor 79 ya. Dan ini jadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam GMTI gitu teman berdua, Global Muslim Travel Index. Dan emang peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang semakin berkualitas, inklusif dan juga berdaya saing global. Keren ya. Jadi emang catatan itu juga gak terlepas dari berbagai program yang emang udah dijalankan loh dari Kementerian Pariwisata. Jadi antara lain adalah penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil di desa wisata. Dan juga pengembangan 15 destinasi wisata ramah muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index 2025 bekerja sama dengan Bank Indonesia. Bukan itu aja ya teman berdua ya. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang udah dilakukan, yes. Jadi kayak penguatan promosi destinasi melalui Indonesia Travel, menyusun pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim, serta penyusunan teknis ya untuk pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini dengan cincin teman Pro 2. Oke deh. Nah, kamu kenal dong sama penyanyi AI Indonesia ya? Kita kan punya penyanyi AI, itu loh Kakak Sagara Kawani. Keren dong ya. Yang lebih kerennya lagi, Sagara Kawani ini udah resmi memulai debut albumnya ya. Debutnya lewat album yang judulnya adalah Logika Rasa. Jadi emang proyek yang dikembangkan Rasa Kata Kita Studio asal Bandung ini menjadi salah satu eksperimen di industri kreatifnya Indonesia nih. Pasalnya teman Pro 2, proyek itu menggabungkan kecerdasan buatan dengan proses kreatif manusia dalam musik dan juga visual. Jadi albumnya udah dirilis nih ya di 14 Juni 2026 dan isinya adalah lagu-lagu yang mengangkat tema ya, yang emang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari cinta, kehilangan, keraguan, harapan, hingga proses penerimaan kenyataan. Jadi emang seluruh musik dalam album Logika Rasa diproduksi menggunakan teknologi AI, namun liriknya tetap ditulis oleh manusia dong. Keren kan?

banget tetap happy tanpamu, iya kan? Jangan sampai gara-gara seseorang itu memperdua. Apalagi dulu yang misalnya bareng-bareng, seiring sejalan, seia sekata ya. Tiba-tiba sekarang udah kayak berpisah dan beda-beda. Terus kamu langsung kayak, aduh gak seru-seruan lagi dong. Berasa kayak gak happy banget ya tanpa seseorang itu. Jangan, ya kan? Harus tetap semangat aja teman pro 2 ya. Sama semangatnya dengan yang bakal keren-kerenan banget ya, event tanggal 25 sampai 28 Juni. Ini nih yang bikin semangat banget ya, karena bakal ada event yang paling seru dan paling ditunggu tahun ini. Jadi teman pro 2 ada yang namanya Digital Keto Galo ya, Seven's Egg di Gemilang Palembang Raya 2026 yang bakal digelar di pelataran Benteng Kota Besar BKB Palembang. Jadi kamu bisa nikmatin ya UMKM dan juga kuliner, ada promo kris, ada juga beragam lomba seru nih, ada games interaktif ya, dan juga edukasi digital. Hiburan juga ada loh, hiburan tuh udah malah untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan untuk membawa pulang door prize menarik. Wih, keren banget dong ya. Jadi selain seru-seruan nih teman produk, masyarakat juga bisa banget untuk mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, kemudian mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan juga kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan tahu gak sih yang paling spesial itu adalah siap-siap dong nyanyi bareng Armada. Wow, ini aku tunggu banget ya. Dan itu bakal hadir sebagai guest star yang memang keren banget, bisa menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan ya. Pastinya semua rangkaian acaranya gratis loh ya. Dan jangan sampai kamu ketinggalan, ajakin keluarga, pasangan, sahabat, pokoknya seluruh geng kamu dong ya, datang untuk ngeramain DKG XGPR 2026. Penasaran nih kapan jadwal acaranya, daftar lombanya gimana, terus ada gak sih update keseruan lainnya? Langsung aja kamu cek ya Instagramnya @bank_indonesia_sumsel dan juga @digitalkitogalo. Ingat ya teman produk, transaksi digital yang aman itu dimulai dari konsumen yang cerdas. Jadi kenali hak kamu, pahami resikonya, dan jaga data pribadi kamu. So ingat dong ya, 25 sampai 28 Juni 2026, pelataran BKB Palembang. Scan krisnya, ikuti lombanya, dan menangkan door prize-nya. Plus bonusnya adalah nyanyi bareng Armada.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Citra Skolastika nih teman Pro 2 ya. Oke, selamat pagi. Pagi-pagi udah pada produktif, pagi-pagi udah pada semangat aja. Dan itu emang harus banget loh ya. Senin, siapa takut, yes. Kalau seandainya kamu Senin-Senin tuh ngerasa kayak, aduh Senin bikin males, aduh Senin tuh bikin mager, sebenarnya harusnya sih, cuman kayaknya jadi repot deh karena Senin. Percaya gak sih kata-kata kayak gitu justru malah bikin Senin kita tuh benar-benar kerempongan banget. Jadi emang mending ya teman Pro 2, kita tuh kayak hadapi segala macam aktivitas kita dengan semangat ya. Afirmasi positif sekali lagi aku bilang, terus juga kalau bisa ungkapkan kata-kata yang membangun semangat kamu. Jangan sebaliknya bikin kamu jadi pada malas-malasan dong.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kamu udah pada tahu belum teman Pro 2 kalau ternyata kita tuh punya 3 film remake ya, film Indonesia yang pasti remake horror Thailand dan wow. Kira-kira lebih serem atau enggak sih teman Pro 2? Ini dia ya. Jadi emang film horor asal Thailand tuh emang kerap menjadi ngedapetin perhatian banget ya, karena emang alur ceritanya menarik banget. Terus kan selalu mampu menghadirkan atmosfer mencekam ya, yang pasti membekas di ingatan penonton dong. Jadi emang popularitas tersebut membuat sejumlah judul dari negeri Gajah Putih itu diadaptasi ulang ke dalam versi Indonesia dengan sentuhan budaya yang lebih akrab bagi masyarakat lokal. Jadi kira-kira nih film apa aja sih teman Pro 2 ya, film horornya Thailand yang emang di remake ke versi Indonesia. Udah tahu dong, ada yang pertama tuh Kang Mak from Pimak ya, itu udah pernah. Kemudian bukan itu doang gitu ya, Shutter tuh juga nih teman Pro 2. Di 2025 film ini nih merupakan remake dari film horornya Thailand ya, Shutter di 2004 karya sutradara Banjong Pisantakhun dan juga Parpum Wong Pum gitu deh. Apakah udah di situ doang? Enggak juga. Kita selalu mencoba untuk meremake film horornya Thailand ya, termasuk yang teranyar adalah Perumahan Ladaland ya. Jadi Perumahan Ladaland ini yang terbaru banget nih teman Pro 2. Gitu. Jadi ini yang pengen lebih aku present karena ini baru akan tayang di bioskop Indonesia di 13 Agustus 2026 nanti ini ya. Nah, yang pasti ini merupakan karya orisinil besutannya sutradara Sopon Sagasit yang emang sebelumnya tuh udah diakui banget dong secara luas sebagai salah satu sinema horor bertema keluarga terbaik yang itu pernah lahir di Thailand. Jadi selain mencetak kesuksesan besar di tangga box office, Ladaland juga memborong 6 piala ya dalam ajang bergengsi Thailand National Film Association Awards. Dan yang pasti untuk versi adaptasi Indonesia, kursi sutradaranya dipercaya sama Awi Suryadi gitu. Dengan menggandeng Andri Masyadi dan juga Titi Kamal ya sebagai pemeran utama. Dan emang plotnya sendiri tuh kayak menyoroti dinamika satu keluarga yang baru aja menempati rumah baru ya di kawasan permukiman idaman mereka. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tuh gak bertahan lama setelah berbagai teror mistis di luar nalar itu udah mulai mengusik ketentraman hidup mereka ya. Nah itu dia teman Pro 2, itu adalah deretan film Indonesia remake-nya film horror Thailand yang emang berhasil bikin bulu kuduknya merinding pasti. Kira-kira kamu udah nonton belum salah satunya? Ayo, kalau aku sih udah sempat nonton Kang Mak itu dari Pimak ya. Jadi di remake versi Indonesia horor serem gabung jadi satu deh.

0: Aduh, pakai acara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu, anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih marah-marah?
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
2: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
3: Teman terbaik kamu.

Allah, ketemu Bro Dua Nirmala. Udah aku puterin lagunya gahar banget ya. Oke deh. It's tapi nanti dulu nih, ngomong soal gahar gitu kan ya. Atau ngomong soal kamu yang emang suka banget nonton pertunjukan musik. Suka gak sih kalau kamu nonton Armada? Ayo, ayo, ayo, ayo. Jadi kalau kamu nanya kapan sih Armada bakal perform ya, mana tahu ada yang kangen banget di Teman Pro 2. Karena memang sih, kita kan punya band kece-nya kita, ya kan, ya kan? Oke. Okay. Nah, tapi memang ya Teman Pro 2 kalau ngomong seputaran Armada sendiri, mereka tuh bakal perform dah ya? Bakal nyanyi bareng, jadi salah satu guest star dan bakal ngehibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Kapan-kapan-kapan? Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan yaitu Digital Ketogalo 7th X Gemilang Palembang Raya 2026. Gitu Teman Pro 2 ya. Jadi, tepatnya tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 ini bakal ada event yang aku sebutin tadi gitu ya. Itu bakal digelar di pelataran Benteng Kuta Besak BKB Palembang. Jadi kamu bisa nikmatin beragam yang keren banget, ada festival UMKM dan kuliner, ada promo kris, ada berbagai lomba seru, games interaktif, kemudian ada edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan untuk membawa pulang door prize menarik. Jadi Teman Pro 2 selain seru-seruan ya, masyarakat juga bisa banget dong untuk ngedapetin berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, kemudian mengenali modus penipuan, serta bisa memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling seru lagi yang aku sebutin tadi, nyanyi bareng Armada. Wow, ini yang paling seru nih Teman Pro 2 ya. Nah, jadi semua rangkaian acara itu gratis banget. Jangan sampai kamu ketinggalan dong. Ajakin tuh keluarga, pasangan, sahabat. Pokoknya seluruh geng kamu juga ajakin Teman Pro 2 ya. Datang dan ngeramain DKG X GPR 2026. Kalau kamu penasaran banget sama jadwal acaranya, terus gimana cara daftar lombanya, plus update keseruan lainnya, langsung dah kamu cek ya Instagramnya @bang_

teman Prodo dari GAC. Eits, sekarang saatnya untuk aku mengajak kamu untuk beranjak. Kayak udah beranjak ya bahasanya aku. Beranjaknya kemana? Beranjak ke edisi spesial kita Indonesia. Lebih membahas putar Indonesia, keindonesiaan biar makin cinta Indonesia, nasionalisme, kebinekaan, toleransi, cinta bahasa, cinta budaya. Hah, semua bakal aku bahas ya. Satu jam ini dari jam 9 sampai jam 10. Bahkan aku bakal punya temen ngobrol nanti dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan di jam 9:30-nya ya. So, better stay close.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
2: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
2: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
2: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Pleasure, man.
1: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
4: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
5: FM, teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Pro 2 balik lagi masih bareng Resti Chandra di Pro 2 FM. Dan sesuai dengan yang udah tadi sempat aku bilangkan sebelumnya ya, kita tuh bakal seru-seruan banget loh kalau ngomongin seputaran kita Indonesia ya. Dan aku udah janji tadi bakal ajak kamu untuk ngobrol, terus bakal sharing dan dengerin banyak hal positif lah ya terkait dengan topik kita hari ini nih, teman Pro 2. Jadi ya, buat kamu yang emang suka banget selalu menggunakan bahasa Indonesia kapanpun dan dimanapun kamu berada gitu kan, itu keren banget itu teman Pro 2. Tapi yang jelas pertanyaannya adalah, perlu banget gak sih kita tetap untuk menjaga bahasa kita ini? Nah, ini yang bakal kita bahas buat hari ini, seputar permatabatan bahasa negara dalam media luar ruang di Sumatera Selatan. Wow, seru banget ya. Kita udah tersambung nih bersama dengan dua tamu spesial kita untuk ngobrol pagi ini. Ada, aku manggilnya kakak-kakak, dah kan masih muda-muda. Beneran nih Resti rupanya ya. Di sini ada kakak Rita Aryani dan juga kakak Nindi Octavia. Selamat pagi.
7: Pagi Mbak Resti.
6: Oke, selamat pagi. Wah, ini sama kayaknya manggilnya Bunda deh kayaknya. Bunda iyalah. Rita Aryani. Wah. Halo Bunda, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik Mbak Resti, apa
6: baik.
7: Kabar?
6: Alhamdulillah baik juga loh Bunda. Makin seneng dan semangat banget karena ngobrol sama Bunda. Bisa aja, ini kayak anak-anak minta ini ya, minta duit tambahan. Ngomong yang rayu soalnya ya. Oke, jadi Bunda kita ini, Bunda Rita Aryani ini adalah jabatannya Widya Bahasa Ahli Pertama. Dan mungkin bisa diceritakan dulu nih Bunda, di sana ini menghandle apa sih di Balai Bahasa Bunda?
7: Ya, kalau di Balai Bahasa kita ada beberapa jabatan, termasuk jabatan fungsional. Mm-hmm. Untuk saat ini jabatan fungsional kami ada di sebagai Widya Bahasa Ahli Pertama, namun juga berprofesi juga sebagai penyuluh bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Gitu Mbak Resti.
6: Oke, penyuluh bahasa. Artinya kesehariannya seperti apa nih aktivitasnya Bunda Rita?
7: Di kegiatan kita di bidang pembinaan itu, kita melakukan penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, lalu juga pendampingan-pendampingan kebahasaan untuk beberapa lembaga pemerintah dan juga lembaga pendidikan, termasuk kegiatan penjurian-penjurian kegiatan kebahasaan dan kesastraan gitu. Termasuk juga untuk beberapa kegiatan saksi ahli bahasa.
6: Wow, ini teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada penjurian-penjurian, jangan-jangan Bunda Rita ini deh salah satu jurinya ya. Terkait kebahasaan gitu ya. Oke, ini teman Pro 2, salah satu teman ngobrol kita pagi ini ada Bunda Rita Aryani. Ada lagi satu lagi nih, satunya adalah kakak Nindi Octavia. Selamat pagi Kak Nindi.
8: Selamat pagi Mbak.
6: Waduh, apa kabar nih Kak Nindi?
0: Alhamdulillah sehat.
6: Sehat ya, alhamdulillah. Nih, Kak Nindi boleh dong cerita kesehariannya Kak Nindi di Balai Bahasa nih seperti apa?
0: Sehari-hari bekerja sebagai staff. Ya, saya jabatannya sebagai bidang pertama. Fokusnya mungkin tentang pembinaan ini ya, pembinaan lembaga sama penyuluhan kemahiran berbahasa. Di situ saya jadi tanggung jawab untuk kegiatan kita tersebut, untuk memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana selama satu tahun ini.
6: Oke, wow, semuanya
0: juga artinya di pelayanan UKBI.
6: Oke deh, iya ya. Jadi memang bergelut dan berkecimpung selalu aja. Ya, begitu pasti ya. Jadi teman Pro 2 gitu deh ya. Kita bakal ngobrol langsung aja sama Bunda Rita dan juga ada Kakak Nindi. Dan hari ini kita bakal membahas tentang pemartabatan bahasa negara dalam media luar ruang di Sumatera Selatan. Wow, ini menarik banget loh ya teman Pro 2. Buat apalagi buat yang anak-anak muda nih Kak ya sama Bunda ya, yang kadang-kadang ih malu ah pakai bahasa Indonesia, maunya bahasa gaul aja atau maunya bahasa luar aja biar keren. Wah, padahal kan pemartabatan untuk bahasa negara tuh memang perlu banget gitu terus kita lakukan ya, apalagi buat generasi muda nih. Nah tapi kalau Bunda Rita sama Kak Nindi sekarang nih, kalau ngelihat anak-anak muda dengan tingkatan ya mungkin pergaulan yang udah semakin banyak ya, temenan sama orang-orang luar, media sosial yang emang aktif banget menggaungkan bahasa asing, gimana sih Bunda sama Kakak nih ngelihat loh anak-anak muda di era terkini, apakah mereka termasuk yang bangga berbahasa Indonesia atau ternyata ada sedikit penurunan nih kalau Bunda sama Kakak lihat, gimana dong?
7: Ya kalau untuk penggunaan bahasa saat ini kita lihat memang penggunaan bahasa asing ya semakin masif juga. Namun terlepas dari itu, upaya kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah tetap mengupayakan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kebahasaan. Jadi kegiatan kita juga ada juga penyuluhan untuk generasi muda khususnya mahasiswa yang juga dilakukan di tahun ini begitu.
6: Oke, jadi udah banyak kegiatan-kegiatan yang memang yang menyasar kepada mahasiswa juga ya Bunda ya, supaya mereka tetap bangga berbahasa Indonesia. Iya dong. Jadi artinya memang Balai Bahasa ini udah benar-benar kayak ya menggaungkan banget, ayo dong cinta bahasa Indonesia, dan melakukan pendampingan-pendampingan gitu ya Bunda ya. Wow, seru banget ya. Kalau Kak Nindi gimana nih Kak Nindi? Kan termasuk yang masih muda-muda belia kayak kita-kita. Sama Bunda juga kelihatan masih muda banget, Ci. Nih, gimana loh kalau melihat sekarang perkembangan anak-anak muda yang ngomong dikit pakai bahasa asing, ngomong dikit bahasa luar gitu loh. Gimana nih Kak kalau Kakak ngelihat sendiri? Berat juga enggak sih tugasnya Balai Bahasa kalau udah kayak gini?
0: Iya, sebagai ya generasi yang juga masih berdiri di dua kaki ya Mbak ya. Saya di perpanjangan tangan pemerintah juga, tapi saya juga generasi muda yang juga terpapar dengan bahasa-bahasa yang terpengaruh bahasa asing, bahasa slang, bahasa gaul atau bahasa daerah yang mulai terangkat. Ya kalau saya menempatkannya seperti situasi, tergantung situasinya, apakah itu suatu situasi yang memang haruskan kita mengutamakan bahasa negara atau situasi yang lebih santai misalnya sama teman-teman sekitar kita, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih fleksibel, lebih luas, lebih santai. Itu sih kalau sudah masuk ke dunia kerja profesionalisme, ya tugas saya juga mengutamakan bahasa Indonesia tadi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkup yang lebih formal.
6: Oke, siap, setuju banget ya teman Pro 2, tergantung situasi juga sih sebenarnya gitu kan ya. Tapi pengutamaan bahasa Indonesia di lingkup profesional gitu kan ya, itu juga penting banget pasti ya. Oke, ini kalau balik ke topiknya kita nih, memang seberapa penting sih Bunda sama Kakak nih ya tentang pemartabatan bahasa negara dalam media luar ruang di Sumatera Selatan ini? Urgensinya penting banget ya pasti, atau seperti apa nih Bunda? Kakak juga boleh cerita dong. Mungkin ke Bunda Rita dulu.
7: Mbak Nindi dulu.
6: Oh, Mbak Nindi dulu. Oke, silakan Kak Nindi.
0: Iya, sebenarnya kegiatan pengutamaan bahasa negara ini sudah dilaksanakan dari zaman dahulu, Mbak ya, sebenarnya di Balai Bahasa, termasuk sebelum saya masuk ke Balai Bahasa Sumsel. Nah, saat ini kegiatan kami ini fokusnya di Kabupaten Banyuasin. Sudah dilaksanakan dari dari tahun kemarin. Tiga tahun sebelumnya kami fokus di Kota Palembang. Nah, fokus harapannya untuk kedepannya kegiatan ini dipastikan dari Badan Bahasa dari pusat itu pasti akan terus dilaksanakan gitu. Nah, harapan kami pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya di beberapa kabupaten dan kota di Sumsel saja, tapi juga melingkupi seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel, yang ada 17 kabupaten kota ini. Itu harapan kami bisa menjangkau semuanya, terutama instansi-instansi sentral yang bisa menurunkan ke instansi pelaksana lain, seperti dari dinas pendidikan kota atau kabupaten ke sekolah-sekolah yang di bawah naungannya, seperti itu.
6: Oh,
0: Ibu
6: gitu.
0: Rita mungkin ada tambahan lagi ya, Bu?
6: Iya.
7: Mungkin saya tambahkan, Mbak Resti. Kegiatan pengutamaan bahasa negara atau bahasa Indonesia ini sebetulnya sudah berlangsung lama juga. 17 kabupaten kota sebetulnya sudah kita sentuh ya pada periode-periode yang lalu, dan juga alhamdulillah juga Sumatera Selatan sempat mendapatkan predikat adi bahasa untuk provinsi pengguna bahasa di media luar ruang yang terbaik pada masa pemerintahan almarhum gubernur kita Bapak Haji Alek Nurdin. Nah, berikutnya kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Kemudian ada wajah bahasa sekolah, wajah bahasa di lingkup hotel. Nah, ini juga menjadi ranah binaan dan pendampingan kami. Nah, untuk di tahun ini sudah masuk ke tahun kedua juga, kami mulai lagi dengan juknis-juknis yang terus diperbaharui agar disesuaikan dengan kondisi perkembangan penggunaan bahasa saat ini. Nah, untuk saat ini penggunaan bahasa di ruang publik atau di media luar ruang di Sumatera Selatan khususnya, ini akan kami lakukan secara bertahap. Di 3 tahun berturut-turut di 2022 sampai 2024 itu kami awali di Kota Palembang. Terkait itu sudah kita lakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan termasuk di lingkup pemerintah, yaitu Setda Kota dan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Termasuk juga di bahasa di ruang publik swasta, ya, hotel, kemudian restoran, tempat-tempat wisata, dan juga di lembaga pendidikan. Nah, khusus di tahun ini dan tahun kemarin itu sudah kita lakukan dan masih akan terus berjalan pembinaan bahasa, penggunaan bahasa di media luar ruang dan tata naskah dinas itu khusus ke Kabupaten Ogan Ilir yang saat ini juga dikawal ya kegiatannya diketuai oleh Mbak Nindi untuk bidang pendidikan atau di lembaga pendidikan. Begitu Mbak Resti.
6: Oke, wah, jadi seru banget ya. Sudah dilakukan bahkan pendampingan sampai dengan luar Palembang. Karena Mas Kopi Sumatera Selatan ya. Tadi Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir juga ya berarti ya. Oke, nah ini dia nih. Tapi untuk pemilihan daerah-daerah ini berarti memang kita melihat karena tingkat dalam tanda kutip kayak kekhawatiran atau memang perlunya konsentrasi di berbagai daerah atau kenapa nih Bunda? Jadi memang kan belum ke seluruh daerah yang ada di Sumsel nih ya ceritanya nih ya. Ada enggak sih mungkin faktor apa sih yang bikin ini kayaknya Palembang dulu deh, Banyuasin dan Ogan Ilir nih. Kenapa nih Bun? Ada cerita enggak Bun di sini Bun?
7: Iya Mbak Resti. Karena yang pertama kenapa kami lebih memilih Kota Palembang dulu karena menurut pertimbangan kami dan juga tim termasuk pimpinan, Palembang ini adalah barometer utama dulu untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ketika di tingkat kota dan provinsi, di pemerintahan kota dan provinsi ini sudah tertata, maka baru kami akan bisa beralih ke kabupaten-kabupaten karena acuannya mereka akan merujuk ke sana. Kami tidak akan bisa memulai ke daerah kalau yang menjadi menjadi contoh utamanya justru belum ada progres begitu untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Oleh karena itu kami memilih dulu di di Kota Palembang, lalu di Setda Provinsi juga. Nah, setelah itu baru kami memilih kabupaten terdekat yang bisa kami capai dengan anggaran yang tersedia. Begitu Mbak Resti.
6: Oke, ya. Menambahkan. Iya, boleh mungkin Kak Nindi menambahkan juga nih.
0: Iya, yang disampaikan Ibu Rita sudah tepat Mbak, ya, Mbak Resti, ya. Alasan kami pemilihan lokasi lokus untuk kegiatan ini sendiri juga di samping yang utama itu adalah di pusat ibu kota provinsi, juga kami yang di sekitar kota dulu, karena pertimbangan anggaran dari Balai Bahasa juga apalagi saat ini dari instansi pemerintah masih dilaksanakan efisiensi secara agak lebih ekstrim. Itu juga jadi pertimbangan untuk efisiensi dan optimal pengoptimalan pelaksanaan pembinaan lembaga ini sendiri.
6: Iya dong, tapi kita yakin dan percaya dong, walaupun dengan efisiensi, tapi rekan-rekan Balai Bahasa menjalankannya dengan, waduh, semaksimal mungkin pasti ya Bunda dan juga Kakak nih pasti ya. Oke, oke, oke. Tapi tadi penasaran dengan ada yang namanya wajah sekolah, wajah hotel apa gitu ya tadi sempat Bunda sebutin tadi ya. Ini penasaran banget nih Bun, kegiatannya seperti apa sih? Ini kayaknya seru banget deh. Mungkin Bunda makan ini bisa cerita juga.
7: Ya baik Mbak Resti. Untuk pengutamaan wajah wajah bahasa ya,
6: wajah bahasa ya.
7: Wajah bahasa di lembaga pendidikan, lalu wajah bahasa di lembaga swasta dan juga termasuk lembaga pemerintah. Sebetulnya lebih hampir sama ya dengan tajuk kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana lembaga itu mengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang-ruang publik mereka, sehingga ketika pengguna layanan ataupun orang yang hadir ke suatu lembaga itu akan bisa menilai bagaimana lembaga itu memartabatkan dan menghargai pengutamaan bahasa negara di instansi yang bersangkutan gitu. Dan ini juga sebetulnya program ini sudah lama, dan kalau kegiatan di periode-periode yang lalu ini kami lombakan begitu, dan lembaga yang mendapatkan predikat-predikat terbaik dengan kriteria penilaian yang disusun berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa di Jakarta, ditentukan kriteria tersebut, lalu diambil terbaik tingkat provinsi, lalu akan dikirim atau diteruskan untuk ke tingkat nasional. Nah, bagaimana mereka menggunakan bahasa Indonesia itu agar lebih utama di lembaga atau di ruang publik mereka, kalaupun ranah-ranah yang kami sentuh itu adalah di media luar ruang, tulisan-tulisan baik berupa nama lembaga, kemudian penamaan-penamaan ruang-ruang, atau juga termasuk penulisan kain rentang atau spanduk di ruang-ruang publik mereka. Dan itu ada juknis khusus yang mengaturnya, sehingga penilaian kami punya format tersendiri. Berdasarkan format itulah kami akan dapat menentukan peringkat-peringkat penggunaan bahasa di lembaga tersebut untuk masuk ke kategori-kategori terbaik atau seperti apa. Demikian Mbak Resti.
6: Oke, ya jadi gitu ya. Jadi untuk penulisan spanduk dan lain-lain juga, ya kita juga harus mengutamakan juga untuk pemartabatan bahasa Indonesia, bahasa negara tadi ya Bunda ya. Oke, ini seru juga loh kalau ada lomba-lomba semacam ini nih sebenarnya ya. Jadi semakin menggerakkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia pasti ya Bunda ya. Ya. Oke, mungkin kan ini mau menambahkan juga nih, boleh banget.
0: Iya, betul Mbak. Selain itu juga kami kan banyak instansi-instansi yang kami bina gitu. Bagaimana cara kami untuk berkomunikasi dengan mereka, mengimbau mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri tanpa terkesan menggurui, itu menjadi tantangan sendiri bagi kami di lapangan, terutama bagi saya yang masih, pasti saya lebih muda daripada pimpinan instansi mereka gitu. Dan cara-cara persuasif yang sekarang juga termasuk cara-cara non formal itu juga kami gunakan untuk agar mereka menuruti apa yang kami inginkan.
6: benar
0: untuk
6: banget ya,
0: bahasa sendiri. Karena kan mereka juga kadang mereka sering juga bertanya ke kita, apa manfaat ini bagi kami, apa timbal baliknya untuk kami. Ini kan sebenarnya untuk kegiatannya untuk kami sendiri, untuk kami bisa memaparkan mereka untuk penggunaan bahasa Indonesianya. Dan mereka pun apalagi terutama instansi-instansi swasta itu pasti mereka bertanya apa untungnya ini untuk kami. Sebisa mungkin kami menjelaskan ini untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk penggunaan bahasa Indonesianya itu tadi, bukan itu hal-hal yang bersifat profit dan segala macam.
6: Iya, benar-benar benar banget. Oke, nah tapi sejauh ini kalau kayak Bunda Rita sama Kak Nindi lihat ya, oke lah kalau anak-anak muda sekarang ya kita bilang ya banyak itu dipakai bahasa gaul, bahasa-bahasa luar gitu ya. Tapi kalau untuk skup kayak instansi gitu kan ya, perusahaan dan lain-lain, baik swasta gitu kan ataupun bukan. Nah ini gimana sih kalau Bunda sama Kakak ngelihat nih, apakah memang penggunaan bahasa Indonesia tetap menjadi prioritas gitu, atau ada pergeseran juga nih sejauh ini yang sudah terlihat di lapangan nih Bunda Rita sama Kak Nindi?
7: Ya, Mbak Resti, untuk yang kita ketahui bahwa penggunaan bahasa itu tentunya ada ragam formal dan non-formal ya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2019, lalu juga ada Perpres yang mengatur bahwa penggunaan bahasa resmi itu termasuk dalam hal ini di lembaga-lembaga resmi, instansi pemerintah misalnya, memang wajib digunakan. Sehingga ketika kami melakukan pembinaan maupun pendampingan, kami menggunakan dasar hukum itu untuk meyakinkan mereka bahwa kegiatan ini memang berlangsung karena ada landasannya begitu. Nah, pendekatan yang kami lakukan adalah kami melakukan, yang pertama kami melakukan audiensi untuk menjelaskan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung dan tujuannya seperti apa. Lalu di tahap berikutnya kami juga melakukan pengambilan data. Data yang kami ambil adalah beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa yang terjadi di suatu lembaga tersebut. Nah, dari beberapa kasus itu kami memberikan saran dan masukan. Sehingga berdasarkan saran dan masukan yang sudah kami bekali dengan pendampingan, di proses selanjutnya itu mereka masing-masing lembaga itu akan berupaya untuk melakukan progres terbaiknya. Nah, progres terbaik ini ya yang akan mendapatkan semacam reward atau penghargaan dari kami. Kalau kegiatan ini selama ini sebetulnya kami sudah melakukan sudah beberapa periode ya, ada semacam pembinaan dan reward yang diberikan itu atau hadiah itu berupa piagam penghargaan termasuk juga uang pembinaan. Nah, namun dengan kita ketahui bahwa sekarang pada masa efisiensi seperti ini kami tidak bisa melakukan secara maksimal, namun piagam penghargaan itu sebetulnya sebuah prestise juga bagi mereka dan suatu kebanggaan ya ketika mereka diberikan apresiasi dari Balai Bahasa atas upaya mereka melakukan progres terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Nah, kegiatan ini sebetulnya juga sangat mereka butuhkan ya, ketika kami melakukan ini, kenyataan di lapangan yang kami temui mereka sangat membutuhkan. Apabila kehadiran kami langsung ke lembaga yang bersangkutan, berdasarkan pengalaman kami, mereka juga tidak segan-segan untuk mengumpulkan atau mengajak teman-teman yang lain ya, dalam hal ini konseptor surat maupun konseptor penulisan di media luar ruang mereka, sehingga pada pertemuan pendampingan yang kami lakukan itu kami melihat mereka cukup antusias untuk mendengarkan dan melakukan praktik baik bagaimana menggunakan bahasa itu yang seharusnya atau yang baik dan benar. Begitu Mbak Resti.
6: Oke, Kak Nindi mau menambahkan juga boleh, silakan Kak Nindi.
0: Iya, untuk penilaian sendiri media luar ruang itu ya, kami ada ketentuan khusus Mbak. Misalnya kita bisa berkaca ke Jepang misalnya. Jepang itu menggunakan bahasa negaranya, posisinya dalam media luar ruang itu pasti posisinya paling atas atau hurufnya paling besar. Nah, itu yang diadopsi oleh Badan Bahasa untuk kita gunakan juga di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu posisinya di media luar ruang harus misalnya dia bergandengan dengan bahasa asing atau dengan bahasa daerah, posisi dia harus hurufnya paling besar, dia posisinya paling kiri, dan bahasa asing atau bahasa daerah itu harus dicetak miring. Itu yang dinamakan pengutamaan bahasa negara di media luar ruang tadi seperti itu. Mereka harus menggunakan bahasa asing itu seperti itu. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia saja, itu malah justru juga lebih bagus. Seperti itu. Kita bisa melihat ke Thailand juga seperti itu. Dia media luar ruangnya, dia bahasa Thailandnya itu paling atas, bahasa asing dan bahasa daerah itu diletakkan paling bawah. Kita ingin menumbuhkan sikap apa ya, sikap bangga dan sikap tidak inferior terhadap bahasa asing begitu.
6: Iya, benar.
0: Posisi-posisi yang strategis, misalnya seperti hotel yang posisinya strategis, atau instansi pemerintah yang dia adalah pusat dari segala instansi pemerintah seperti sekretariat daerah gitu. Kalau pusatnya sudah stabilna, yang bawah-bawahnya pasti akan mengikuti.
6: Betul banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir ini penting banget dong, pasti kita harus bangga banget sama penggunaan, terutama dibilang tadi pemartabatan bahasa negara gitu ya, apalagi untuk lingkup luar gitu kan, media luar ruang itu penting banget nih ya. Jadi berarti bahasa tuh bukan cuma sekedar kita ngomong doang gitu, tapi penulisan juga ini penting banget ya kan ini sama Bunda Rita ya. Jangan sampai salah kaprah nih. Sama kayak kan ini bilang kalau bahasa asing cetak miring gitu misalnya gitu ya. Nah ini hal-hal yang memang harus diketahui banget. Tapi kita yakin ya dari Balai Bahasa sudah melakukan pendampingan dan penyuluhan juga lah ya ke instansi dan turun ke masyarakat, pasti ya Bunda sama Kakak ya. Yakin banget nih gebrakannya udah luar biasa Balai Bahasa. Okay, gak banyak lagi waktu kita emang, tapi kita pengen denger dong harapan Bunda Rita sama Kak Nindi ke depannya gitu ya, untuk seluruh masyarakat ya, baik dari anak-anak mudanya sampai kita semua gitu kan ya, bagaimana terus mengutamakan pemartabatan bahasa negara kita terutama untuk media luar ruang gitu di Sumatera Selatan. Silakan Bunda Rita dulu, boleh harapannya Bunda?
7: Sebelum ke harapan Mbak Resti, mungkin saya tambahkan contoh konkret ya.
6: Contoh konkret
7: bagaimana Balai Bahasa mengubah atau mengajak perubahan kepada beberapa lembaga. Mungkin saya bisa contohkan salah satu lembaga swasta di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang ya, berdasarkan kegiatan yang sudah kami lakukan. Misalnya kita tahu salah satu hotel yang milik pemerintah itu Hotel Suwana Dwipa misalnya. Mungkin bisa dicek di Hotel Suwana Dwipa itu tulisan laundry di gedung depan itu sudah berganti nama menjadi Natu. Itu contoh konkretnya Mbak Resti.
6: Penggunaan
7: kemudian kita lihat di penggunaan bahasa di media luar ruang mereka, termasuk penulisan ballroom.

0: begitu. Dan kami juga tidak melarang penggunaan bahasa asing, karena bahasa asing itu memang perlu untuk pergaulan ya, sebagaimana semboyan kami. Kami punya semboyan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sehingga ketiganya ini penggunaannya berdampingan. Nah, dalam hal pengutamaan ini, tentu yang pertama seperti yang disampaikan oleh Mbak Nindi tadi, bahwa ketika kita menulis tulisan di media luar ruang, bahasa Indonesia tetap posisinya paling utama, di atas. Kalaupun ingin ditambahkan dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing, boleh, silakan. Dan itu tidak alergi bagi kita, tapi penulisannya tetap menurut kaidah, jadi dicetak miring. Begitu Mbak Resti.
1: Betul banget ya, harus bangga banget ya dengan penggunaan bahasa Indonesia, termasuk tadi penulisan ya teman Pro 2. Jadi kita bukan bicara soal ngobrol sehari-hari pakai bahasa Indonesia, tapi penulisan juga ini penting dong. Harus bangga dan harus Indonesia menjadi raja lah ya di negara sendiri. Jangan sampai gedenya tulisan-tulisan bahasa asing ya Bunda ya. Ini yang jangan sampai dong. Dan kita harus bangga nih, sudah salah satu kinerja yang dilakukan sama Balai Bahasa. Contohnya adalah ketika pendekatan kepada Hotel Suara Dipa tadi ya Bun ya. Jadi penulisannya benar-benar ya Indonesia sekali gitu kalau kita bilang ya. Harus bangga. Oke deh, sekarang Kak Nindi. Kak Nindi harapannya dong, seperti apa sih?
2: Iya, baik. Menambahkan dari Bu Rita ya, untuk keutamaan bahasa Indonesia di ruang publik itu ibaratnya kita seperti memasang bendera merah putih di rumah sendiri. Nah, itu adalah wujud kedaulatan kita. Kami di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan itu tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh bantuan juga dari rekan-rekan di Dinas Pendidikan di 17 kabupaten kota, di provinsi, para ASN, para pelaku usaha, tidak hanya hotel, bisa jadi juga dari usaha konveksi yang mencetak spanduk dan segala macam, lalu juga seluruh masyarakat pendengar RRI. Mari kita ubah kebiasaan yang salah, jangan biasakan stop yang salah hanya karena itu sudah lazim terjadi. Mulainya bisa dari stop, bisa dari pelang penggunaan bahasa lembaga, dan dari papan nama toko kita sendiri.
1: Oke, siap. Wow, itu langsung ada pesan dan ajakan ya, kayaknya sudah langsung muncul nih buat yang mendengarkan juga. Pasti harus banget dong. Ayo kita harus bangga banget sama penggunaan bahasa Indonesia pasti ya. Wah, sayang banget waktu kita udah harus kelar nih, udah jam 10. Pas banget ya teman Pro 2, udah selesai ngobrol kita nih. Padahal ini kayaknya menarik banget ya. Singkat setengah jam, betul gak berasa nih kayaknya. Lain kali ya, bener loh, cuma 30 menit ya. Lain kali kayaknya dipanjangin ya Bunda ya ngobrolnya nih, harus di durasinya nih. Oke lah, tapi terima kasih banget ya Bunda Rita, makasih banyak. Kan ini makasih banyak, hari ini sudah termasuk mengedukasi juga pendengar kita.
0: Sama-sama Mbak Resti.
1: Iya, semoga benar-benar bahasa Indonesia menjadi raja di negara kita sendiri. Amin, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali buat Bunda sama Kakak. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Makasih.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Makasih.
1: Iya, sama-sama. Itu dia teman Pro 2 ya, kita udah ngobrol tadi sama Bunda Rita juga Kak Nindi dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Ayo dong ya, udah diajak juga di sounding sama kamu juga, tetap bangga banget menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kamu berada teman Pro 2, dan jadikanlah emang bahasa Indonesia sebagai raja di negeri kita sendiri. Setuju ya. Oke, kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit ya. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline, dan kelar ini bakal ada Kakak Naura Zianya nemenin kamu selanjutnya. Aku pamit buat kamu, bye bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi pertama, Taman Pro 2 Bank Indonesia perwakilan Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan transaksi QRIS yang sangat pesat sepanjang Januari hingga Mei 2026, di mana volume transaksi mencapai 145 juta kali dengan nilai menembus 14 triliun dan tumbuh 189%. Hingga April 2026, jumlah pengguna QRIS di Sumatera Selatan mencapai 1,57 juta orang dan meningkat 12,47% secara tahunan. Sementara itu jumlah merchant yang menerima QRIS mencapai 1,23 juta dengan pertumbuhan 26,44%. Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono mengatakan QRIS telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di mana mulai dari konsumsi hingga transportasi. BI Sumsel bersama OJK juga terus memperkuat edukasi perlindungan konsumen dan infrastruktur digital agar penggunaan QRIS semakin merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Informasi kedua, Taman Pro 2, jumlah hotspot di Sumatera Selatan sepanjang 1 sampai 20 Juni 2026 tercatat sebanyak 515 titik dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Kondisi ini dipengaruhi hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir dan berdasarkan data hotspot harian tertinggi terjadi pada 4 Juni dengan 57 titik dan 6 Juni sebanyak 55 titik. Sementara itu Muara Enim menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak disusul Lahat dan juga Musi Banyu Asin. Meski kondisi relatif terkendali, BPBD Sumsel tetap mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.

Informasi terakhir teman Pro 2, serial anime The Ghost in the Shell umumkan lagu penutup bertajuk Blue yang akan dirilis 7 Juli 2026. Lagu ini merupakan karya Millennium Parade yang menghadirkan musisi Saya, Gray dan juga Daniel Caesar. Sementara itu The Ghost in the Shell akan tayang mulai 7 Juli 2026 setiap hari Selasa. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui media sosial kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulai kita kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu jatuh dan menari dari Keljo, teman Pro 2 yang hari ini kayaknya aku bakalan nemenin kamu jatuh dan menari juga di santai siang hari ini pastinya, teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa ya, di jam 10 sampai jam 12 nanti aku bakalan terima requestan lagu-lagu favorit kamu. Kalau kamu ada lagu yang lagi pengen kamu dengerin, boleh banget langsung aja request di 0816 110 916. Dan nanti di jam 12 sampai jam 1 juga kita bakal ngobrol sama seseorang yang spesial banget, teman Pro 2, terutama untuk kamu yang mungkin sekarang lagi pengen buka usaha tapi bingung nih mulai brandingnya tuh gimana sih. Kalau kamu penasaran tuh gimana cara mulai brandingnya nih, narasumber kita yang hari ini pastinya nih bakalan insightful banget untuk kamu. So jangan sampai kelewatan, teman Pro 2, karena kita bakalan seru-seruan bareng. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, Santai Siang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagunya Naikila yang baru, MMG, teman Pro 2, My Mind Gue. Dan lagu ini emang jadi rilisan terbaru dari Naikila untuk menyambut album baru dia, teman Pro 2 ya. Dan gak cuma Naikila aja yang dari Anti Normal yang bakalan comeback, teman Pro 2, tapi nih udah ada salah satu ikon dari Anti Normal juga yang udah ngeluarin full album baru dia, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Ten Tensi. Finally ya, hipdut kita kembali rising lagi, teman Pro 2, di mana Tensi baru aja ngerilis his full album, teman Pro 2, dengan 20 lagu baru. Wow, 20 lagu luar biasa ya Tensi. Dan emang sebenarnya comebacknya Tensi kali ini udah dihin-hin dia dari Februari lalu, teman Pro 2, di mana nih konsep yang dibawa sama Tensi itu tuh kayak olahraga, kayak bola gitu ya. Mungkin karena nuansanya juga pas banget Piala Dunia kali ya. Di mana emang di sini Tensi kelihatan banget pakai jersey sepak bola, terus tuh kayak dia foto-foto kayaknya di lapangan futsal bola gitu, teman Pro 2 ya. Jadi konsepnya emang bola, dan bahkan judul albumnya aja tuh Liga Besar, teman Pro 2, yang emang nuansanya tuh again bola banget. Tapi nih kalau kata Tensi sendiri, lagu ini bukan tentang bola, tapi tentang gimana dia tuh pengen menyampaikan ke orang-orang di sekitar dia gitu ya, kalau jangan menyerah. Dan Tensi juga bilang nih kalau album baru dia ini nih emang menceritakan tentang kehidupan dia, di mana dia tuh mulai dari nol sampai dia di titik sekarang yang udah diketahui sama banyak orang, dan musiknya tuh sukses banget gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh pengen banget bilang ke orang-orang yang dengerin albumnya kali ini, kalau misalnya kamu ada mimpi, itu tuh jangan takut untuk dikejar dan jangan menyerah gitu, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kalau kata Tensi gitu, teman Pro 2 ya. Kalau aku sih setuju banget sama Tensi, emang gak ada yang gak mungkin di dunia ini, teman Pro 2, apalagi kalau kamu udah memberikan usaha kamu 100% gitu, teman Pro 2 ya. Tidak mungkin usaha itu mengkhianatin kamu kok. Jadi sabar-sabar aja, mungkin jalannya agak berat, tapi tuh hasilnya nanti pastinya bakalan bikin kamu happy gitu loh, teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang mungkin lagi di posisi yang pengen menyerah gitu, teman Pro 2 ya, langsung aja aku puterin lagu Tensi satu ini, rilisan terbaru dia, This Is Winner.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, potensial dari Somber, teman Pro 2 yang emang jadi rilisan terbaru dari Somber juga, yang ternyata rilisan terbaru Somber tuh gak cuma lagu potensial ini aja teman Pro 2, tapi nanti di tanggal 25 Juni 2026 Somber juga bakalan ngerilis lagu baru yang emang udah dihin-hin dia beberapa kali di sosial media teman Pro 2 yang judulnya My Body Isn't Ready. Dan serunya lagi teman Pro 2 ya, lagu ini ya gak akan cuman dibawain aja sama Somber, tapi juga bakalan dirilis sama music videonya juga teman Pro 2. Dan Somber gak akan sendirian di music video dia, karena dia bakalan ditemenin sama salah satu artis yang lagi rising banget sekarang karena filmnya tuh sukses besar banget di Amerika Serikat teman Pro 2. Yap, betul banget, Somber bakalan ditemenin sama Inde Navarrete teman Pro 2 ya, untuk main di video klip barunya Somber nanti. Wow, emang keduanya nih kayaknya punya vibe yang sama ya, dimana Somber kan kita tahu dia tuh punya alternative music yang sangat-sangat rock banget gitu teman Pro 2, jadi vibe-nya tuh ada kayak horor-horornya gitu ya, entah kenapa. Dan Inde Navarrete juga dikenal sebagai salah satu artis yang lagi rising karena main film horor Obsession teman Pro 2 yang sekarang tuh emang lagi sukses besar banget juga di bioskop ya kan, dimana film Obsession ini udah menempati posisi nomor 9 kalau nggak salah teman Pro 2 di highest grossing film horror di Amerika Serikat. Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi emang kedatangan Inde Navarrete dan juga kolaborasi bersama Somber ini nih pastinya ditunggu-tunggu banget sama para fans-fans Somber dan juga Inde teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu suka sama mereka berdua dan penasaran kolaborasinya kayak gimana teman Pro 2, pastinya nanti kalau udah rilis bakalan aku infoin ke kamu, lagunya bakalan aku puter, music videonya bakal kita bahas sama-sama teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran ya, jangan sampai ketinggalan keseruannya ya, info-info yang bakalan aku bagiin kalau ada di dunia entertainment. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena informasi seputar entertainment masih bakalan aku bawain untuk kamu. Dan juga kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja request di 0816 110 916.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

NPD dengan sempurnanya aku teman pro 2 yang emang nih grup NPD 1 ini baru aja debut di panggung festival Alobank Fest 2026 Sabtu kemarin teman pro 2, dan emang keseruan dari festival 1 itu masih banyak banget di mention-mention di social media. Salah satunya tuh emang penampilan para member NPD ini yang emang NPD abis sih. Dimana nih para member NPD ini emang waktu tampil ya menyanyikan lagu Sempurnanya Aku nih di setelah Kortis teman pro 2. Jadi Kortis selesai tampil, akhirnya NPD menutupkan, dan di situ bahkan ada beberapa netizen yang komen ya, kalau misalnya yang komen kalau ada bapak-bapak yang bahkan nanya, ini nih siapa nih kebanting banget setelah Kortis gitu ya tampil. Tapi lucunya nih, omongan itu tuh malahan di mention balik sama Niki, yang dimana Niki juga bilang kayak, iya sih aku juga ngerasa kayak gitu kak sebelum manggungnya kok. Jadi jujur ya teman pro 2 ya, kayaknya Niki juga ngerasa kayaknya mereka kebanting banget setelah Kortis, tapi kayaknya mereka juga kelihatan dari performance-nya have fun aja sih teman pro 2. Jadi ya nama juga boy band-nya ala-ala gitu teman pro 2. Jadi emang ada aja gitu momennya ya kan. Tapi menurut aku sih ngelihat para member NPD ini finally bisa tampil di festival kayak Alobank Fest ini keren banget sih teman pro 2 ya. Selain nanti selain di festival ini juga rencananya para member NPD ini juga bakalan tampil di Pesta Pora teman pro 2. Jadi tuh bakalan pecah banget karena line up-nya gila banget di Pesta Pora. Seru-seru banget loh teman pro 2. And masih ngomongin tentang NPD juga teman pro 2 ya. Bahkan waktu red carpet-nya ngomongin NPD ini, mereka tuh bahkan ngaku-ngaku kalau mereka tuh adalah salah satu member dari Kortis gitu. Mereka tuh kayak ngomong mereka tuh pernah satu asrama sama Kortis. Ya iyain aja ya. Tapi emang seru banget teman pro 2 ya. Dan emang keseruan dari Alobank Festival ini tuh masih banget kerasa sampai hari ini, dimana juga bahkan video-video mereka yang tampil tuh masih sempet berseliweran di mana-mana gitu. Salah satunya juga di ending fairy-nya mereka, dimana mereka kayak cowok-cowok ya gitulah kecapean performance ya, cowok-cowok ganteng gitu maksudnya pasti ya. Tapi selain momen ending fairy mereka viral, mereka juga mengucapkan banyak banget terima kasih ke para fans-fans Indonesia yang hadir ya di malam itu dan sudah mendukung mereka juga gitu teman pro 2. Dan pastinya tuh kalau kamu suka sama NPD, jangan sampai kelewatan keseruan-keseruan bareng NPD lain teman pro 2, karena emang mereka ini seseru itu sih. So teman pro 2 ya, lanjut lagi deh kalau gitu setelah ngomongin NPD ya, mumpung masih dari tadi ada satu boy band yang di mention terus sama NPD satu ini teman pro 2 ya, siapa lagi kalau bukan Kortis. Langsung aja aku hidupin lagunya Kortis, this is Joyride.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jenis STFU dari Drake, teman Pro 2 yang masih menempati posisi nomor 3 di Hot 100 Billboard 2026, teman Pro 2, di mana ini emang jadi posisi ternyaman Drake kayaknya ya. Karena sebenarnya lagu ini juga sudah sempat menduduki posisi nomor 1, tapi emang sempat turun karena sekarang di posisi nomor 1 udah didudukin sama Taylor Swift dengan lagu terbaru dia, I Knew It, I Knew You, ya teman Pro 2, yang emang jadi salah satu soundtrack untuk film Toy Story 5 yang sekarang lagi tayang di bioskop. Terus di posisi kedua juga ada Choosing Texas dari Ella Langley, teman Pro 2, yang udah lama banget menempati Hot 100 Billboard ya teman Pro 2. Kayaknya udah 34 minggu dia di sini dan emang masih tetap bertahan ya. And then terus juga ada di posisi ketiga tadi ada Drake, teman Pro 2, dengan Jenis STFU. And then di posisi keempat ada Be Her dari Ella Langley juga, teman Pro 2. Di posisi kelima ada yang lagi World Tour, ini teman Pro 2, dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Ini juga dari jadi single Ariana untuk menyambut full album terbaru dia nanti ya teman Pro 2. And then di nomor 6 ada I Just Might dari Bruno Mars. And then di nomor 7 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 8 ada So Easy To Fall In Love dari Olivia Dean juga, teman Pro 2. Dan di nomor 9 ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen, teman Pro 2, yang dimana ini jadi kolaborasi antara para penyanyi country perempuan ya teman Pro 2, dimana mereka memang lagi rising juga banget di industri music Amerika sana. And then di nomor 10 ada Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, teman Pro 2, ya. Jadi itu dia tuh chart untuk Hot 100 Billboard 2026 di minggu ini, teman Pro 2. Ada gak nih lagu favorit kamu di antara 10 lagu tadi, teman Pro 2? Kalau ada, boleh nih, kalau kamu pengen diputerin lagunya, nanti aku puterin deh. Request aja langsung di 0816-110-916. So, teman Pro 2 ya, untuk merayakan nih posisi nomor 1 kita, langsung aja aku puterin lagunya. This is Taylor Swift dengan I Knew.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Mau jadi apa dari Yura Yunita, teman Pro 2 yang emang ini Mbak Yura ini baru aja ngerilis ya suatu series baru di YouTube dia yang memperkenalkan artis-artis yang main ke rumah dia, teman Pro 2, dan melaksanakan kayak semacam live performance gitu, teman Pro 2. Dimana emang program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi tuh. Dan di episode perdananya, Yura Yunita ini menghadirkan salah satu grup band yang lagi wah viral banget lagu-lagunya, teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan Perunggu sebagai bintang tamu utama dia, teman Pro 2. Dan dalam sesi tersebut juga Yura dan Perunggu tuh membawakan ulang lagu yang baru aja aku puterin, Mau Jadi Apa, teman Pro 2, dengan aransemen terbaru. Dan kolaborasi itu memberikan warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube, di mana perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu itu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Dan emang bagus banget kolaborasinya, teman Pro 2 ya. Emang udah dibilang, aku bilang kayak tadi ya, suara Yura Yunita sama Maul itu tuh bener-bener pas banget collab gitu, ketemu teman Pro 2 ya. Jadi bikin emosi pendengar itu tuh makin-makin dengerin lagu Mau Jadi Apa, langsung refleksi diri nih, mikir mau jadi apa ya ke depannya. Selain itu, teman Pro 2 ya, di konsep main ke rumah ini mereka tuh memang mengusung konsep jamming di ruang tamu kayak gitu, di mana Yura memang menghadirkan suasana seolah penonton itu ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Jadi rumah yang baru ia renovasi itu menjadi ruang kreatif untuk berbagi musik secara lebih dekat. Seru banget ya, teman Pro 2. Dan emang nih, teman Pro 2, kalau menurut kamu sendiri ya, untuk episode keduanya nanti nih, kira-kira Yura Yunita nih bakalan ngundang siapa ya musisi yang bakalan collab sama dia nih? Kalau kamu punya opini yang seru mungkin ya, kira-kira Yura Yunita bakalan kolaborasi sama siapa, boleh banget langsung dibagiin aja opini kamu ke WhatsApp kita di 0816110916. So, teman Pro 2 ya, selagi masih ngomongin Perunggu, langsung aja aku hidupin juga lagunya Perunggu yang baru di album dia yang terakhir. Ini dia, Aku Ada Untukmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di Semua 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura di Santai Siang hari ini, edisi UMKM. Seperti biasa, pastinya Naura gak akan sendiri dong, teman Pro 2. Kayak Naura janjiin tadi pagi ya, udah Naura hin-hin nih kalau hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu dosen yang keren banget, teman Pro 2. Dimana nih kita bakalan ngebahas tentang pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk memasarkan produk UMKM secara online. So, langsung kita sapa Eja. Halo, ada siapa di sini?
2: Ada Kak Amel di sini.
1: Hai Kak Amel, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya Kak Amel ya. Oke deh Kak Amel, jadi Kak Amelia ini teman Pro 2 adalah seorang dosen dari sistem informasi di ITB Bina Sriwijaya Palembang. Benar Kak Amel ya?
2: Iya Kak.
1: Wow, keren banget Kak Amel. Berarti hari ini masih sibuk-sibuknya ngajar gak sih? Apa udah libur ya sekarang?
2: Sekarang lagi mahasiswa lagi UAS sih, jadi gak terlalu ini, paling apa namanya, persiapan untuk semesteran aja sih.
1: Persiapan untuk semesteran ya.
2: Iya.
1: Jadi masih sibuk banget pastinya ya.
2: Iya, abis semesteran ini mungkin sibuknya ya, karena mau pelaporan sama mau input nilai, itu aja sih.
1: Iya sih, tapi selain itu ada kesibukan lain gak sih Kak Amel?
2: Kalau kesibukan yang lainnya untuk saat ini ya itu tadi, apa namanya, paling sharing-sharing berbagi ilmu ke mahasiswa atau apa namanya ke sekolah-sekolah tentang pemanfaatan teknologi sih, lebih ke situ.
1: Oke, paham-paham. Oke deh, berarti kita langsung aja ngobrol ke temanya ya berarti Kak Amel ya.
2: Iya.
1: Karena kita ngomongin boleh tentang pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk memasarkan produk UMKM secara online nih. Berarti sebenarnya sistem informasi itu apa sih Kak Amel? Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin tuh sebenarnya belum paham gitu, sebenarnya sistem informasi itu apa gitu.
2: Sistem informasi sendiri sebenarnya sih sesimpelnya itu memanfaatkan teknologi ya Mbak ya, seperti yang kita punya sekarang ini, kita punya HP, kita punya apa namanya media sosial. Jadi memanfaatkan teknologi itu sendiri untuk memajukan dari bisnis Mbak ya, bisa bisnis, bisa ataupun kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang pasti sekarang kan kita udah enggak tabu lagi nih sama yang namanya teknologi kan. Betul. Teknologi itu sendiri udah dengan sangat mudah kita akses ya, kita semua punya handphone. Jadi sistem informasi itu sendiri suatu sistem yang mempermudah kegiatan, baik itu kegiatan kita sehari-hari atau kegiatan, lebih tepatnya kegiatan bisnis ya, untuk mempermudah itu semua sehingga terjadi lebih bisnis tersebut lebih efisien, lebih pencatatannya lebih akurat, seperti itu Mbak. Jadi seperti itu sih kalau sistem informasi itu yang idealnya dan paling pas juga digunakan dalam bisnis tadi Mbak.
1: Oke, berarti sebenarnya pemanfaatan paling optimal dari sistem informasi itu adalah menggunakan untuk di linear bisnis ya Mbak ya?
2: Iya, bisa di bisnis, bisa di kegiatan juga seperti tema kita saat ini kan UMKM. Jadi kalau misalnya UMKM-nya sudah mempunyai sistem informasi yang baik, secara otomatis nanti prosesnya dari dia apa namanya mencari apa namanya customer seperti itu, terus juga dia mau mencari produsen sendiri, terus juga proses pencatatan bisnisnya terstruktur sehingga profitnya juga bisa diketahui kan dengan cepat, seperti itu.
1: Oke, berarti ini penting banget ya untuk pelaku UMKM baru

0: yang namanya memanfaatkan sistem informasi yang kita punya, benar nggak sih kak?
1: Iya benar banget. Jadi penting banget kalau UMKM itu sekarang penting untuk melek teknologi. Kalau misalnya dia hanya fokus jualan offline saja, itu udah nggak zamannya sekarang kan. Sekarang kan udah beralih ke sistem yang sudah lebih online seperti itu. Jadi kita berusaha, kalau misalnya dosen kan ada tridharma mbak ya, jadi kita nggak hanya berfokus pada pengajaran, tapi juga kita ada pengabdian, ada terus juga ada apa namanya penelitian. Nah salah satu yang kita lakukan ialah memfasilitasi mahasiswa, dosen atau pelaku UMKM untuk terus belajar gitu, belajar memanfaatkan teknologi agar bisa dimanfaatkan untuk kemajuan UMKM-nya tersendiri seperti itu.
0: Oke, paham-paham. Berarti kalau di Bina Sriwijaya Palembang juga banyak banget ya dari dosennya juga membantu mahasiswanya untuk maju terutama di bidang UMKM-nya gitu ya, Mbak?
1: Iya, jadi kalau misalnya kita kan lebih nanti kan ada pengabdian tuh Mbak, bisa kita ke sekolah atau nanti kita bisa ke UMKM sendiri untuk melakukan apa memberikan materi kan ke mereka bagaimana caranya agar bisnis mereka itu tidak hanya dijalankan secara offline tapi juga bisa dijalankan secara online seperti itu Mbak.
0: Oke, keren banget sih. Keren. So, teman Pro 2 ya yang pengen nanya-nanya juga nanti boleh banget langsung tanya aja di WhatsApp kita di 0816110916 atau juga di YouTube kita live juga di YouTube di RRI Pro 2 Palembang. So, masih lanjut lagi ngobrolin tentang gimana sistem informasi itu berpengaruh di produk UMKM ya. Kalau dari Mbak sendiri ya sebagai dosen itu, kira-kira nih langkah awal yang harus dilakukan sama para pelaku UMKM waktu pertama kali buat sosial media nih supaya produknya lebih dikenal tuh gimana sih sebenarnya? Apa kadang-kadang kan ada beberapa pelaku usaha tuh yang salah langkah gitu di awal. Jadi bukannya viral atau bukannya jadi dikenal malahan nggak dikenal sama sekali gitu. Gimana tuh menurut Mbak?
1: Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau nge-branding produk kita, yang pertama yang pastinya kita harus nge-branding produk kita sendiri ya Mbak ya. Sebelum nantinya kita masuk ke sosial media. Jadi untuk sistem informasi sendiri Mbak ada banyak ya. Ada tiga, yang pertama kita bisa melalui website kita. Jadi kita bisa buat website. Terus juga salah satunya yang tadi media sosial tadi itu yang poin yang ketiga. Nah kita juga bisa ke marketplace Mbak. Jadi sebelum kita melakukan transformasi bisnis ya, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah nge-branding produk kita dulu. Jadi kita branding produk kita. Jadi kan kalau kita misalnya kita mau beli itu beli air mineral ya Mbak ya, yang dikenal itu kan paling ada brandnya, ada brandnya, atau misalnya kita mau apa cuci baju, pasti yang dikenalnya ada merek tertentu kayak gitu. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan ada membranding produk kita ini mau seperti apa. Banyak kan yang lain juga punya banyak kesamaan ya, mungkin produknya sama seperti itu. Nah, apa yang membedakan kita? Apa yang menjadi ciri khas kita? Produk kita itu seperti apa? Nah, setelah kita punya brand, barulah kita masuk ke tiga sistem tadi Mbak. Kita bisa melakukannya dengan pertama kita memanfaatkan website. Tentu saja websitenya ya kita bangun dulu websitenya, terus berbayar. Nah yang paling mudah sekarang itu ialah bisnis melalui marketplace atau sosial media. Nah jadi di marketplace atau sosial media itu sama yang kita terapkan. Yang pertama branding dulu. Setelah kita branding ya kita masukkan produknya, terus kita melakukan pemasaran. Nah, pemasaran ini bisa dilakukan dengan berbayar juga kan, atau bisa kita sekarang kita lakukan promosi. Misalnya kita melalui sosial media kita live seperti itu Mbak. Jadi kan yang itu yang kadang transformasi bisnis yang seperti itu yang yang belum diketahui kan dari pelaku UMKM sendiri. Dia selalu jualannya ya offline saja, tapi dia tidak memanfaatkan teknologi tersebut untuk berjualan secara online seperti itu. Nah, itu harus kita kasih masukan, kasih pelatihan bagaimana cara mereka agar mereka bisa berjualan juga secara offline. Kayak misalnya kita bangun studio kan sekarang kan udah live banyak semua ya? Banyak semua kan
0: live gitu
1: ya? Semua. Terus juga kalau kita mau beli produk kan kita males kan Mbak, biasanya kan untuk datang ke
0: tokonya langsung,
1: ke tokonya langsung. Biasanya kita ordernya juga melalui online seperti itu. Nah, pelatihan seperti itu kan memasukkan produk kan. Terus langkah selanjutnya apa? Misalnya cara memasukkan produk seperti apa? Nah, itu pelatihan-pelatihan seperti itu sih yang harus kita lakukan ke UMKM kita agar bisa mentransformasi tadi dari manual menjadi lebih online seperti itu.
0: Oke, paham banget. Berarti sepenting itu ya sekarang dunia online ya, digital ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau ngomongin tentang branding tadi ya, gimana sih cara supaya kita tuh tahu branding kita? Siapa tahu nih para pendengar kita tuh ada yang belum tahu nih, belum paham sama produknya sendiri. Mungkin dia jualan tapi cuma sekedar jualan aja, tapi gak paham kalau produk yang dia jual tuh punya, harus punya yang namanya branding tadi. Gimana cara kita langkah awal agar bisa mengenal branding diri kita sendiri gitu Mbak?
1: Yang pertama kita harus tahu dulu target pasar kita itu siapa gitu. Kalau misalnya kita tahu, atau misalnya kita tahu kan usia dari target pasar kita itu seperti apa, maka kita akan tahu nih produk kita akan dipasarkan ke usia berapa, terus juga ke kalangan yang mana, seperti itu. Dengan kita tahu produk kita, maka kita akan bisa Mbak dengan cepat apa namanya mempromosikan kan. Kalau misalnya ada di fitur untuk pemasaran produk itu, nanti kita bisa pilih sesuai dengan usia, sesuai dengan cakupan, bahkan sesuai dengan wilayah juga bisa kita lakukan. Misalnya kita hanya bisa mau memasarkan di wilayah Sumatera Selatan aja, atau misalnya kita mau berbasis di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara juga bisa kita lakukan pemasaran itu. Dan pelatihan itu yang harus kita lebih tekankan ke para pelaku usaha ya. Jadi pelaku usaha ini tidak menutup kemungkinan hanya usaha yang besar saja Mbak, tetapi juga usaha yang kecil, misalnya mahasiswa mau buka usaha, atau misalnya ibu rumah tangga juga mau buka usaha, itu bisa kita lakukan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk menunjang proses bisnisnya.
0: Tuh. Berarti pelatihan itu juga salah satu kunci banget ya untuk teman-teman UMKM yang mungkin baru pengen berkembang ya, untuk kenal sama usahanya, untuk kenal gimana caranya membranding dirinya juga untuk menggunakan sosial media juga ya Mbak ya.
1: Iya, perlu banget.
0: Perlu banget ya. Kalau dari Bina Sriwijaya Palembang sendiri, apakah ada juga tuh pelatihan-pelatihan dari universitas untuk ngebantu teman-teman mungkin mahasiswa yang punya usaha UMKM?
1: Iya Mbak, kalau misalnya kita tuh kan tiap satu semester ya, kalau Tridharma kita kan wajib Mbak. Tentu saja kalau misalnya kita misalnya dikasih kesempatan buat pelatihan, ya tentu saja kita melakukan pelatihan tersebut kan. Sudah banyak juga dari teman-teman yang apa namanya basicnya tentang komputer, ya pelatihannya tentang komputer seperti itu. Dan kalau misalnya ada, kita kan juga banyak jurusannya Mbak ya, ada bisnis digital, ada manajemen. Nah, jadi tiap semester pasti ada pelatihan itu dalam bentuk ya entah datang ke sekolah ataupun nanti mahasiswa-mahasiswa kita kumpulkan, kita buat pelatihan tersendiri seperti itu. Dan kita udah mulai mengarahkan mahasiswa kita tidak hanya ketika dia lulus dia apa namanya mau mencari pekerjaan, tapi juga kita usahakan mahasiswa kita itu ketika dia lulus dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya ya dengan berinisiatif membuka usaha tadi Mbak.
0: Bener sih ya, dari entrepreneur itulah bisa ngebuka juga lapangan usaha untuk orang-orang banyak di luar sana juga ya Kak ya, berarti ya. Wah, memang membantu banget adanya UMKM ini, meskipun masih ucapannya UMKM ya, tapi kadang-kadang banyak juga UMKM yang udah punya banyak karyawan kayak gitu-gitu ya Kak ya.
1: Iya benar. Jadi usaha kecil menengah itu sendiri sebenarnya udah bisa apa namanya dipasarkan bukan hanya di Sumatera Selatan aja Mbak, tapi juga di dengan bantuan teknologi tadi, dengan bantuan sistem informasi tadi, kita bisa mengupayakannya untuk bisa masuk ke ranah nasional, ke ranah internasional seperti itu kan. Mungkin yang mesti kita lakukan itu tadi apa namanya, mungkin kita kan nggak tahu caranya ya, gimana iya, caranya ya. Nah caranya itu yang harus kita lakukan dengan mengikuti pelatihan tadi. Salah satunya yang harus kita upayakan ialah membranding produk kita, kemudian kita melakukan pemasaran tadi. Yang paling optimal kalau sekarang ini ya ke marketplace atau enggak ke media sosial, karena kan setiap orang sudah punya HP, jadi setiap orang juga sudah bisa mengakses kan, mau beli apa seperti bener, itu
0: bener. Harusnya seperti itu ya Kak ya, tapi mungkin masih banyak pelaku usaha UMKM juga yang merasa gitu menggunakan sosial media atau digital itu tuh mahal gitu ya, karena mereka mikirnya iklan kayak gitu kan. Apakah emang masih relevan pemikiran seperti itu, apa sebenarnya sekarang tuh malahan sudah banyak opsi-opsi yang gak harus bayar gitu, tapi masih bisa memasarkan produk?
1: Kalau misalnya kita secara apa ya, memang iklan itu sangat mempengaruhi ya, ya. Terus juga kalau misalnya kita mau juga kan salah satunya affiliate ya.
0: Betul, affiliate
1: ya, ngasih ke teman-teman misalnya ke apa namanya, lebih ke artis ya mbak, misalnya kita suruh mereka buat promosi affiliate produk seperti itu. Nah itu juga salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita tadi, seperti itu mbak.
0: Oke, berarti cukup relevan juga ya kalau kita menggunakan bantuan dari artis-artis atau influencer kayak gitu kan. Karena tapi itu kan memerlukan biaya ya mbak ya. Nah tapi untuk teman-teman misalnya yang belum punya biaya lebih gitu kan untuk mengiklankan produk mereka, apakah ada cara lain gitu yang secara free bisa mereka iklankan produk mereka tapi itu tuh tetap relevan bagi penontonnya kayak gitu?
1: Ya apa namanya, memang nggak terlalu optimal, seoptimal kita kalau misalnya kita memang benar-benar memanfaatkan iklan sama affiliate tadi mbak ya. Yang pasti ya kalau misalnya kita mau live setiap hari atau kita terus share-share, kita kan bisa nge-share kan, share ke orang-orang terdekat kita nanti kan jadinya kayak misalnya terus dikenal seperti itu mbak, dari keluarga. Yang pasti yang harus kita pertahankan itu ialah kualitas dari produk kita. Kalau misalnya produk kita sudah punya kualitas, nanti orang semakin lama semakin tahu dan semakin apa namanya, ingin terus membeli produk dari kita. Kualitas dulu yang harus kita utamakan.
0: Berarti bukan cuman secara digital aja, tapi kualitas produk kita juga harus diperhatikan ya mbak ya?
1: Iya benar sekali itu.
0: Berarti itu juga menjadi poin terpenting banget untuk para pelaku UMKM yang ingin buat UMKM itu gak cuman kayak mbak tadi, harus tahu juga branding produknya dan produknya ya, gak bisa langsung asal-asalan jualan aja.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Jadi orang harus punya branding, kayak misalnya dianya apa, sama-sama jualan misalnya, misalnya jualan produk A sama produk B, tapi apa sih yang menciri khaskan produk kita ini sehingga orang taunya oh ini produk dari produk A, seperti itu.
0: Itu dia yang paling penting ternyata,
1: iya,
0: branding tadi.
1: Iya, branding ya. Juga kan enggak ini juga mbak, harus apa namanya, punya desain yang bagus, misalnya kemasannya juga bagus seperti itu. Kadang kan kita sebenarnya mahal atau tidaknya produk itu dilihat dari brandnya kan, padahal
0: sama aja.
1: Iya, tapi karena dia punya branding tersendiri dan brandingnya bagus, kena lah ya sama sasarannya. Sepertinya misalnya dia mau ke Gen Z atau misalnya nanti mau ke Gen Milenial, karena kena sasaran itu tadi bisa melekat kan di ingatan dan mereka terus oh kalau misalnya mau belinya di produk A, seperti itu.
0: Wow, identik jadi ya produknya tuh, identitasnya tuh ada gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang branding ini, menurut kakak sendiri ya sebagai dosen ya, apakah harus dimulai dari sebelum buat usaha atau as along the way kita buka usaha itu kita boleh tuh membangun branding?
1: Kalau usaha itu kan mbak semakin dipikirkan semakin gak jadi-jadi biasanya ya. Biasanya
0: bener.
1: Jadi
0: itu Gen Z banget ya mbak,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita mau usaha itu yang penting usaha dulu, mulai dulu.
0: Mulai dulu aja,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, keberanian dulu. Kalau misalnya kita udah berani, kita udah mulai dulu, maka kita akan seiring dengan berjalannya waktu akan mikir nih, oh kira-kira nanti kita nge-brandingnya gimana produknya. Kalau misalnya udah gak berhasil, nanti kita coba lagi. Yang pertama pelaku usaha itu yang harus dimulai adalah kemauan dulu. Iya. Kalau misalnya sudah ada kemauan, terus juga kita juga kan apa namanya, gak mesti langsung punya produk juga mbak kan, kita juga bisa jadi affiliate dulu, coba-coba jadi affiliate, terus juga baru kita nanti oh kalau misalnya kita udah cocok, kayak misalnya kita udah tahu nih di mana letak keinginan kita, misalnya passion kita di mana. Nah, dari situ kita sudah mulai bisa oh nge-branding nanti pelan-pelan apa yang harus kita lakukan, seperti apa? Seperti misalnya kita mau jual produk A, kita harus benar-benar membranding produk ini mulai dari kemasannya, mulai dari logonya, terus juga nanti gimana cara pemasarannya. Nah, itu harus dipikirkan semua, Mbak. Dan itu juga harus apa namanya? Enggak asal instan aja, kita harus ikut pelatihan juga untuk memperkuat wawasan kita. Terus juga kita ikut komunitas juga, itu bagus loh kalau misalnya kita punya komunitas.
0: Jadi makin banyak sharing-sharing juga ya kalau komunitas kan ya mbak ya.
1: Iya, nanti kalau misalnya komunitas kan kita bisa berbagi ilmu apa yang sudah kita lakukan selama ini, mungkin harus ada koreksi kan dari teman-teman, atau mereka juga bisa ngasih masukan, bisa ngasih saran gitu kan, betul, dengan betul, produk betul. Kita sendiri, seperti itu.
0: Oke. ternyata buat usaha se-complicated ini ya, tapi memang hasilnya bakalan bagus kalau kita udah pikirin dari awal memang brandingnya tadi mau gimana, passion kita di mana, jadi kita tahu audiens kita di mana, jadi pasti lebih dikenal dan lebih long lasting juga ya nggak sih ya?
1: Iya, yang pasti yang kita harapkan ya usaha kita itu nggak hanya satu kali orang belinya ya, tapi bisa berkali-kali atau menjadi pelanggan tetap lah istilahnya kayak gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan Mbak, selain kita nge-brand, kita juga harus memikirkan kualitas dari produk kita. Nah pemasarannya aja, sistem informasi itu membantu pemasarannya Mbak, membantu proses pemasarannya. Terus juga kan kalau kita udah punya supplier kan kita bisa cari nih supplier mana yang cocok seperti itu. Nah nanti ketika kita mau pencatatannya nggak kita lakukan secara manual, tapi kita bisa buatkan sistem informasi pencatatan transaksinya. Jadi kita bisa tahu nih kita kira-kira udah untung atau masih rugi seperti itu, dan secara otomatis itu tahu kalau kita sudah punya sistemnya sendiri.
0: Wah, ini boleh nggak sih nanti dibagiin tips-tipsnya gimana cara buatnya sistem informasi yang bisa ngebantu kita nge-tracking apakah kita masih dalam keadaannya rugi atau udah untung nih?
1: Oh boleh.
0: Selain ini ya.
1: Iya.
0: Boleh ya kak?
1: Ya boleh.
0: Yeay.
1: Boleh banget.
0: Oke deh teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakalan bagiin tips-tipsnya gimana kamu sebagai pelaku usaha baru ya, supaya bisa yang namanya memanfaatkan sistem informasi ini secara maksimal, jadi gak cuma sekedar aja ya pastinya tuh. Jadi untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga langsung sama Kak Amel, langsung aja WhatsApp di 0816110916 atau juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, kamu harus tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Kak Amel untuk ngebahas tentang pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk memasarkan produk UMKM secara online, teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngebahas secara umum sebenarnya sistem informasi itu apa dan bagaimana cara memanfaatkan sistem informasi dan memanfaatkan branding yang ada ya, supaya sistem UMKM atau usaha yang kamu jalankan itu tuh bisa berjalan lebih efektif. Dan untuk kamu yang ketinggalan obrolannya tadi, kamu bisa banget langsung tonton ulang lagi aja videonya di YouTube RRI Palembang. So, kita bakal lanjut lagi sama Kak Amel juga ngobrolin tentang strategi-strateginya tuh sebenarnya gimana sih memanfaatkan sistem informasi yang ada supaya usaha kita tuh makin efektif ke depannya. Nah, kalau dari Kak Amel sendiri, menurut Kak Amel, dari banyaknya sosial media yang ada, menurut Kak Amel tuh sosial media mana yang paling efektif digunakan untuk memanfaatkan jualan UMKM supaya makin meningkat tuh?
1: Yang pertama yang kita pakai sehari-hari aja Mbak, yaitu WhatsApp ya.
0: WhatsApp,
1: WhatsApp itu kan bisa kita gunakan untuk apa namanya bahan promosi ya. Di situ juga kan ada apa namanya WhatsApp for business ya. Jadi kita bisa manfaatkan WA kita sebenarnya yang paling dasar dulu kan yang kita gunakan untuk promosi kita, baru kita naik kalau platform sosial media yang saat ini dan banyak digunakan juga, yaitu mungkin lebih kepada TikTok kita ya Mbak ya.
0: TikTok ya.
1: Iya, kalau TikTok itu kan dia juga bisa live, kita bisa juga kita langsung masukkan produk kita sebagai apa namanya seller kan. Nah, kita bisa gunakan langsung ke TikTok seller itu Mbak untuk apa namanya memasarkan produk kita. Jadi kita juga jangan berpikir kita juga harus punya produk ya, tapi juga kita bisa memanfaatkan produk orang lain agar bisa kita jual dan pasarkan ke media sosial seperti
0: kayak
1: itu.
0: Kayak affiliate tadi berarti ya.
1: Iya, affiliate ya. Bisa kita gunakan. Bagus, tapi lebih baik kita memang punya produk sendiri. Namanya kan kita membangun UMKM ya. Jadi kita membangun produk kita sendiri, kemudian produk itu kita pasarkan melalui jejaring media sosial kita seperti itu.
0: Oke, menarik ya. Berarti sekarang bisa memanfaatkan sosial media yang ada ya, yang enggak harus berbayar juga, tapi kalau berbayar tuh emang lebih apa ya, lebih advance aja ya penggunaan teknologinya ya Mbak ya.
1: Iya, kalau misalnya berbayar kan yang pasti segala sesuatu yang berbayar itu kan pasti ada timbal baliknya kan.
0: Betul,
1: Mbak,
0: betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Jadi kayak misalnya kita mau iklan, kalau kita berbayar kan dia lebih spesifik, tahu ranah iklannya di mana seperti itu. Kalau misalnya ya kita mau memanfaatkan ya yang free-free aja ya, fan-fan aja ya, kita usaha dulu melalui media sosial kita, apapun yang kita punya. Misalnya kita punya Facebook, kita punya media sosial WhatsApp, terus juga kita ada TikTok, terus ada Instagram, bisa kita gunakan semuanya seperti itu.
0: Oke, menarik-menarik. Tapi ya Mbak ya, kan sekarang tuh kalau ngomongin tentang media sosial gitu kan, pasti ada yang namanya tren dan algoritma. Kalau menurut Mbak sendiri, apakah pelaku UMKM nih harus yang namanya mengikuti tren yang ada supaya algoritmanya berjalan, atau menurut Mbak tadi kita harus stay authentic aja sama branding yang kita punya gitu?
1: Kita harus ikut Mbak, jadi kita harus ikut ikut perkembangan zaman lah ya. Yang biasanya kalau misalnya kita hanya pasar produknya secara offline tadi, kita harus beralih ke produk yang lebih online seperti itu ya. Jadi kita harus pemasaran produk secara online, terus juga kita tentu saja kan kalau misalnya online nggak hanya bisa dijangkau oleh pelanggan yang bertaraf nasional aja kan, siapa tahu nanti kita bisa langsung ke terkenal kan produk kita ke internasional seperti itu, kenapa tidak sekarang seperti itu.
0: Baik, berarti kita harus banget yang namanya ikut-ikuti tren yang ada ya Mbak ya.
1: Kalau iya, ikut tren dan pelatihan,
0: ikut tren dan pelatihan ya, yang pastinya harus tetap relevan terus sama perkembangan zaman yang ada.
1: Kalau kita bicara teknologi kan kita nggak bisa stagnan di satu era Mbak ya.
0: Betul,
1: bisa
0: betul,
1: jadi
0: betul.
1: era yang dulu kan kayak kita kan punya handphone aja sudah berganti berapa seri kayak gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: lagi.
1: Kita kalau kita bicara teknologi itu kita harus terus update dan update. Kalau kita belajar matematika mungkin 1 + 1 tetap 2 dari zaman kita SD sampai sekarang. Tapi kalau bicara teknologi 1 + 1 itu bisa jadi 11, bisa jadi bahkan lebih kayak gitu. Jadi kita harus update teknologi terus seperti itu.
0: Oke, memang penting banget yang namanya melek teknologi, apalagi di era sekarang yang semuanya tuh serba masalah teknologi ya, AI aja sekarang udah maju banget ya Mbak ya.
1: Iya, salah satunya kita juga bisa memanfaatkan AI itu sendiri. Misalnya kita kebingungan mau nge-brand produk kita, misalnya diri kita cocok seperti apa, mau usaha apa, bisa juga kita manfaatkan AI. Kita tanya di AI. AI itu kan jadi bisa jadi sahabat kita Mbak. Jadi kita misalnya kira-kira cocoknya di mana nih, produk apa kira-kira yang mesti kita pasarkan, seperti itu. Misalnya kita bingung banget kan mau nge-brand diri kita, atau bingung banget mau kira-kira nanti jualannya apa, seperti itu kan kita sering bingung kan, sering
0: benar.
1: Menentukan produk kita sendiri aja kadang kita bingung kan mau produk apa ya, cocoknya gimana, pemasarannya gimana. Ya salah satunya bisa kita manfaatkan AI itu sendiri untuk tahu kan base kita di mana nanti. Gitu.
0: Betul. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang yang pastinya serba bingung ya kehidupannya ya. Karena kayaknya mau memulai usaha aja bingung mulainya dari mana. Jadi dengan memanfaatkan AI tadi kayak teman-teman Pro 2 dengerin itu tuh bagus banget ya. Apalagi kalau memang yang masih menerawang-menerawang nih kira-kira usahanya mau gimana gitu ya, bisa banget tuh dimanfaatkan AI tadi. So, ini juga kalau dari Kak Amel sendiri ya Kak ya. Kalau ngomongin tentang media sosial, kira-kira nih kalau dari Kak Amel sendiri media sosial tadi yang Kak Amel bilang tadi WhatsApp udah paling oke, TikTok juga oke. Selain itu tuh ada nggak sih kayak pemasaran dari segi videonya tuh harus gimana sih supaya orang-orang tuh tertarik, atau dari segi konten postnya tuh harus gimana sih supaya orang tuh mau beli dan terinterest lah sama apa yang kita jual gitu?
1: Yang pertama selain kita buat video yang menarik, biar FYP itu biasanya kita gunakan hashtag Mbak.
0: Hashtag.
1: Iya, okay. Jadi hashtag itu penting. Jadi hashtag itu bisa kita gunakan untuk menjangkau audiens mana yang akan kita gunakan. Nah, jadi dengan hashtag itu nanti dia bisa jadi kayak misalnya semakin bisa jadi FYP kayak itu Mbak. Jadi dimanfaatkan video yang menarik, terus juga hashtag itu penting sekali untuk berjualan seperti itu. Apapun nanti kontennya dengan hashtag itu bisa nanti ditemukan kan. Nah, jadi sebenarnya teknologi, apalagi misalnya teknologi media sosial kita itu sudah memanfaatkan yang namanya analis Mbak. Jadi dia secara misalnya kita sering tonton film kartun, misalnya nanti keluar kartun semua, misalnya nanti kita sering lihat misalnya jualan baju, misalnya yang jualan baju semua, karena di situ dia ada namanya sistem informasi namanya analis Mbak. Jadi dia bisa menganalisis sendiri kira-kira nanti sistem ini banyaknya kemana. Makanya nanti kalau misalnya kita kita punya hashtag misalnya baju, nanti kita yang tembusnya misalnya orang suka lihat-lihat baju, nanti yang keluar punya kita, seperti itu.
0: Okay.
1: Itu penting banget.
0: Berarti hashtag tuh sepenting itu ya?
1: Iya, penting. Okay. Kayak misalnya kita mention-mention juga kan, mention-mention tempat-tempat yang banyak misalnya dikunjungi. Nah, kita mention. Nah, mention itu juga bisa salah satu cara untuk memperluas jangkauan produk kita, seperti itu. Kalau kita manfaatkannya secara free tadi.
0: Oke. Okay. Kalau ada enggak sih dari Mbak sendiri sebagai dosen yang mungkin udah menganalisis juga gitu, penulisan hashtag yang baik dan benar tuh supaya makin banyak yang menjangkau kita tuh gimana sih?
1: Kalau menjangkaunya tadi Mbak ya, kalau misalnya free tadi kan tentu saja nggak seluas jangkauan kalau kita berbayar tadi kan. Kalau misalnya kita yang free tadi ya kita sesuaikan aja Mbak dengan yang hike sekarang apa. Seperti jadi kita ikutin juga, misalnya hike sekarang misalnya dari lagu, pemilihan lagu juga kan jadi salah satu yang bikin produk kita naik, video kita naik seperti itu. Jadi hal yang harus kita lakukan itu tadi Mbak, kalau misalnya apalagi kalau misalnya di TikTok lagu apa yang paling banyak naik, atau video apa yang tren sekarang, kita ikut buat. Jadi kita ikut, kita buat hashtag yang sama, nanti orang-orang juga bisa masuk video kita. Salah satunya itu yang harus kita lakukan.
0: Menarik ya, ternyata tuh memang pemanfaat sosial media tuh gak cuma dari segi video aja, tapi lagu sampai hashtag pun itu ikut mempengaruhi bagaimana video itu bakalan berjalan di algoritma orang-orang ya.
1: Iya benar, jadi kita harus memang benar-benar kalau secara yang baiknya itu ya memang kita riset benar-benar. Tapi kalau kita mau secara ya kasat mata aja, yang pasti kita harus terus update ke sosial media tersebut. Kayak gitu.
0: Kalau dari ITB Bina Sriwijaya Palembang sendiri, apakah juga memberikan pelatihan untuk para UMKM selain mahasiswa ya? Apakah ada juga pelatihan-pelatihan untuk teman-teman mungkin dari jurusan sistem informasi, punya kayak sekedar pelatihan khusus aja gitu, ada gak sih Mbak? Atau memang khusus untuk mahasiswa aja kalau ada pun?
1: Kalau pelatihan itu justru kita bisa ini loh Mbak, bisa apa namanya, kalau misalnya ada UMKM mau butuh bisa datang ke kampus kita. Kalau misalnya
0: boleh ya?
1: Iya, kita bisa datang ke kampus, atau misalnya nanti nanti kan dari pihak kampus yang menugaskan kan cocoknya di mana, seperti itu. Jadi kita welcome banget justru kalau misalnya ada pihak UMKM yang mau minta pelatihan, atau sekolah minta pelatihan, atau mahasiswa sendiri minta pelatihan, seperti itu. Jadi kita malah welcome dengan yang seperti itu, Mbak.
0: Keren banget ya, berarti memang sekarang bahkan universitas aja udah ngebuka peluang untuk teman-teman mau belajar ya, tanpa takut harus dijudge atau gimana gitu ya, tanpa harus dengan komunitas pun bisa dari ITB, Bina Sriwijaya Palembang juga bisa ke situ ya.
1: Iya, nanti jadi kita bisa nanti kan langsung masukin aja suratnya, surat penawaran untuk apa namanya minta di pelatihan apa, seperti itu. Nah ya, nanti dari pihak kampus yang akan menugaskan, seperti itu Mbak. Jadi bisa kita fasilitasi untuk itu. Malah kami dengan senang hati loh Mbak, karena kami kan juga tidak hanya base mengajar kan,
0: betul, dosen.
1: Kan kayak misalnya guru kan biasanya mengajar, tapi kalau misalnya kita justru mencari tridharma itu sendiri. Kita harus melakukan pengabdian, kita harus melakukan penelitian. Nah itu bedanya dosen sama guru itu, karena kita punya tridharma itu Mbak.
0: Menarik. So teman Pro 2 yang mungkin sekarang nih lagi bingung ya, pengen cari pelatihan di mana gitu ya, mungkin bisa coba ke Bina Sriwijaya Palembang, nanti bisa dibantu juga di sana. Tinggal disiapin aja berarti tadi apa, berkas-berkasnya kayak
1: proposal
0: aja ya.
1: Proposal nanti diajukan ke pihak kampus.
0: Selain itu ada lagi nggak Pak yang perlu disiapin?
1: Proposal aja sih, nanti kita misalnya kita jadwalnya nanti kita lakukan, tempatnya di mana, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut sih kalau ini.
0: Oke, menarik banget, seru banget ya, karena sekarang memang kayak Mbak tadi bilang, dosen tuh emang tujuannya juga salah satunya tuh memberikan dampak nyata juga ya ke masyarakat ya, seperti itu.
1: Iya benar, jadi kita nggak hanya pengajaran aja tapi ada tridharma itu, dan itu harus memang jadi kewajiban ya.
0: Betul. Oke deh teman Pro 2, ini aku tadi udah agak beberapa kali ngecek nih di WhatsApp kita, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya, tapi kayaknya aku bakalan baca setelah satu ini teman Pro 2. Jadi make sure jangan kemana-mana, kalau kamu masih pengen tanya-tanya juga boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110 916.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sebelum 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Kak Amel ya, ngebahas tentang pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk memasarkan produk UMKM secara online, di mana Kak Amel ini adalah dosen sistem informasi di ITB Bina Sriwijaya Palembang, teman Pro 2. So, kayak yang aku janjiin tadi di segmen sebelumnya, aku udah bilang kalau ada beberapa WhatsApp yang masuk yang udah nanya-nanya sama Kak Amel juga nih. Jadi langsung aku bacain aja ya Kak Amel ya. Ada dari Erlin di mana nih? Oh, Jakabaring. Oke. Okay. Kata Erlin gini, "Halo Kak, mau tanya gimana cara menghadapi review negatif ya tanpa membuat citra usaha tuh menjadi buruk," kata dia gitu.
1: Review negatif. Review negatif ya harus kita apa namanya dulu komennya itu seperti apa. Yang pasti kita enggak bisa membalasnya dengan kepentingan kita, misalnya kita marah atau gimana ya. Memberikan statement positif tetap.
0: Berarti kita harus berlapang dada juga ya dalam menerima masukan-masukan dari orang lain ya. Tapi kalau misalnya ini kritiknya itu tuh bukan kritik yang membangun, tapi malah kritik yang agak menghina tuh. Baiknya tuh gimana Mbak, supaya kita tuh tetap bisa memaintain image kita yang baik ya di sosial media gitu, supaya nanti orang-orang gak mikirnya ya gitu aja marah gitu kan. Gimana tuh?
1: Ya, pasti itu kan pemilihan kata-katanya itu harus tepat.
0: Oke. Okay.
1: Bijak ya dalam pemilihan kata-kata. Mm-hmm.
2: Banyak yang negatif, maka kita harus benar-benar bisa ini, bisa mengkoreksi tersebut kan, atau harus ada pembenahan di situ seperti itu. Tapi yang pasti kalau kita ada penghinaan atau misalnya unsur-unsur yang sudah negatif, tetap kita harus balasnya dengan positif, Mbak, untuk mengekatkan dari jangan sampai nanti ada bergulir lagi.
0: Iya, takutnya makin panjang.
2: Iya, jadi kita harus cut di awal, Mbak. Tetap kita harus berperilaku baik secara tulisan maupun nanti kita apa namanya, kalau misalnya secara langsung ada orang yang berbicara buruk ya, harus kita tetap etika itu tetap harus utama, Mbak. Terutama etika untuk penggunaan media sosial itu harus penting.
0: Itu penting banget ya.
2: Iya.
0: Karena selama media sosial mungkin karena mereka tuh tidak ada anonim ya, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi orang-orang lebih sering berkata yang lebih kasar gitu ya di sosial media ya. Akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal negatif gitu. Nah, jadi teman Pro 2 yang dengerin tuh jangan hobi komen-komen yang gak jelas ya teman Pro 2. Please deh, jempolnya tuh dijaga. Santai-santai aja, kalau memang mau kritik ya gak apa-apa. Tapi kritiknya yang membangunnya pasti ya gitu kan Kak ya.
2: Iya, kita harus ada etika juga Mbak. Etika penggunaan media sosial seperti apa. Dan itu bisa juga nanti diselipkan ya ketika nanti kita pelatihan, ada etikanya juga dalam penggunaan media sosial. Itu
0: penting banget ya.
2: Iya, penting banget untuk apa namanya, apalagi Gen Z sekarang kan udah dengan mudahnya ya. Kita enggak bisa membatasi komentar.
0: Jadi kita harus juga melatih
2: masyarakat kita lah ya untuk lebih bijak dalam penggunaan media seperti itu.
0: Oke, itu juga penting banget ya, berarti iya, untuk di pelatihan-pelatihan juga bisa jadi ide juga nih ya untuk teman-teman yang mungkin pengen buat pelatihan, atau juga untuk teman-teman yang mungkin baru pengen belajar di sosial media juga, itu juga jadi kunci yang paling penting ya untuk jaga sikap dan jaga perilaku di sosial media juga.
2: Iya, benar banget.
0: Oke deh, lanjut lagi, ini ada Dina, kata dia, "Halo Ibu, saya baru mau mulai jualan online," kata dia. "Tapi lebih baik fokus di satu platform dulu atau langsung di semua platform?" Oh, maksud dia tuh dia baru jualan online tapi dia bingung nih mau fokusnya di satu platform dulu apa di semua platform gitu.
2: Yang pasti kalau misalnya kita jualan online ya, kita harus masuk dulu ke lini marketplace sama media sosial. Jadi kita gak hanya fokus ada satu platform, tapi jika kita bisa langsung masuk aja ke semua platform, nanti kita lihat perbandingannya gimana. Tapi kita juga kalau bagusnya itu kita punya analis sendiri ya, analisis sendiri. Iya, kalau misalnya kita mau pemasarannya di mana. Kayak misalnya kalau misalnya Facebook, Facebook itu lebih cocoknya untuk gen milenial. Tapi kalau misalnya TikTok itu lebih ke Gen Z ya. Nanti pemasarannya seperti saya apa namanya yang sebelumnya saya kasih tahu kan, kita harus punya hashtag yang bagus, terus kita hanya punya mention dan video yang bagus seperti itu.
0: Oke, berarti memang tadi harus ada di dua platform at least ya, social media dan media juga dan marketplace e-commerce atau apapun itu ya. Karena memang sekarang pasarnya tuh di dua tempat itu ya. Jadi kalau bisa punya dua platform itu ya teman Pro 2. Oke, deh lanjut lagi, ini dari enggak ada namanya ya. Dia bilang apakah UMKM itu wajib mengeluarkan budget iklan berbayar agar bisa berkembang?
2: Kalau wajib ya, kalau misalnya berbayar yang pasti kita cakupannya lebih luas ya. Kalau misalnya baru kita mau coba yang apa, misalnya kita masih kurang nih dananya, kita mau yang free ya, kita manfaatkan aja media sosial kita ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya budget berlebih, kenapa gak tidak kita manfaatkan untuk beriklan seperti itu kan, nanti cakupannya akan lebih luas seperti itu.
0: Oke. Berarti emang boleh gratis kalau memang belum ada budgetnya, tapi kalau udah ada budgetnya nggak apa-apa dikeluarin sedikit ya.
2: Iya, kalau misalnya juga nanti juga budget yang kita keluarkan itu kan akan berdampak tersendiri terhadap produk yang kita pasarkan kan, akan lebih luas. Terus juga yang pasti ya profit kita pastinya akan lebih naik kalau misalnya itu. Jadi iklan itu penting sih.
0: Iklan itu sangat-sangat penting ya,
2: iya, sangat-sangat penting.
0: Untuk teman-teman yang baru pengen mulai buka usaha, mungkin bisa dimulai dari iklan berbayar dulu kali ya.
2: Iya, iklan berbayar mungkin yang harganya nggak terlalu apa mahal juga kan. Terus juga nanti coba ke apa namanya influence itu kan, kirim-kirim produk misalnya, nanti mereka yang review itu juga bisa salah satu cara untuk teknik marketing untuk memasarkan produk kita seperti itu.
0: Menarik banget itu dia teman produk ya. Jadi kalau kamu pengen buka usaha tuh jangan cuma fokus ke buka usahanya aja ya, tapi ternyata banyak rentetan di belakangnya juga yang harus dipikirkan gitu ya, kayak media sosial sekarang gitu, gimana cara jualannya gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan media sosial pasti semuanya udah main media sosial dong, gak mungkin yang gak ada yang gak main gitu kan, punya HP juga, jadi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif ya, dibandingkan cuman untuk dimainin doang.
2: Iya benar banget, jadi kita manfaatkan sekarang teknologi yang ada, fasilitas yang ada itu untuk kebaikan seperti itu,
0: bener,
2: untuk kemajuan.
0: Kadang-kadang ya kalau anak-anak Gen Z kan apa nge-scroll doang biasanya ya, gak ada manfaatnya, kadang-kadang kayak doom scrolling sampai malam gitu, sampai capek sendiri gitu kan, padahal bisa dipakai sosial media tuh untuk hal-hal yang lebih banyak lagi dan lebih positif ya pastinya.
2: Iya benar banget.
0: Oke deh, ini juga ada yang tanya nih. Oh siapa ini? Noval di Pak Jo kata dia. Halo, aku baru banget pengen buka usaha tapi masih bingung mulainya dari mana. Kalau menurut Mbak sendiri kira-kira kalau aku mau mulai usaha mulainya dari mana ya? Gitu.
2: Kalau misalnya mau mulai usaha ya yang pertama kita harus punya produknya dulu ya.
0: Oh iya, benar.
2: Iya, jadi kalau misalnya kita udah punya produknya yang pasti ya, dengan adanya produk ya kita berusaha untuk memasarkan produk kita tadi. Kalau misalnya kita bingung banget kan, kita nih passionnya di mana sih, apa sih produknya aja nggak tahu kan mau produk apa, ya itu tadi kita manfaatkan AI tadi, kita AI tanya tadi dia ya. Cocoknya apa, terus juga pemasaran kita mau usia rentang usia berapa seperti itu. Kalau memang kita bingung sekali coba kita tanya ke AI seperti itu.
0: Gak masalah ya nanya ke AI ya.
2: Ya gak masalah. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada, teknologi yang ada untuk kemajuan diri kita pribadi, bisnis kita seperti itu kan.
0: Oke, menarik. Berarti memang penggunaan tuh gak usah takut-takut pakai AI. Mungkin ada beberapa orang yang juga kayak ngerasa AI itu tidak membantu kayak gitu ya Mbak ya. Jadi ada yang ngerasa kayak apa ya, mungkin bukan anti AI ya. Kayak anak Gen Z sekarang tuh kayak mungkin lebih aware aja gitu sama penggunaan AI juga kan, kadang-kadang takutnya malahan mendominasi kayak gitu. Tapi kalau membantu hal-hal yang kecil-kecil sebenarnya gak apa-apa juga ya.
2: Iya, malah justru harus kita manfaatkan Mbak. Mas, AI itu sendiri kan untuk apa namanya memperkenalkan, misalnya kita bingung banget mau cari produk apa seperti itu kan, kita mau bingung jualan apa seperti itu. Nah, bisa kita sharing ke situ kan. Terus juga nanti kalau misalnya kita mau nge-branding juga bisa kita sharing di sana, misalnya branding apa yang bagus kayak gitu. Nah, nanti dari situ kita punya produk. Nah, yang pasti kita harus berani harus memulai. Iya, berani memulai. Kalau kita enggak berani ya udah jalan di tempat aja kayak gitu.
0: Betul banget.
2: Ya, UMKM itu harus berani dulu. Kalau udah ada keberanian ya pasti nanti insya Allah ide-ide yang lain itu menyusul seperti itu.
0: Betul banget. Itu dengar teman Pro 2, ini kadang-kadang kalau Gen Z mah takut duluan, takut rugi lah, takut inilah, takut
2: iya,
0: itu.
2: Iya, kalau emang nggak punya produk dan emang mau coba-coba jualan dulu ya kita dari affiliate dulu aja sih mulai.
0: Oh iya, iya. Affiliate yang Mbak bilang tadi itu juga udah lumayan banget ya sebenarnya.
2: Kayak misalnya kita hobi ngonten kan, tapi males nih nanti produknya mau nyetok produk dan segala macam, ya sudah kita coba affiliate aja dulu kayak gitu.
0: Iya. Berarti kalau dari sistem affiliate sendiri tuh nggak perlu beli banyak produk dulu? Beli beberapa produk aja cukup gitu ya.
2: Jadi kalau affiliate itu nanti kita bisa di misalnya kita mau minta kirim produk, justru sampel produk nanti dikirim
0: boleh
2: gitu.
0: Ya?
2: Iya, boleh. Oh. Nanti kita bisa dapat sampel dari produk, dan dari sampel itu nanti bisa kita buat video, video unboxing, video pemasaran, baru kita bisa buat konten-konten. Itu kan membantu banget kan kalau misalnya yang memang keterbatasan dalam modal kayak gitu, keterbatasan dalam ya keterbatasan dalam jiwanya untuk benar-benar mau membuat produk kayak gitu kan.
0: Itu dia tetap memperdua ya. Jadi enggak ada alasan kalau enggak pengin buka usaha ya sebenarnya, ada aja jalannya sebetulnya.
2: Iya benar.
0: Cuman kadang-kadang memang banyak aja alasannya Gen Z tadi kan, karena memang mageran aja itu artinya ya enggak sih?
2: Iya benar banget.
0: Oke deh. Tadi aku jadi penasaran juga nih, salah satunya nih kan kalau kita bangun usaha pastinya kayak tadi dibilang banyak banget itu rentetannya ya. Enggak bisa cuman punya produk, enggak bisa cuman mikirin sosial media aja, tapi juga mikir branding dan lain-lain. Tapi sebenarnya skill set utama yang harus dimiliki sama pelaku UMKM tuh apa sih?
2: Skill set yang pertama itu yang pastinya itu tadi tekad dan keberanian.
0: Tekad
2: itu
0: dan
2: tadi
0: keberanian.
2: Iya
0: ya.
2: Tekad dan keberanian. Kalau misalnya dia punya tekad dan keberanian, kalau misalnya produknya nggak nggak dilirik pasar, nanti dia berusaha lagi untuk mencari produk apa yang dilirik pasar seperti itu, yang paling dimanfaatkan itu produk seperti apa seperti itu.
0: Oke, berarti itu dia teman Pro 2. Enggak usah susah-susah, cuman tekad dan keberanian aja yang diperlukan.
2: Iya, kalau
0: ya
2: misalnya pun enggak ada ide, nanti bisa dibantu sama AI mau idenya apa seperti itu.
0: Benar banget. Sekarang dunia tuh udah canggih banget, jadi iya, santai aja, tinggal kamu aja yang pengen maju atau enggak.
2: Okay. Benar banget.
0: Ini pertanyaan terakhir dari WhatsApp ya Mbak ya, aku bacain dari Vina di Demang, kata dia, "Halo Kak, kalau kita tuh gak punya kemampuan desain atau editing, apakah masih bisa membuat promosi digital yang menarik? Karena aku tuh bener-bener agak gaptek sih
2: Oke. Okay. Ya kalau misalnya kita mau memang bagusnya itu ya kita punya basic juga ya buat ngedesain. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita udah nggak punya basic, ya kita minta bantuan AI aja buat ngedesain.
0: Oh iya, sekarang udah bisa juga AI ya.
2: Iya, jadi misalnya nanti tolong buatkan desain produk yang baik. Tapi memang harus dari diri kita ya yang nentuin ya base-nya mau kemana ya, terus warnanya misalnya apa. Ya AI itu hanya fasilitator aja, tapi dia cukup membantu loh untuk kita misalnya kita udah nggak punya skill sama sekali kan. Terus kalau misalnya kita mau memanfaatkan, misalnya kita mau belajar, ya lebih bagus. Di sini kan misalnya di Play Store kan ada yang namanya Canva tuh. Nah, dengan Canva itu kan kita bisa belajar desain sendiri seperti itu, kita buat sendiri. Kalau memang yang simpelnya pakai AI tadi. Jadi kita manfaatkan nih ya teknologi yang ada buat kemajuan diri kita, kemajuan bisnis kita seperti itu, Mbak.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi enggak usah banyak alasan lagi ya. Ternyata juga yang penting kayak Mbak tadi bilang, yang penting idenya dari kita, AI itu cuman membantu aja sebagai tools aja ya.

0: memanfaatkan teknologi yang ada ya, kita sudah punya handphone semua, kita sudah punya akses internet ya, yang lumayan cukup memadai. Kita manfaatkan teknologi kita itu dengan kebaikan. Contohnya salah satunya ya dengan membangun usaha tadi. Terus juga yang paling penting, kita harus belajar bagaimana cara beretika dalam penggunaan media sosial yang kita punya, seperti itu, Mbak.
1: Itu dia teman-teman Pro2, penting banget ya. Berarti memanfaatkan media sosial secara bijak dan juga etikanya tuh dijaga di media sosial, karena media sosial ini kan luas ya cakup ya, nggak cuma sekedar untuk kita seru-seruan aja, tapi juga bisa jadi tempat untuk kamu jualan, tempat untuk kamu menghasilkan cuan lagi gitu loh.
0: Iya, jadi teknologi itu bisa kita manfaatkan dengan positif atau negatif tergantung kita penggunanya, dan yang paling penting bagaimana teknologi itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif.
1: Itu dia teman Pro2, dicatat ya, jangan cuma didengar doang nih, biasanya kebiasaan cuma didengerin doang.
0: Iya,
1: tapi nggak dicatat tuh, itu bagus banget teman Pro2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen buka usaha, ya pastinya tadi kayak Kak Amelia bilang, jangan takut ya. Yang paling pertama untuk jadi pelaku usaha itu adalah punya yang namanya tekad dulu. Kalau kamu udah punya tekad, itu tadi yang lainnya bakalan ngikutin aja di belakang pastinya ya kan.
0: Iya benar banget.
1: Oke deh, thank you so much Kak Amel, hari ini kita obrolannya seru banget ya teman Pro2. Thank you so much Kak Amel juga yang udah mampir ke Pro2 Palembang. Makasih ya Kak Amel.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga nanti kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Amel ya. Mungkin kalau Kak Amel punya produk usaha juga tuh boleh banget langsung kesini aja Kak Amel ya.
0: Iya, nanti dengan senang hati kalau misalnya diundang lagi kesini, dengan senang hati akan ini lagi kita sharing-sharing lagi.
1: Oke, siap Kak Amel. Makasih ya Kak Amel ya.
0: Iya, sama-sama. See you. Sampai jumpa.
1: Bye-bye. Itu dia teman Pro2, obrolan kita bareng Kak Amel selaku dosen sistem informasi ITB Bina Sriwijaya Palembang, yang membahas tentang pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk memasarkan produk UMKM secara online. So untuk kamu teman Pro2 yang mungkin tadi ketinggalan obrolan kita berdua, kamu bisa banget langsung aja tonton lagi obrolan selengkapnya di laman resmi YouTube rri.co.id. Dan untuk kamu juga teman Pro2 yang pengen tetap dengar lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja request di WhatsApp kita di 0816110916, atau juga langsung aja ke aplikasi RR Digital yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro2, jangan kemana-mana karena selanjutnya aku bakal bagiin ke kamu informasi seputar dunia olahraga. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: You're listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi sama Naura di Santai Siang ya. Kayak Naura janjiin, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Tapi kayaknya hari ini gak akan sendirian deh Naura, karena udah ditemenin sama dua mahasiswa dari UIN, teman Pro 2, yang tiba-tiba muncul di studio aku. Ngapain nih mereka? Langsung kita sapa aja deh. Halo.
1: Halo.
0: Ya ampun, imut-imut banget sih suaranya. Boleh dong dikenalin dulu nih, siapa suara-suara yang ada di sini nih. Siapa tahu teman Pro 2 langsung kaget, ini siapa-siapa nih.
1: Iya. Halo teman Pro 2, saya Anggara Virga Pradipta, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIRA Denpasar Palembang.
0: Hai Angga. Hai. Terus di sini ada siapa lagi?
2: Saya Ulan Permatasari, bisa kalian panggil WP. Aku juga dari Ilmu Komunikasi UIRA Denpasar Palembang.
0: Oke. Apa panggilannya WP?
2: Iya.
0: Kenapa WP?
1: Nama samaran.
2: Singkatan dari Ulan Permata.
0: Oke, baik. Ada nama-nama lain kah yang sama? Pasti biasanya kayak gitu kalau namanya tuh mirip ya. Biasanya disingkat gitu biar orang-orang kayak, "Oh, ini WP, ini" gitu.
2: Iya, karena nama Ulan kan pasaran.
0: Emang sih ya. Yang penting enggak apa, yang penting muka kamu enggak pasaran.
2: Oke.
0: Okay. Asik. Tapi ngomongin tentang pasaran ya. Kayaknya nih tadi kita sebelum ngobrol-ngobrol ya. Sebelum kita naik ke udara gini ya teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mereka berdua juga. Dan ini ada salah satu olahraga yang gak pasaran banget nih. Dan udah dijalankan Anggara, benar gak sih namanya?
1: Benar.
0: Anggara. Dijalankan Anggara tuh dari tahun 2021 ya kan?
1: Iya, dari tahun 2021.
0: Keren banget. Emang olahraga apa sih ini? Boleh gak sih di spill?
1: Okay. Teman Pro 2, kita, saya apa namanya? Sudah bergabung di olahraga bridge. Nah, pasti banyak teman-teman Pro 2 ini banyak yang belum tahu bridge itu apa.
0: Iya, benar. Apa tuh?
1: Mungkin mereka ngira itu bridge itu jembatan gitu kan.
0: Iya, lagi.
1: Tapi Golden teman-teman Pro 2, ya? Bridge itu adalah cabang olahraga yang sudah resmi, apalagi sudah lama berkembang, tapi banyak masyarakat ini belum tahu olahraga bridge. Dan olahraga bridge itu semacam kita main permainan kartu. Jadi permainan kartu itu kita main dalam satu tim itu 2 orang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di dalam kategorinya itu banyak sekali. Untuk kategori pertama ada yang namanya pasangan, okay, kemudian ada yang namanya tim, dan juga banyak lain sebagainya. Nah, main bridge ini tidak bisa sendirian gitu kak.
0: Iya dong.
1: Iya, tidak bisa sendirian. Jadi kita kita harus apa namanya? Kita harus satu naluri dengan teman main kita.
0: Oh, satu naluri. Tapi kan dia musuh kita.
1: Bukan, maksudnya kita berhadapan, okay, kita berhadapan itu teman kita.
0: Dia teman kita.
1: Iya, di kiri dan kanan ini musuh kita gitu kak.
0: Oh, nah, jadi dia mainnya hadapan tuh kita temenan, hadapan tuh musuh kita gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita tuh mainnya dalam satu meja gitu, kayak main gap ya, gitu kan. Tapi hadapan kita itu teman kita, di kiri kanan itu musuh kita. Ada namanya utara, selatan, timur, barat gitu.
0: Wow, interested banget.
1: Dan untuk kita ngapa saya bilang satu naluri itu, Kak? Karena kita mainnya insting. Kartu itu kan banyak itu kak,
0: ada
1: king, ada queen, ada jack. Nah itu ada nilai-nilai semua.
0: Oke. Okay.
1: Nah ada namanya kartu tambahan untuk komunikasi gitu kak.
0: Oh.
1: Jadi ketika kita tanding ada namanya tabir. Tabir itu penutup. Okay, okay. Jadi kita tidak boleh tuh kayak kita ngasih kode-kode itu nggak boleh sama nanti di namanya TD. TD itu kayak semacam wasit. Okay. Kalau kita ada ketahuan kode dan lain sebagainya tuh pasti dipanggil wasit oleh musuh di sebelah gitu.
0: Oh, tapi kan teman kita, kenapa kita nggak boleh kode-kodean?
1: Nggak boleh ketahuan musuh gitu.
0: Oh.
1: Kita tabirnya tuh kayak melintang gitu kak. Nah kita stabil sama musuh.
0: Oh iya, kita berdua sama musuh ya.
1: Iya, sini musuh, iya teman sama musuh.
0: Ini gini ya, aku lihat di Google nih fotonya ya. Gini ya kurang lebih ya.
1: Nah, jadi itu emang ada kartu, tabir-tabirnya gitu. Ada kartu komunikasi tuh kayak semacam kita mau komunikasi. Ini teman, aku ada kartu love 5 lembar gitu. Lagi teman kita jawab gitu kan di sana. Kayak, "Oh, dia ada kartu 5 lembar. Oh, berarti aku enggak ada nih kartu love. Berarti kita enggak cocok gitu kan." Aku teman kita ngelapor, Kak. Misalnya, "Ini teman, aku ada namanya kartu speed. Speed itu yang kayak love kebalik gitu." Nah, dia laporan kayak, "Aku ada 5 lembar kartu speed." Nah, kita yang di sini yang sudah dijawab oleh teman tadi itu kayak, "Oh, aku ada nih 3 lembar kartu speed gitu kan. Kita cocok ya? Oke, kita main di sini gitu." Nah, kemudian ada apa namanya? Ada nilai lagi gitu kak. Kira-kira nilai ini masuk tinggi atau tidak gitu nah.
0: Oke.
1: Nah kalau misalnya nilai kita tinggi, kita bisa naikkan komunikasinya. Misalnya dari awal 1 kemudian 2 kita naikkan 4, 5 gitu.
0: Oke, menarik ya.
1: Nah, semakin tinggi itu nilainya semakin besar juga. Kita makanya Nah, cara mainnya mungkin kakak-kakak penasaran ya cara mainnya gitu kan?
2: Enggak ada yang penasaran.
1: Enggak ada ya. Jadi ketika kita main gitu kak, kita ada namanya atas dan bawah. Kalau kita atas berarti kita lagi main. Di bawah itu ada namanya dummy. Dummy itu kayak semacam dijejerin gitu kartunya gitu kan. Nah, lawan kiri kanan ini ya dia main kayak di bawah ada apa gitu. Di bawah ada king, berarti kita mau nangkap as gitu di siapa. Di sini keluarin kecil kayak small namanya. Kemudian di bawah pasti ngeluarkan king gitu. Nah, king ini kita insting di yang ngelit awal ini. Apakah as ini di teman kita atau di sini?
2: Oke, benar.
1: Nah, kalau di teman kita berarti kita menang gitu. Kalau di di sini berarti ya king dia hilang dong gitu kan. Okay. Berarti queen kita menang gitu. Nah, kayak mainnya
2: aku
1: gitu.
2: Aku cuma aja ya. Sebenarnya sama sekali.
1: Mungkin yang main kartu pasti ya, paham
2: yang,
1: ya.
2: Yang main kartu pasti ngerti ya teman pro 2. Yeah. Ini interested banget karena ini udah jadi salah satu cabur juga ya ternyata.
1: Udah lama sih Kak.
2: Udah lama
1: dari
2: ya.
1: 1000 berapa ratus itu
2: lupa. Wow. Tapi mungkin bukan termasuk cabur yang belum banyak diketahui sama orang-orang ya.
1: Dan tapi sudah banyak peminatnya.
2: Kamu sih, interested untuk ikut cabur ini? Karena kan ini pastinya kayak aku bilang tadi, enggak semua orang tahu sama cabur ini, tiba-tiba kok bisa ikutan gitu.
1: Karena saya melihat ada teman ayah saya itu dia pelatih itu. Kemudian olahraga ini tuh enak sih Kak.
2: Kenapa tuh?
1: Di ruang ber-AC, enggak harus olahraga.
2: Ya.
1: Tapi paling otak kita ya agak panas aja gitu kan.
2: Emosi
1: kita harus
2: ya,
1: mikir, kita
2: ya
1: harus mikir. Okay, apalagi kalau misalnya teman kita tuh kayak lagi bad mood gitu. Aduh, itu kacau nian kayak untuk apa namanya? Kita komunikasinya tuh kacau gitu kayak kenapa kamu jawab ini? Sering tuh di pertandingan tuh kayak berantem-berantem. Kenapa kamu jawab ini? Ini kan salah. Aku kan, oh kamu bilang itu ya ini. Banyak itu.
2: Jadi banyak dramanya
1: ya.
2: Oh harusnya ini ibu-ibu suka dong sama olahraga satu ini ya.
1: Karena banyak drama ya.
2: Ayo ditunggu nih, mana dramanya ya enggak? Menarik ya. Tapi ada rencana bakalan ada perlombaan kah dalam waktu dekat ini atau enggak nih?
1: Perlombaannya tuh biasanya di prop-prop sih Kak, rutin ya.
2: Rutin ya?
1: Rutinnya 2 tahun sekali.
2: 2 tahun sekali, berarti di tahun depan adakah? Atau di tahun ini?
1: Ada
2: ya nanti. Oh berarti kalau teman-teman Pro 2 yang pengen mungkin ya nonton pertandingannya gimana nih caranya?
1: Kita biasanya kan ada tuan rumah tuh Kak, prof-profnya. Tuan rumahnya tuh siapa gitu. Kalau tahun kemarin kan Muba, Sibun Yasin. Tahun ini kosong lah, tahun depan ada lagi, gak tahu tapi di mana.
2: Oke, jadi kita harus nunggu informasi lebih lengkapnya lagi ya. Oke, nanti informasi lagi lebih lengkapnya nanti tanya aja langsung di Instagram kamu kali ya. Boleh di spill gak?
1: Instagram saya anggara.yt.
2: Kalau ada yang nge-follow berarti ada yang dengerin nih. Oke, ini Ulan jadi kena kacang kan? Dia kan
3: enggak.
2: Kamu interested gak Ulan sama olahraga bridge tadi?
3: Ya lumayan menarik sih, didengar tuh menarik ya, kayak pengen ikutan, cuman kalau denger aja gak ngerti.
2: Tapi kamu belum pernah diajak main kah sama dia?
3: Oh belum.
2: Sama Angga?
3: Belum
2: pernah, kok belum. Gak diajak main sih teman-temannya Angga? Siapa tahu mereka juga belum belajar.
1: Tapi Kak kalau kita awal-awal tuh kayak ngelihat ini main apa sih kayak Ong Gilo gitu nah.
2: Kenapa?
1: Kayak gitu tuh kok dia ngeluarin ini kok menang itu kan. Ya itu kan awal-awal tuh memang kayak harus mikir keras gitu kan.
2: Rulesnya banyak ya berarti.
1: Banyak
2: ya,
1: ada ya rumus-rumusnya gitu. Oh, apalagi trik-triknya banyak itu yang harus dipahami.
2: Ini seru sih. Karena aku juga baru tahu banget sama olahraga bridge. Ini mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga baru tahu ya ada namanya olahraga bridge. Apalagi ini jadi cabur nasional berarti udah
1: nasional.
2: Salah satu olahraga yang harusnya tuh dikenal sama banyak orang enggak sih? Menurut kamu kenapa sih olahraganya belum banyak dikenal?
1: Kayaknya belum banyak yang dipasarkan gitu Kak. Kayak belum banyak yang apa namanya diberitakan gitu. Belum banyak yang peduli gitu. Padahal olahraga ini tuh ya penyumbang ini juga emas juga banyak terbanyak
2: oh,
1: gitu.
2: Oh, really? Wah,
1: apalagi
2: keren
1: di prop-prop
2: banget.
1: Itu banyak biasanya penyumbangan emas dari sini Kak.
2: Keren.
1: Karena dia kategorinya banyak enggak. Misalnya ada pertama ada pasangan putra, pasangan putri itu kan ada dua itu Kak. Kemudian tim putra, tim putri. Kemudian mix itu campuran Kak. Misalnya cowok sama cewek pasangan sepasang gitu. Nah, ada itu pasangan mix, ada pasangan, ada tim mix dan banyak itu Kak.
2: Okay. Ya,
1: makanya bahkan olahraga bridge ini bukan hanya untuk kalangan muda aja Kak. Orang-orang tua juga masih
2: banyak
1: bisa ikut. Makanya
2: ya
1: orang-orang tua itu namanya open namanya.
2: Okay.
1: Dia namanya kalau ada kategori open. Kategori open tuh semua usia bisa ikut.
0: Oke, okay, menarik.
1: Yang tua-tua menarik. Yang memang yang tua-tua yang udah gemeter itu kan
0: masih masih main kartu ya.
1: Iya, main kartu.
0: Waduh, ini udah kayak wawancara deh aku sama ini. Bukan kita kayak enggak cerita nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik banget ini ya. Berarti emang ada olahraga satu ini yang namanya bridge ya. Berarti jadi salah satu olahraga cabur nasional juga yang emang sayang banget sekarang belum banyak diminati juga mungkin kali ya. Karena emang belum banyak yang tahu juga gitu. Yeah. Tapi semoga nanti tahun depan kalau misalnya memang caburnya lomba ya, semoga makin banyak yang tahu ya.
1: Iya.
0: Amin. Kamu juga dong promoin dong sebagai anak muda.
1: Iya.
0: Kalau dari Wulan sendiri ada nggak sih olahraga kamu sendiri yang mungkin olahraga unik lainnya yang kamu pengen bagiin gitu?
3: Kalau dari aku sendiri, aku jujur ya kak, aku tipikal ya
0: jujur janggal.
3: Yang kalau olahraga itu fomo-fomoan aja kayak kalau misalnya lari gitu, terus badminton atau berenang gitu, itu semuanya sempet pernah, okay. Cuman nggak bertahan dalam waktu yang lama. Coba-coba aja.
0: Berarti goals kamu estetik ya? Goals kamu Instagram kan, ngaku Wulan.
3: Iya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kadang-kadang anak muda tuh harus kayak gitu nggak sih? Olahraga tuh emang penting banget, apalagi kan untuk anak-anak muda sekarang kan.
3: Iya,
0: aduh, aku tuh sering banget baca ya, banyak yang kena diabetes lah, yang kena apa lah, karena emang jajanannya udah sering manis-manis ya. Tapi kalau bridge kayaknya duduk ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi bagus sih kalau anak muda kayak kalian hobinya tuh mulai dari olahraga, apalagi kayak Angga ya, yang hobinya juga tuh olahraganya udah sampai nasional dan bahkan kamu atlet juga berarti ya, termasuk ya kan. Jadi udah keren banget gitu ya. Mungkin Wulan bisa dilanjutkan ya olahraga-olahraga lainnya. Kita cari olahraga estetik lainnya ya.
3: Iya, okay. Benar.
0: Akhirnya ada teman berdua ini ngobrol sama mereka berdua seru banget. Tapi nih, kita bakal lanjut lagi ngobrol ya, karena nanti ini ada perputarannya banyak, tenang aja teman-teman. Aku gak akan sendirian sampai aku selesai siaran nanti ya, sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana kalau kamu penasaran aku ngobrol sama siapa lagi dan ngobrolin apa ya. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Bulan di situ. Dan satu lagi ada penunggu baru ya yang masuk ini ke obrolan kita. Ini ada siapa di sini? Halo.
1: Halo sahabat Pro 2.
0: Teman Pro 2 dong. Siapa ini? Halo.
1: Perkenalkan, saya Hanifah Turohma dari Winraden Fatah.
0: Siapa namanya tadi sayang? Siapa?
1: Hanifah.
0: Hanifah, oh my god, so cute ya. Sweet like honey ya. Oke okay deh, jadi kita bakal ngobrol sama Hani dan Wulan ya, seputar dunia entertainment, karena kita udah masuk jam 2 teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin tentang dunia entertainment, kayaknya banyak banget yang lagi seru-seru ya sekarang ya. Terutama di Indonesia, kemarin ada Kortis datang ke sini. Terus tuh kemarin War BTS juga kan tiketnya ya, tiket BTS. Wah, sebenarnya itu seru banget ya gak sih? Ini fans BTS kah?
1: Iya yeah.
0: Ah, Army ada di sini, Bro. Kok enggak pakai ungu-ungu sih?
1: Enggak
0: ya. Oke deh. Tapi kita bakal ngebahas salah satu drakor yang lagi banyak juga dibahas ya di internet ya. Karena ini drakor satu ini nih kalau enggak salah di Netflix juga kemarin tuh sempat nempati posisi nomor 1 di global chart juga ya enggak sih? Karena saking banyaknya yang nonton gitu. Nah, kalau teman-teman Pro 2 yang seneng nonton film nih pastinya udah tahu nih drakor apa yang bakal aku bahas. Bener banget. Apa? Sebutin.
1: Drakor.
0: Iya.
1: Kemarin sih baru nonton Teach You a Lesson.
0: Yes, Teach You a Lesson ya. Karena Teach You a Lesson emang lagi seru-serunya banget dibahas ya kan. Bener. Gimana nih? Nonton gak Wulan?
2: Enggak, aku sih aku belum nonton ya,
0: Kak.
2: Banyak tugas kuliah.
0: Masih paling sibuk ya. Baik. Ini kalau dari kamu gimana, Seng?
1: Apa?
0: Udah nonton?
1: Sudah.
0: Gimana kemarin menurut kamu? Apakah kamu suka?
1: Bagus banget.
0: Bagus banget. Iya. Kenapa tuh bagus banget? Ini butuh bantuan ya, SOS. Ayo, kenapa bagus banget?
2: Kalau dari yang aku baca tadi, itu kayaknya ngebahasnya itu tentang kayak bobroknya dunia pendidikan ya.
0: Wah.
2: Terus maraknya bullying, terus juga hilangnya peran guru. Makanya itu menarik. Selain itu thriller, jadi pasti menarik. Jadi nggak muluk-muluk tentang percintaan atau romance gitu.
0: Oke, okay. Jadi emang seru banget ya. Terutama emang di dunia pendidikan tuh kan jadi salah satu dunia yang kalian juga dekat banget karena kebetulan kalian mahasiswa ya kan. Yeah. Pastinya tuh jadi relevan banget sama kalian. Apalagi aku lihat di sosial media juga banyak banget kasus-kasus beberapa belakangan ini nih yang berhubungan sama mahasiswa dan juga guru gitu. Nggak cuma terkait bullying aja ya, tapi juga ada beberapa kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak enak banget ya dibahasnya, nggak sih? Jadi emang mungkin karena disukain banyak orang tuh karena relatable juga ya sama kasus-kasus sekarang ya kan. Kalau menurut kamu sendiri episode paling seru apa sih sebagai yang udah nonton nih? Kebetulan nih aku sama Wulan kan belum nonton ya. Kalau Hanifah apa yang udah yang paling seru tuh?
1: Semuanya seru sih. Seru banget
0: ya, karena kalau aku dengar dia tuh per episode beda-beda kasus ya. Jadi itu yang mungkin bikin orang tuh jadi suka juga kan, karena kan
2: biasa ya
0: nggak monoton. Jadi satu episode tuh kayak aduh ini kasus ini lagi kan, kadang-kadang dipanjang-panjangin. Jadi lebih seru kalau beda-beda episode-nya ya kan. Wah emang seru banget. Tapi ngomong-ngomong tentang drakor ya, kalau dari Wulan sendiri ini kan tadi kamu lagi suka, Hanifah lagi suka-sukanya sama Teach You a Lesson. Kalau dari Wulan ada nggak sih drakor yang lagi favorit banget sekarang?
2: Kalau aku sih drakor lama paling ya. Aku
0: apa itu?
2: The Tale of the Nine Tailors.
0: Oh my god. Iya, tahu. Ya, itu jadul banget ya. Kenapa kamu suka? Kamu kan Gen Z.
2: Enggak sih, menurut aku sih ceritanya masuk di aku ya. Karena kebanyakan Gen Z juga kurang suka sama drakor yang bertema kerajaan.
0: Oh iya?
2: Kebanyakan di TikTok tuh aku sering baca komentar kalau kurang suka nih sama drakor yang bertema kerajaan. Padahal kalau menurut aku ya itu lebih berkesan daripada drakor-drakor zaman sekarang yang pada kayak romance lagi
0: bosen ya. Iya benar-benar jadi lebih entertaining aja ya ngeliat beda dunianya ya. Kalau tuh si Mina bukan sih yang mainnya, benar nggak sih?
2: Bukan, Kim Bum.
0: Oh, Kim Bum.

0: Iya. Oh, jadi kamu suka itu gara-gara emang beda aja gitu ya sama yang lain. Oh, kamu pick me kah? Sukanya beda sama yang lain gitu. Aku not like other girls ya. Harusnya kamu sukanya bola gitu, Messi ya. Oke okay deh, sih, kurang tahu ya. Oke deh, jadi itu dia teman pro 2 ya, drakor favorit Wulan tadi. Dan kalau kamu emang drakor favorit Hanifa sendiri tuh emang teach you a lesson, apa ada drakor lain yang kamu suka juga nih?
1: Banyak sih yang kayak trailer-trailer kayak itu.
0: Oh, kamu sukanya trailer. Oh iya, emang lebih menegangkan ya gak sih? Karena emang kadang-kadang tuh bosan gak sih? Karena kehidupan kita kayak, aduh slow banget, asing ya. Gak mungkin gak slow ya kan. Lagi seru nih pemerintahan, asik.
2: Sama adalah satu lagi nih drakor yang menurut aku dia ada sedikit thrillernya juga.
0: Apa itu?
2: Ada drakor yang dukun-dukun itu.
0: Hah, dukun-dukun?
1: Ah, lupa.
2: Pemainnya siapa ya? Gak tahu. Lupa.
0: Perdukunan ini ya?
2: Iya, tentang anak sekolah.
0: Terus anak sekolah?
2: Tapi ternyata dukun gitu.
0: Anak sekolah ternyata dukun, waduh. Menarik ya.
1: Apa
0: ya? Di Netflix juga kan?
1: Lupa.
2: Lupa.
0: Boleh deh teman pro 2 dibantu deh. Ini kira-kira yang ada tahu ya judulnya apa, boleh kamu bagiin aja judulnya di WhatsApp kita di 0816 116 916 ya. Kalau kamu tahu jawabannya, kalau kamu enggak tahu ya udah enggak apa-apa juga sih. Paling nanti kita aja yang pusing di sini mikirin jawabannya apa. So teman pro 2 ya, ini masih ngobrol sama mereka berdua, kayaknya kita bakal rolling lagi ini. Jadi kalau kamu ya penasaran kita bakal ngobrol sama siapa lagi ya, pastinya nih banyak surprise-nya di sore hari ini ya teman pro 2. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak Nora bilang ya, kita kan sore ini banyak banget surprise ya teman Pro 2. Tadi udah ada Wulan, udah ada Angga, udah ada Hanifa. Nah sekarang udah ada siapa? Dua orang di depan aku nih, boleh disapa-sapa dulu dong. Hai.
1: Halo.
0: Maju dikit dong sayang, gak kedengeran suaranya. Nah oke. Halo.
1: Halo.
0: Siapa namanya?
1: Kenalin, aku Ayu Siti Fatimah.
0: Ayu Siti Fatimah.
1: Win Raden Fatah.
0: Oke, ada Ayu di sini. Terus di sebelahnya ada siapa?
2: Halo semua, perkenalkan aku Alia Zahira Zaldi. Kalian bisa panggil aku Alia. Mm-hmm. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Win Raden Fatah Palembang.
0: Oke, ada Alia dan Ayu di sini teman Pro 2 ya. Tadi sebelum kita naik ke udara ya, kita udah ngebahas-bahas juga topik yang bakalan kita bahas, yaitu kayaknya mereka pengen ngebahas seputar project mereka kemarin ya. Kalian tuh pernah ada buat tugas kayak buat music video kayak gitu enggak sih?
2: Iya, Kak.
0: Ih, mana kemarin tuh teman-teman kalian pernah datang ke sini juga kan?
2: Iya, benar.
0: Aku yang bawa obrolannya loh. Kemarin kalian tugasnya video klipnya tentang apa sih? Kayak India-India gitu enggak sih?
2: Iya. Benar,
0: nah, benar kan? Apa judulnya?
2: Lirikan Matamu.
0: Lirikan Matamu. Nah, terus gimana nih pengalaman kalian kan? Kemarin kan aku udah ngobrol sama sutradara sama astradanya. Nah, sekarang kalau kalian nih sebagai krucil-krucilnya nih. Kira-kira pengalamannya gimana sih kemarin waktu buat music video?
1: Seru sih, Kak.
0: Seru ya?
1: Kayak nambah pengalaman baru. Dan itu tuh kayak serunya tuh karena bareng sama teman-teman kayak...
0: Jadi seru-seruan bareng ya. Kalau Ayu sendiri kemarin posisinya jadi apa sih di sana?
1: Aku sebagai make up.
0: Wah, cocok banget. Emang teman Pro 2 enggak bisa ada yang lihat ya, cuman ya kalau aku deskripsikan Ayu ini cakep banget loh teman Pro 2 ya. Dia full make up juga. Jadi cocok banget jadi MUA ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin tuh tema kamu waktu make upin mereka tuh memang India-India juga Kak atau gimana tuh?
1: Itu lebih ke kayak daily make up.
0: Daily make up aja ya. Gak terlalu bold ya. Emang itu goalsnya biar kelihatan di kamera atau gimana tuh?
1: Sesuai arahan kan?
0: Sesuai arahan. Ikutin sutradara aja ya, pengennya gimana ya. Iya. Gak apa-apa. Tapi cakep ya. Music videonya udah bisa ditonton ya sekarang tapi?
2: Udah
0: bisa ya. Oke. Di mana tuh ditontonnya?
1: Kemarin itu di Gala di bioskop.
0: Di Gala di bioskop. Kalau sekarang udah di YouTube udah ada kah?
2: Belum tahu.
0: Gak apa-apa. Nanti aku cek sendiri deh. Oke. Kalau Alia sendiri gimana tuh? Kemarin posisinya apa tuh waktu buat music video?
2: Kalau aku jadi clipperboard, Kak.
0: Clipperboard. Ternyata clipperboard tuh gimana nih? Boleh dijelasin ke teman-teman Pro 2 dulu dong. Susah ya ngejelasinnya ya. Intinya pokoknya teman Pro 2 yang ngomongin take action gitu kamu ya yang buatnya ya.
2: Iya, Kak.
0: Nah, kamu kan clipperboard tuh, biasanya tuh berapa kali tuh take action yang diambil? Pasti banyak banget ya.
2: Ya ampun, banyak banget. Ulang-ulang, Kak.
0: Nggak kehitung lagi berapa ya?
2: Enggak.
0: Karena emang suka ada yang nyeleneh-nyeleneh nggak sih pas lagi proses syuting kan kadang-kadang ada lucu-lucunya karena kalian sekelas semua kan?
2: Iya.
0: Pasti kan kayak hahaha gitu. Ada dong cerita dong pengalaman lucunya gimana? Kalau dari Alia deh sebagai clipboard ya kira-kira ada
2: kayak
0: nggak
2: ada
0: pernah kejepit kan tangannya di situ gitu nggak ada ya
2: pernah deh
0: udah ketebak sih
2: sampai berdarah
0: sampai berdarah ya bener
2: dikit
0: lebay
2: doang tapi
0: lebay ya
2: iya
0: berdarah dong namanya
2: lebay banget
0: luka kecil aja itu apa berdarah-darah. Kalau dari kamu gimana Ayu?
1: Nggak ada sih
0: Kak. Nggak ada ya? Kalian seru aja tapi nggak ada yang lucu ya?
2: Dia tidur soalnya, aja Kak.
1: Apa sih Kak, kayak itu jadi bagian talent juga, jadi lari-larian.
0: Oh, Ayu jadi talent.
1: Iya, coba kasih minum.
0: Jadi ngejar-ngejar talent ya. Itu
1: kalau
0: dia.
1: Pas habis tag itu langsung lari ke talent.
0: Oh iya, langsung. Siap-siap ya bawa MUA itu ya, jadi benar-benar touch up lagi gitu ya. Ih, seru banget. Tapi pengalaman banget ya asli ya. Tadi aku denger-denger ada yang nangis nih. Bener ya?
2: Bener.
0: Kamu ya Ali ya, kenapa kamu nangis?
2: Aduh,
0: gak bisa mengungkapkan kata-kata ya.
2: Capek juga kalau
0: capek
2: itu
0: ya.
2: Terus papan clippernya gak bisa dihapus. Itu disuruh sama apa vendornya tuh kan katanya hapus, katanya hapus. Bersih gitu. Iya bersih
0: apa?
2: Kak, pakai bensin, hilang semua tulisannya.
0: Jadi kalian gambar ulang kah?
2: Enggak
0: ya. Enggak disuruh ganti juga kan?
2: Enggak. Nangis aja di situ.
0: Tapi itu jadi pengalaman lucu juga enggak sih? Jadi seru ya kalau kalian jadi ketemu teman-teman kalian jadi ada ceritanya ya waktu kemarin buat music video. Tapi kalau misalnya disuruh buat music video lagi kalian mau enggak nih?
1: Mau sih.
2: Jujur mau.
0: Seru ya?
1: Iya. Seru.
0: Oke, deh mungkin nanti di semester selanjutnya kalau ada project lagi boleh kali ya. Kalian datang ke Pro 2 dong, ngobrol ke sini nanti.
1: Boleh.
0: Boleh. Oke, ada teman Pro 2 ya. Ngobrol bareng Pro 2 Palembang masih bareng Naura dan juga nanti ketemu sama anak-anak UIN lainnya nih. Pastinya bakalan aku rolling semua mereka nyampe ke kursi panas ini. Ya, oke. Okay. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yah, balik lagi bareng Naura ya, denger suara Naura lagi. Tapi pastinya aku masih gak sendirian, teman Pro 2. Udah aku rolling lagi nih, si bocil-bocil ini ya. Sekarang kita udah dengan dua penunggu kursi panas baru. Ya langsung aja aku sapa, halo.
1: Halo.
0: Ya ini juga tangannya ya. Hai, ada siapa di sini? Boleh dari kiri dulu deh.
1: Halo teman-teman sahabat Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2. Perkenalkan, saya M. Wirya Gunawan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, okay. Universitas Raden Fata Palembang.
0: Oke, panggilannya apa? Wiraja ya?
1: Iya, Wiraja
0: ya. Oke, di depannya aku ada siapa?
2: Halo teman-teman Pro 2, saya Aditya Dwi Panah dari UIN Raden Fata Palembang.
0: Yes, jadi ada Wira dan Aditya ya di sini. Kita masih mau ngobrolin seputar proyek mereka kemarin juga nih, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas seputar bagaimana point of view teman-teman yang cewek-cewek ya, dari MUA sampai clipboard tadi. Nah, yeah. Sekarang aku pengen tahu nih, mereka katanya ada cerita seru juga yang pengen mereka bagi ini. Boleh dong dibagiin. Tapi sebelum dibagiin, kasih tahu dulu, kalian kemarin posisinya apa nih waktu buat music video?
1: Kalau Wira kemarin posisinya itu di bagian soundman.
0: Soundman ya, ya oke. Okay. Terus kalau Adit?
2: Kalau saya di perlengkapan.
0: Di perlengkapan, wah memang tipe-tipe yang cocok banget di perlengkapan kayaknya ya.
1: Iya.
0: Wajib ada di perlengkapan kayak gitu ya. Oke, okay, baik. Ada perlengkapan dan juga soundman. Terus ada pengalaman seru nggak tuh selama kalian menggarap music video tersebut? Katanya ada pengalaman horor nih, gimana sih? Langsung aja dicepet-cepet cerita horor nih. Aku mah cerita horor paling suka. Ayo. Kok?
1: Iya kak, kemarin itu
0: dari Wira ya, oke. Okay. Ya,
1: dari Wira. Kemarin itu waktu syuting kan, kami ini nggak pulang.
0: Terus?
1: Jadi kami nginep di suatu rusun di daerah Kertapati.
0: Oke. Okay.
1: Adalah kami dua hari diteror di situ.
0: Diteror siapa?
1: Diteror hantu.
0: Beneran?
1: Beneran.
0: Yakin? Jangan-jangan manusia sebenarnya, kalian aja ngiranya hantu.
1: Bukan, beneran.
0: Gimana ceritanya? Gak, gimana ceritanya? Ini beneran ceritanya gimana dulu deh? Biar kita semua menjadi judge apakah ini bener apa enggak.
1: Enggak, yang pertama itu Adit duluan yang diteror tuh.
0: Adit, Adit, kayak gitu dia manggilnya. Iya. Adit tolongin.
1: Gimana
0: Adit
1: kita ya? Coba praktekin dulu.
2: Awalnya tuh kami kan baru sampai di rusun, tempat itu rusun. Nah, kami ini mau beberes lah di tempat kamar kami. Gak lama tuh kan, ini.
0: sorry, ini cerita horor bukan cerita lucu. Hey, ayo, yang benar, yang serius ini.
2: Kan waktu maghrib itu,
0: okay.
2: Ada suara di sebelah kami ini.
0: Okay. Nah,
2: kebetulan di sebelah kami ini kosong tempatnya.
1: Kosong semua emang.
2: Iya.
0: Terus?
2: Terus ada deh suara seperti bola.
0: Suara
2: mantul-mantul
0: bola.
2: Iya, okay. Dari dalam ruangan.
0: Ah.
1: Bola anak kecil.
0: Terus? Siapa tahu itu enggak sengaja doang.
2: Enggak
1: beneran, kosong.
2: Itu pas maghrib.
0: Oh my god. And then kalian gimana? Kalian datengin enggak?
1: Enggak dong,
2: enggak.
1: Kami kan pendatang.
2: Langsung takut dong.
0: Mau nanti. Siapa tahu kalian kayak, hei jangan ganggu kami, kayak gitu dong. Enggak, harusnya
1: udah takut duluan,
2: udah takut
1: datang kami.
0: Iya. Terus selain itu doang pengalamannya ada lagi nggak?
2: Nah,
0: coba
2: hari,
0: ini paling semangat cerita hantu nih kayaknya nih, excited banget kayaknya. Gimana?
1: Hari kedua yang parah.
0: Hari kedua yang parah, gimana tuh ceritanya?
1: Aku kan tidur kayak biasa.
0: Oke. Okay.
1: Tidur tuh awalnya mati lampu.
0: Mm-hmm.
1: Dari maghrib tuh sampai jam 9. Hiduplah lampu tuh sampai jam 10 kan kami tidur langsung.
0: Mm-hmm.
1: Dari sebelumnya makan. Udah baru mau nyenyak, dibangunin sama bangunin. Anak kecil itu.
0: Oh, diapain?
2: Di bunyi-bunyiin.
0: Oh, di cuci-cuci gitu.
1: Terus gak lama bunyi bayi ketawa. Serius?
0: Itu serem sih emang. Enggak, ini ketawa bukan karena lucu ya, ini ketawa karena ketakutan. Aku juga takut nih. Oh my god.
2: Gak lama tuh gak nangis.
1: Gak lama ada suara balita gitu.
0: Oh, balita. Tapi tuh maghrib, dekat-dekat maghrib kak atau emang
1: malam,
0: pagi?
1: Baru, padahal baru jam 11.
0: Baru jam 11 malam.
1: Sampai subuh itu suaranya.
0: Ah, bayi nangis sampai subuh?
2: Iya.
1: Bayi main sampai subuh.
0: Bayi main sampai subuh?
1: Iya, dari jam 11.
0: Wow. Terus kalian gimana tuh respon kalian waktu kejadian itu? Apakah kalian kayak, ya udah kita pura-pura gak tahu aja?
2: Iya, awalnya takut sih. Takut mencoba untuk dengar-dengaran bener apa enggak hantu.
0: Uh-uh.
2: Terus ya cuekin aja.
0: Lama-lama capek sendiri juga kalian ya ngeliatinnya ya.
1: Tiduran juga ya.
0: Ujung-ujung ketiduran juga. Ya, oke. Okay. Ternyata lebih kalah ya hantu dibandingkan rasa lelah kalian gitu ya. Tapi selain cerita hantu nih, ada cerita lain enggak sih kalian? Apa ada lagi cerita hantu yang lebih serem lagi nih? Kalau ada boleh dikasih tahu lagi deh. Abis kah cerita hantu?
2: Enggak ada sih.
0: Udah ya, abis cerita hantu. Tapi itu serem sih emang ya. Bayangin aja kalau malam-malam kita lagi tidur tiba-tiba suara bayi. Padahal itu jauh-jauh dari rumah tetangga ya?
1: Cuma berdua.
0: Ah, cuma kalian berdua?
2: Dalam satu barisan itu cuma dua.
0: Oh.
2: Itu pun jauh.
0: Jauh-jauhan ya. Tapi kalian di rumah itu bareng cuma rame-rame, berdua, cuma berdua.
1: Iya, berdua.
0: Oh, pantesan ini klop banget berdua ini udah melewati banyak hal ya berdua ya. Oke. Jadi emang serem banget ya. Ini kamu enggak bohong tapi kan?
1: Enggak.
0: Yang ngidupin YouTube kan, soalnya kamu main-mainin si Wira.
2: Enggak
0: ya. Beneran ternyata emang beneran sampai subuh ya. Iya. Terus sampai 2 hari itu doang kejadiannya, habis itu enggak ada lagi ya.
1: Enggak ada kan, pulang.
0: Pulang ya. Enggak mau nginep situ lagi. Harusnya kalian buat video dong di situ kayaknya.
1: Iya, harusnya. Salahnya di situ.
2: Iya,
1: harusnya kami berani datang.
0: Harusnya kalian kesempatan viral. Loh, aduh sayang banget. Yuk datangin lagi.
1: Boleh.
0: Iya, ada teman berdua ya. Itu dia pengalaman horor dari mereka berdua, teman berdua. Kalau kamu juga punya pengalaman horor yang seru, boleh banget langsung aja kamu ceritain ke Produa Palembang juga boleh. Nanti kita bacain sama-sama. Nanti aku cari juga background yang serem-serem teman berdua untuk bacain cerita horor-horor kamu. Oke? Okay? Kalau kamu pengin bagiin cerita horor kamu boleh aja di WhatsApp di 0816110916. Dan teman berdua masih lanjut bareng Naura ya. Lagu selanjutnya bakalan aku puterin, ini juga lagunya horor banget ya untuk para anak muda, terutama untuk kamu yang lagi digantung sama pasangan kamu. This is Back dari Olivia Rodrigo.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Akila Kalista, Pacaran Dulu Aja, teman Pro 2, yang emang jadi rilisan terbaru juga dari Akila Kalista, lagu terbaru dia nih. Tapi kayaknya ngomongin tentang Akila Kalista ya, teman Pro 2, kayaknya ada salah satu nih mahasiswa nih yang suka banget sama Akila ya. Dia udah langsung kayak pas datang ke kursi panas depan itu langsung kayak, aku mau ngomongin Akila. Waduh, semangat banget. Kenapa nih suka sama Akila? Tapi sebelum jawab pertanyaan itu, sapa dulu dong teman berdua, ada siapa di sini?
1: Halo teman berdua, jadi kenalin aku Halwa Azahra, biasanya dipanggil Awa.
0: Awa, iya lucu banget. Fun fact, aku dulu kecil dipanggil Awa juga loh.
1: Oh, iya.
0: Karena aku gak bisa ngomong Naura, jadi Awa, oh. Awa gitu. Ini beneran ya? Kenapa yeah. suka gak percaya sama aku? Oke, tapi ngomong-ngomong tentang Awa ya. Awa tadi bilang kalau kamu tuh suka banget sama Akila Kalista. Nah, kenapa tuh kamu suka sama Akila Kalista?
1: Karena aku suka sama Akila tuh ya. Yang pertama, dia tuh orangnya kayak pekerja keras ya, terus keren. Dia tuh berkarir sejak dari dia masih pi masih umur 3 tahun. Ternyata
0: wow,
1: pas aku cari tahu
0: banget
1: tentang dia tuh. Ya.
0: Terus
1: dia tuh kayak di sekarang-sekarang ini kan dia tuh lagi viral ya, MV yang dia tuh collab sama Adrian Halim.
0: Wow, 2001 yang, kali
1: iya,
0: ya.
1: 2001 kali itu. Sampai booming di YouTube juga sampai 2 juta penonton.
0: Wow, keren banget. Terus jadi sekarang memang orang-orang jadi lebih kenal sama si Akila Kalista lagi ya kalau gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Berarti kamu bilang Akila Kalista tuh lahirnya 2008 ya? Berarti
1: iya,
0: ya. 2008. Berarti dia sekarang 18 tahun
1: iya,
0: ya.
1: Kemarin wah, baru ulang tahun tuh dia.
0: 18 tahun tapi udah banyak banget pencapaiannya ya. Kalau kita pikir-pikir 18 tahun kita dulu ngapain sih kalau kamu? Awa?
1: Ngapain ya? Kira-kira. Paling apa? Main-main masih ya.
0: Kayak main ya,
1: masih mencari
0: jati
1: ini
0: diri.
1: Jati diri.
0: Ya ampun. Tapi aku tuh selalu senang banget ya sama orang-orang yang emang kayak udah tahu jati dirinya tuh mau gimana ya. Emang bikin kagum ya enggak sih?
1: Iya.
0: Selain Akila Kalista, kira-kira apalagi yang bikin kamu senang sama Akila Kalista? Gara-gara tadi kamu bilang gara-gara dia emang udah keren dari kecil, udah berkarya. Selain itu ada enggak sih alasan lain yang bikin kamu suka sama dia?
1: Karena dia kan selain itu ya, kayak misalkan dia tuh kan sekarang lagi main sinetron apa namanya itu? AGZ ya.
0: Oh.
1: Nah, di situ kan dia tuh kayak banyak dihujat ya karena
0: kenapa?
1: Karena apa namanya? Apa namanya itu?
0: Apa? Kenapa bajunya?
1: Bukan.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Apa tuh?
0: Actingnya kurang kah?
1: Yes, apa sih? Karakter. Nah, karakter dia di dalam AGZ itu tuh.
0: Kenapa? Karakter ngeselin kah atau kurang gitu?
1: Iya, dia tuh kayak padahal sebenarnya dia tuh enggak kenapa-kenapa ya, cuman aku tuh enggak tahu kenapa netizen-netizen tuh kayak pada ngehujat Akila, padahal Akila tuh ya cuman ngejalani karakternya aja gitu.
0: Oh, mungkin mereka beneran kebawa keselnya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Emang karakternya ngeselin kali ya di situ ya?
1: Kadang ngeselin, kadang juga bikin lucu.
0: Iya, ngerti-ngerti. Iya. Mungkin orang tuh kadang-kadang kalau nonton film kan kadang-kadang sampai kebawa ke dunia nyata enggak sih
1: iya,
0: perasaannya
1: betul,
0: tuh ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak mungkin orang-orang tuh kesel kayak aduh, ngapa sih ngeselin banget gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu sendiri tapi enggak masalah kan sama karakternya?
1: Enggak masalah. Mm-hmm.
0: Terus setelah dia dihujat, kamu yang bikin kamu seneng gara-gara dia orangnya kayak menerima hujatan itu atau gimana tuh? Atau dia bisa
1: dia tuh tetep,
0: fight back gitu?
1: Dia tuh nyuakin aja, jadi dia tuh gak pada apa, gak ngegubris omongan-omongan netizen gitu. Jadi kayak tetap chill aja dia tuh.
0: Chill aja, ya yes. Bener banget ya. Emang kalau misalnya lagi di momen-momen kayak gitu tuh chill aja gak sih sebenarnya? Kalau kamu bisa gak chill kalau misalnya tiba-tiba nih kamu jadi artis ya? Misalnya nih, terus tiba-tiba kamu dihujat sama satu Indonesia.
1: Kesel sih.
0: Kesel
1: pengen
0: tapi
1: marah tapi kayak mana kita harus sabar aja lah gitu.
0: Iya. Mungkin sebagai artis profesional aja
1: ya. Profesional.
0: Iya. Tapi emang keren juga ya Lisa Kalista. Yes. Berarti dia bisa banget tuh mengendalikan emosinya ya. Kalau aku kayaknya udah emosi juga tuh, udah kayak apa kan sih?
1: Di umur dia yang muda itu, menurut aku dia oke sih
0: di umur
1: cara nanggepinnya tuh.
0: Ya. Wah keren banget. Selain itu ada lagi nggak sih alasan kamu yang bikin suka sama Alisa? Apa kamu cerita tadi tuh juga suka sama dia tuh dari di awal berkarir ya nggak sih?
1: Enggak, aku tuh pertama kali suka Akila tuh pas dia ini apa mulai sinetron DJS itu.
0: Oh,
1: Ya, dari waktu tahun 2020 itu tuh.
0: Oh, ya. Abis itu kamu mulai ngikut-ngikutin dia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, itu dia ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga ada yang suka sama Akila Kalista gitu ya. Kalau kamu juga suka, kira-kira teman-teman Pro 2 apa sih yang bikin kamu suka sama Akila Kalista gitu? Apakah sama alasannya ya? Kayak Awa ini gara-gara dia emang berkarir dari kecil gitu kan, dari terus sama ngadepin netizen tuh ada salo aja gitu ya, enggak ada marah-marahnya. Mungkin yes, itu yang bisa jadi alasan suka juga ya kan.
1: Yeah,
0: oke deh. Seru banget ngobrol sama Awa. Terima kasih ya Awa ya.
1: Thank you.
0: Nanti siapa tahu nih besok-besok kita ngobrolin tentang Akila Kalista lagi ya, tapi boleh, karena waktu kita nih agak sempit ya Awa ya. Jadi kayaknya aku juga pamit sama teman-teman Pro 2 ya. Sekalian bareng Awa dan aku bakalan pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena santai siang bakalan berakhir. Cuman enggak apa-apa karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Divi Oktavandi di Sore Ceria pastinya teman Pro 2 ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. So, teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di santai siang sampai mendekati jam 3 ini. Dan make sure kalau kamu juga pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, langsung aja request di WhatsApp kita di 0816-110-916. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

Sumam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, PLN UP3 Palembang mengumumkan pemadaman

0: terbaru bernama Backyard World Binaries yang mengajak masyarakat luas berpartisipasi dalam pencarian objek kosmik di sekitar tata surya. Proyek ini berfokus pada penemuan pasangan bintang dan brown dwarf yang jarang ditemukan. Brown dwarf adalah objek gas yang berada di antara planet dan bintang, sehingga tidak cukup besar untuk menjadi gas bintang. Objek ini penting karena dapat membantu ilmuwan menentukan usia sistem bintang dengan lebih akurat. Peserta proyek diminta mengamati citra dari teleskop WISE untuk mencari pergerakan brown dwarf di antara bintang-bintang. Dengan partisipasi publik, NASA berharap lebih banyak objek tersembunyi dapat teridentifikasi dalam penelitian astronomi. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Google merayakan Hari Musik Sedunia dengan menampilkan Doodle Special bertema dangdut karya ilustrator Ardira Putra di halaman utamanya. Perayaan ini menyoroti dangdut sebagai salah satu genre musik khas Indonesia yang terus berkembang. Penyanyi dangdut Inul Daratista mengaku senang melihat popularitas dangdut yang semakin meningkat di berbagai kalangan termasuk Gen Z. Ia menilai dangdut kini lebih diterima luas termasuk dengan berbagai subgenre seperti koplo dan hipdut. Google Indonesia mencatat adanya peningkatan minat pencarian terkait dangdut di internet sepanjang tahun ini. Tren tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif mengeksplorasi musik dangdut, baik melalui pencarian lagu, konser, maupun digital. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Sejak seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin sama Divya sampai jam 8 malam nanti. Dan Rian juga bakal nemenin kamu di obrolan sore ceria nanti jam 4 sore bareng sama narasumber yang keren banget pastinya. Dan kalau kamu mau Divya dan Rian puterin lagu favoritnya, boleh banget request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 masih bareng Divia di sore ceria hari ini. Ya, cuacanya sih ternyata katanya masih panas ya. Walaupun udah ada yang sisi-sisi mendungnya nih teman Pro 2. Jadi hati-hati aja buat kamu. Tapi walaupun aku mau nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit kamu, kita bentar lagi bakalan dengerin beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya. Karena sekarang udah memasuki waktu asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101,6 Prude FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Prude 2. Dan kita di sore ceria untuk hari ini, di hari Senin 22 Juni 2026. Dan udah tadi di spill teman Prude 2, buat sore hari ini kita kedatangan tamu spesial di sore ceria. Kita bakal ngobrol, dan tema kita hari ini seputar peran generasi muda Sumatera Selatan dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan pertanian yang maju dan juga sejahtera. Ya, sudah hadir putra putri Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore, boleh dong kenalan satu-satu dari cewek dulu, boleh?
2: Boleh. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Febriana. Saya Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026. Saya sekarang adalah mahasiswi dari Program Studi Agribisnis Universitas Sriwijaya.
0: Oke.
1: Halo pendengar RRI Pro 2 Palembang, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, Dani. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Agronomi.
0: Oke, dan teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng Ramadhani dan juga Adinda ya, putra Ramadhani dan juga putri Adinda. Tentu kita bakal bahas teman Pro 2 bagaimana perjalanan dari Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026 gitu. Tapi ini pageant pertama kalian ya?
1: Iya, betul Kak. Ini pageant pertama kami.
0: Oke, gimana perasaannya menjabat mendapatkan istilahnya ini kayak jadi dutanya gitu ya, putra sama putri gitu. Baik, dari Adinda dulu, Dinda panggilnya.
2: Iya betul, Dinda. Oke, jadi perasaan saya setelah jadi Duta Pertanian Sumatera Selatan ini sangat senang Kak, karena pertama kali ikut pageant dan alhamdulillahnya langsung bisa dapat Duta Pertanian Sumatera Selatan winernya. Dan perasaan saya juga kayak wow, bisa sampai di titik ini tuh luar biasa banget rasanya, kayak gitu.
0: Oke. Tapi awal-awal ikut Duta Pertanian itu ceritanya gimana sih?
2: Oke.
0: Ini pemilihannya apa nih namanya?

0: Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026.
1: Oke, gimana ceritanya Dinda kamu ikut join ke Duta Pertanian Sumsel ini? Awal mulanya gitu ya. Iya.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu bagus.
0: Iya, jadi awal mulanya Adinda itu pertama kali join Duta Pertanian Sumatera Selatan 2025 karena memang keinginan sendiri, Kak. Karena dari awal Adinda tuh pengen terjun ke dunia pejen. Dengan dari dunia pejen ini Dinda juga bisa merangkup ke dunia-dunia lain seperti dunia pertanian. Kebetulan juga kan Adinda dari agribisnis yang dimana itu pertanian. Jadi Adinda pengen ngeluas ilmu tentang pertanian Dinda. Jadi memang dari diri Dinda sendiri untuk bisa join ke pejen dunia Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026 ini.
1: Oke, artinya ini pengen cari pengalaman baru juga gitu ya. Oke, tapi sebelumnya pernah ikut apa nih, ada nggak pejen-pejen sebelumnya, ada nggak?
0: Oh belum, pertama kali banget. Iya betul.
1: Dan gimana perasaannya menjabat sebagai putri duta pertanian gitu, nyangka nggak?
0: Pertamanya tuh cukup kayak nggak nyangka, Kak, karena kan yang lain juga bagus-bagus juga kan. Tapi ternyata alhamdulillah Adinda yang dipilih sebagai winner Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026. Jadi ngerasa kayak senang banget dan ini tuh pengalaman pertama untuk bisa jadi winner tersebut, Kak. Jadi senang banget gitu.
1: Senang banget ya. Yeah. Oke, okay, kalau ini Ramadhani panggilannya apa, Dani?
2: Dani, Kak.
1: Oke, kalau Dani gimana, Dan? Ceritanya kamu join ke Duta Pertanian, ikutan putra Duta Pertanian gitu.
2: Oke. Okay. Jadi awalnya tuh saya belum tertarik, Kak. Pada saat awalnya tuh masih kurang buat ikut pijen-pijen. Setelah hampir penutupan, saya tuh mulai tertarik nih, Kak, karena melihat-lihat potensi-potensi pijen-pijen kedepannya ini sebagai edukator. Ya, maka dari itu saya mulai buat masuk daftar. Tahu-taunya alhamdulillah rezeki di sini.
1: Oke. Berarti kamu kayak sempat ragu gitu awal-awalnya ya, dan sampai mau close kamu baru join gitu.
2: Oke.
1: Yang kamu lihat Duta Pertanian itu seperti apa sih, Dani?
2: Oke. Yang saya lihat tentunya sebagai edukator ya, Kak. Memberikan edukasi kepada anak-anak muda betapa pentingnya pertanian di Sumatera Selatan ini khususnya, Kak.
1: Oke. Nah, kalau dari Adinda sendiri, kalau melihat kondisi pertanian di Sumsel saat ini gimana nih?
0: Pertanian di Sumsel sekarang ini tuh cukup relatif luas ya, Kak, karena memang pertanian di Sumatera Selatan ini luas komoditasnya dan banyak juga contohnya padi, karet, sawit, dan banyak banget. Jadi menurut Adinda dengan adanya kami sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026 ini, kami bisa mengajak generasi-generasi muda untuk ikut terjun dan peduli kepada dunia pertanian. Jadi kita bisa menganggap dunia pertanian ini adalah sektor yang menguntungkan, Kak, begitu.
1: Oke. Ini kan Duta Pertanian baru tahun pertama ya diadakannya begitu.
0: Enggak. Ya. Hah? Udah dari tahun 2021.
1: Oh, udah lama ya.
0: Iya, betul.
1: Dari 2021.
0: Iya. Nah.
1: Berarti kalian udah generasi yang ke berapa ya?
2: Keempat mungkin ya.
1: Ya, 4 atau 5 gitu
0: ya.
1: Oke. Tapi kenapa nih diadakan Duta Pertanian? Alasannya apa? Kalian tahu nggak?
2: Tentu saya sendiri ya.
1: Oke, Dani boleh.
2: Tentu di sini kita perlu regenerasi, Kak. Di mana regenerasi ini perlu untuk dikembangkan lagi.
1: Oke.
2: Dan kami di sini sebagai role model, sebagai guardian of value, memberikan tingkah yang positif ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi disitulah pentingnya kami sebagai pemuda untuk peduli kepada pertanian di Sumatera Selatan ini. Dan kami juga akan membuka rekrutmen yang selanjutnya juga, Kak, tentu.
1: Oke. Nah, ini di tahun 2026 bulan berapa kemarin ininya, apa kompetisinya?
2: Barusan, Kak.
1: Oh, baru
2: bulan ini.
1: Betul. Oh, baru banget.
2: Iya, baru banget.
1: Congratulations. Berarti kalian dutinya sampai tahun depan gitu ya.
0: Iya,
1: jadi masih baru banget gitu.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari yang kemarin-kemarin gimana sih Duta Pertaniannya, pernah sempat nanya enggak ke senior-senior gitu?
2: Sudah sempat. Di mana mereka banyak sekali kunjungan-kunjungan, Kak, dan membuat video edukasi edukator di sosial media tentunya khususnya. Dan mereka sudah sempat datang ke daerah pertanian khususnya di pagar alam tuh kak. Jadi seru banget di Duta Pertanian ini kak.
1: Oke, tapi kalian belum ada ini ya, kayak duty-nya belum ada ya, karena masih baru banget.
0: Ini pertama banget.
1: Ini baru pertama kali teman berdua ke studio gitu ya. Dan baru pertama kali juga nih, jangan-jangan buat podcast di radio gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi keren sih teman berdua ya, public speaking udah bagus gitu ya. Tapi kalau dilihat dari senior-seniornya gitu, kalian tuh ada ketakutan gak sih? Ketakutan maksudnya gimana sih kita kedepannya bisa atau enggak gitu, atau mungkin gimana kalian untuk bisa membawa nama pertanian di Sumsel ini biar lebih maju lagi begitu.
0: Oke.
1: Adina baik. Gimana?
0: Kalau dari rasa takut sendiri itu kan pasti di setiap manusia itu ada rasa takutnya ya kak ya. Tapi kita sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026 ini terus belajar dan terus lagi belajar agar kedepannya kita lebih bisa dapat membanggakan lagi Duta Pertanian ini. Jadi kita juga banyak membawa adik-adik yang baru untuk lebih peduli kepada dunia pertanian gitu. Jadi kita tetap belajar gitu kak.
1: Oke, kalau Dani gimana Dan?
2: Kalau dari saya sendiri tentu ada sih kak rasa-rasa takut. Tapi alhamdulillah di DP Duta Pertanian ini senior-senior tuh support banget kak.
1: Okay.
2: Jadi dari awal mereka juga ngasih arah kita ini gimana.
1: Oh sebelumnya gak ada arah ya?
2: Iya.
1: ngasih arahan. Oke.
2: Iya.
1: Terus?
2: Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga masih ditemenin kak kesini.
1: Iya. Jadi
2: gak terlalu dilepaskan.
1: Jadi kayak sama-sama ngedukung
2: gitu. Iya sama-sama ngedukung.
1: Oke. Okay. Kalau kalian lihat ada setahu kalian ya, kalau gak bisa jawab juga gak apa-apa gitu. Perubahan apa sih yang terlihat begitu dengan adanya Duta Pertanian gitu? Apakah dengan konten-konten kah, atau mungkin dengan kunjungan-kunjungan atau edukasi ke masyarakat atau gimana gitu? Ayo boleh Dinda atau oke Dinda.
0: Ya, jadi perubahan yang Dinda sendiri rasakan itu adalah makin tahu luas kak tentang pertanian itu ternyata komoditas yang banyak, terus juga dari cara pemilihan bibit yang bagus agar tanamannya juga jadi bagus, terus dari kita juga akan terjun ke masyarakat-masyarakat luas, mengedukasi secara langsung kayak gitu. Jadi memang banyak pengalaman-pengalaman baru dan motivasi baru untuk Adinda sendiri begitu.
1: Okay. Sebelumnya kayak nol banget nggak tahu gitu ya, kayak jadi, cuman
0: tahu yang basic-basic aja,
1: betul. Atau mungkin cuma menikmati aja gitu ya hasil-hasil tani tadi
0: betul.
1: Gitu. Kalau Dani gimana Dan?
2: Kalau Dani sendiri kak, tentu ingin menjadi sebuah bisa dibilang sebagai iron stock, di mana Dani ingin menjadi pemimpin di masa depan nanti dan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang ini kak.
1: Okay.
2: Jadi disinilah Dani ingin mempersiapkan diri Dani dan berkembang di dunia pertanian ini. Tentu banyak-banyak perubahan kak. Dari segi teknologi yang dulunya petani itu cuma memakai cangkul.
1: Betul.
2: Okay. Dan sekarang alhamdulillah petani itu udah mulai melek tentang teknologi semenjak edukasi yang telah kami berikan di Duta Pertanian ini.
1: Oke. Okay. Tadi kan sempat disinggung, kita tahu kalau kayak zaman-zaman dulu petani identik dengan cangkul gitu. Sekarang udah melek teknologi. Sebagai contohnya kayak gimana tuh Dan?
2: Sebagai contohnya salah satunya mesin pengaduk tanah kak, di mana mesin itu bisa membalikkan tanah. Yang dulu petani itu mencangkul tanah tuh menggunakan cangkul manual. Sekarang udah punya mesin yang sekaligus bisa 1 meter, 2 meter langsung dibalik tanahnya.
1: Lebih cepat, lebih ringan.
2: Iya, lebih cepat
1: gitu
2: lagi,
1: ya.
2: Efisien waktunya juga.
1: Oke. Itu salah satunya.
2: Salah satunya.
1: Nah, kalau Dinda sendiri tadi komoditas sama bibit yang sebelumnya nggak tahu, yang Dinda tahu gimana nih? Kan sebelumnya belum tahu nih, sekarang udah tahu. Boleh dikasih tahu ke teman-teman berdua nih.
0: Oke, jadi kemarin sempat datang ke tempat bibit-bibit yang bagus itu kak, dan kami dikasih tahu cara pemilihan bibit yang bagus itu gimana.
1: Okay.
0: Jadi awalnya itu bibit-bibit pilihannya bakal direndam dengan air hangat. Setelah direndam dengan air hangat itu bakal ketahuan tuh kak mana bibit yang bagus, mana yang gak bagus.
1: Oh gitu ya.
0: Iya betul. Jadi kalau yang bagus itu bakal ke dalam. Tapi kalau yang gak bagus dia bakal muncul keluar. Iya betul.
1: Gitu.
0: Jadi yang gak bagus tuh bakal dipisahin dan yang bagus bakal diambil dan bakal ditanam gitu.
1: Oke, itu salah satunya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ada lagi yang lain?
0: Dani?
2: Kalau dari Dani sendiri, salah satu teknologi benih, ya sama kayak Dinda kak, itu salah satunya untuk memecah dormansi. Nah, dimana digunakan dengan air hangat kuku, jadi gak terlalu panas gitu ke benihnya. Sehingga benihnya itu gak mati. Seperti itu. Itu juga mulai dari kita mengambil benih dari safety-nya, maksudnya safety-nya itu harus bener-bener nih kak.
1: Gak jadi, bisa sembarangan gak bisa gitu sembarangan. Ya. Oke, ya itu sih teman berdua ya. Nah kalau dari Dani sama Dinda nih, tantangan terbesar apa sih yang kalian hadapi atau mungkin anak muda hadapi nih untuk terjun ke dunia pertanian gitu? Apa nih jadi tantangan kalian gitu? Oke, boleh Dinda?
0: Oke, jadi tantangan terbesar kami sebagai duta pertanian itu adalah mengajak generasi-generasi muda kak untuk terjun ke dunia pertanian. Karena kan mereka itu masih berpikir kalau dunia pertanian itu tentang cangkul dan sawah aja. Betul. Kayak gitu, masih kotor kayak gitu.
1: Betul.
0: Padahal kan dengan
1: masih
0: adanya
1: banget ya.
0: Betul, padahal dengan adanya inovasi sekarang, teknologi sekarang, pertanian itu udah maju banget. Udah kayak contohnya ya? Ada drone, terus ada alat ukur pH tanah. Okay. Kayak gitu. Jadi memang udah maju banget. Nah, jadi tantangan terbesarnya itu mengajak generasi-generasi muda agar lebih peduli kepada dunia pertanian dan agar mengikuti dunia pertanian itu apa sih kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu, Kak.
1: Oke. Okay. Kalau dari Dani gimana, Dan?
2: Kalau saya sendiri, Kak, itu dari lahan yang tentunya, Kak. Di mana lahan-lahan ini banyak dialihfungsikan, ini mana lahan itu yang memang cocok untuk pertanian, tahu-taunya digunakan untuk industri, untuk perumahan, itu salah satunya. Dan mungkin teknologi yang kurang merata, kan sudah banyak nih teknologi-teknologi, tapi masih belum merata, masih ada di pabrik lah, belum sampai ke petaninya langsung, itu salah satunya kak.
1: Oke, kenapa nih tentunya generasi mudanya kayak perlu banget atau mungkin mulai mencoba gitu untuk melihat pertanian ini kayak sebagai sektor yang menjanjikan gitu.
0: Betul. Apa jadi nih? Dengan perlunya generasi muda untuk peduli ke pertanian itu karena kak biasanya kan petani-petani tua tuh udah nggak bisa nerima informasi baru lagi terhadap teknologi yang terbaru nih. Jadi dengan adanya generasi muda mereka bisa mengerti teknologi, inovasi yang baru, kreativitas. Jadi dengan adanya mereka jadi pertanian di Sumatera Selatan ini bisa lebih maju kak dengan adanya generasi-generasi muda gitu.
1: Kalau dari Dani gimana Dan?
2: Ya kalau dari Dani kak, di pertanian ini butuh sekali yang namanya skill dari petani kak. Jadi petani ini perlu ada pelatihan-pelatihan kak. Ya salah satunya di mana kami ingin mengedukasi petani-petani ini agar petani ini tahu bagaimana cara memanfaatkan penggunaan lahan yang baik, yang benar. Ya tentu menggunakan teknik-teknik
1: Yang modern, yang maju. Oke, tapi kalau kalian lihat atau belum gitu ya, maksudnya gimana sih dunia pertanian kita nih, mungkin dari petani-petaninya gitu, apakah mereka tuh kayak udah melek sama teknologi atau gimana gitu? Boleh gimana kalau dari Adinda nih?
0: Oke, jadi dari Adinda, petani-petani sekarang itu kan sudah cukup berumur kak, jadi belum melek sepenuhnya untuk teknologi yang zaman sekarang ini. Makanya dengan adanya kami itu nanti kami mengedukasi secara langsung tuh bagaimana pertanian yang sekarang itu yang udah ada teknologi yang canggih, sepertinya kayak drone kata saya tadi, terus juga kayak seperti yang kata Dani tadi, pengukur tanah, pembalikan tanah kayak gitu kak.
1: Oke, jadi ini jadi PR kalian juga nih.
0: Betul.
1: Ya. Karena kalau bisa dibilang kayak banyak banget ya, kalau kita mau edukasi kalian harusnya keliling Sumatera Selatan gitu ya. Jadi ini jadi apa tantangan juga buat kalian begitu ya. Betul. Untuk sama-sama memajukan pertanian di Sumatera Selatan begitu. Tapi yang paling luas pertanian kita ini di mana sih? Kalian tahu enggak?
2: Kalau paling luas itu di Ogan Komering Ilir, Kak.
1: Oh, di Oki.
2: Iya, di Oki. Salah satunya tuh yang paling luas adalah perkebunan karet kak.
1: Oke.
2: Karet dan kelapa sawi.
1: Oh, di Oki itu ya.
2: Iya di Oki.
1: Oke, itu sih teman berdua ya. Oke, Dani sama Dinda kita break dulu ya. Okay. Dan teman berdua kita live YouTube juga dari Produ RI Palembang. Kamu boleh kalau pengen nanya di live chat juga dari Produ RI Palembang bisa di YouTube atau juga bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, oi!
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Putra dan Putri dari Duta Pertanian Sumsel 2026, teman Pro 2. Masih bareng Dani dan juga bareng Adinda gitu. Yeah. Dan mereka baru banget, teman Pro 2, menjabat gelar baru sebagai Putra Putri Duta Pertanian Sumsel ya 2026. Yeah. Anyway, ini bakal ke nasional juga atau gimana?
1: Kalau rezeki bakal ke nasional kan, insya Allah.
0: Oke, tapi pengennya ke nasional gitu ya. Bisa diceritain gak nih gimana keseruan pemilihan kemarin di Duta Pertanian 2026 ini?
2: Oke, jadi pertama-tama itu kan pasti ada seleksi berkas ya kak, registrasinya. Uh-huh. Nah terus setelah lulus berkas itu, kita bakal dikumpulin di ini kak, kantor camat Kemuning.
0: Oke.
2: Ya di situ. Nah di situ nanti kita bakal di technical meeting. Kita dikasih tahu apa aja keperluan yang bakal kita bawa, baju apa yang bakal kita pakai, kayak gitu. Setelah itu besoknya banget nih, langsung tes tertulis dan wawancara. Setelah tes tertulis dan wawancara itu, barulah kita bakal pengumuman finalis yang bakal masuk lanjut ke finalis, kayak gitu kak. Jadi tapi jedah dulu 2 hari gitu. Jadi tanggal 9 sama 10-nya sampai 11 itu dijeda dulu. Habis itu tanggal 12 baru pengumuman finalis kak. Setelah itu dilanjut oleh Dani.
1: Ya, setelah kami diumumkan sebagai finalis, tentu di situ kami akan melakukan tactical meeting lagi buat finalisnya kak. Jadi kami dikasih tahu dulu nih buat besoknya tuh apa aja yang bakal dilakukan, apa aja bakal dibawa buat finalisnya. Nah sebelum ada karantina nih kak, tapi sebelum karantina itu ada prakarantina. Prakarantina itulah pembekalan kami sebelum dari karantina, di mana kami itu dibekali oleh materi public speaking, psikologi, dan yang paling penting menurut saya itu adalah grooming enggak sih? Grooming gitu kan. Di mana kita diajarkan buat berpenampilan yang baik, selalu on point di situ. Setelah kami selesai prakarantina selama 3 hari, lanjutlah ke karantina selama 3 hari. Nah, di karantina itu juga sama aja nih kak, kami banyak pematerian juga. Yang kami dapat tuh sama seperti prakarantina, yang lebih khususnya lagi materinya lebih banyak lagi kak. Lebih panjang. Kalau misalnya di prakarantina cuma setengah, public speakingnya, psikologinya, kalau di karantina lebih panjang lagi gitu kan. Nah setelah itu kami ada kunjungan-kunjungan ke salah satu tempat produksi mie instan di Sumatera Selatan ini. Dan kami juga setelah melakukan kunjungan-kunjungan, banyak-banyaklah endorse-endorse datang ke tempat endorse gitu, gitu kan. Iya. Kemudian kami tuh ada persiapan lagi, persiapan buat grand finalnya. Jadi kami tuh udah dinilai nih kak dari awal, apa aja sih penilaian kami tuh dari penampilan, dari akademik, buat maju ke grand final. Setelah banyak nih nilai kami tuh udah penuh, istilahnya itu kan udah penuh, barulah kami dinilai ya gitu, maksudnya dari penampilan, dari public speaking,
2: dari
1: keaktifan juga, tata krama, etika, sampai masuk ke top 6 di saat grand finalnya. Nah kami juga saat itu ada penampilan nari nih kak pas grand final. Jadi sekaligus kami ngendor, sekaligus kami belajar-belajar, kami juga latihan nari nih, latihan-latihan nari. Kemudian pas sampailah di saat-saat grand final, saat grand final itu kami agak tegang sih kak, tentunya. Tapi alhamdulillah
2: terlewatkan
1: dan masuk di top 6. Di saat top 6 itu ada lagi nih penilaian dari juri luar, dari Miss Indonesia ya kalau nggak salah tuh ya, dari Miss Indonesia. Dan alhamdulillah setelah masuk di top 6 ada tanya jawab nih. Alhamdulillah lancar tanya jawabnya, teman-teman yang lain juga udah lancar, udah seneng semua. Sampailah akhir pengumuman. Setelah pengumuman agak gak nyangka juga sih tiba-tiba masuk, karena saat itu dan itu nggak ada ngejar nih dari awal pengen jadi winner, jadi dutanya. Pengennya tuh ya udah berkontribusi aja gitu secara nyata kan. Tapi alhamdulillahnya memang rezeki di sini sih kak.
0: Oke.
2: Betul.
0: Oke. Berarti ini kalau kalian tau nggak sebelumnya ada beberapa peserta yang ikut join, akhirnya kalian masuk berapa nih awalnya untuk ikutan karantina itu ada berapa pasang?
2: Awalnya itu ada 60 orang.
0: 60 orang.
2: Iya, tetapi karena sudah disisihkan untuk tes tertulis dan wawancara, jadi sisanya 30 orang, jadi 15 pasang gitu kak.
0: Oke.
2: Betul.
0: Apa sih syarat untuk ngikutin Duta Pertanian ini?
2: Syaratnya itu umum kak, boleh dari umurnya mulai dari 17 tahun sampai 25 tahun.
0: Okay.
2: Ya, terus boleh juga misalkan dari SMA boleh, okay. Pokoknya luas, pokoknya kita tuh merangkup semuanya gitu.
0: Oke, okay, jadi nggak harus dari jalur pertanian.
2: Betul,
0: gitu ya, kuliah pertanian
2: yang
0: gitu.
2: Yang mau enggak? Peduli aja ke pertanian gitu.
0: Oh gitu, gitu. Oke. Okay.
2: Terus juga yang berpenampilan menarik, yang dimana kan kita nggak cuma bisa memikirkan aja kak, tapi juga berpenampilan menarik gitu. Jadi setelah berpenampilan menarik itu ada lagi kayak apa sih namanya tuh,
1: public speaking.
2: Ya, public speaking yang bagus.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay. Nah ini gimana nih kalau buat kalian suka dukanya selama perjalanan Duta Pertanian ini?
1: Aduh, kalau saya sendiri ya kak, kalau Dani sendiri suka dukanya tuh yang pertama pegel nih sih kak, dari kaki sama.
0: Oh, itu dukanya ya.
1: Iya, dukanya.
0: Karena capek banget ya.
1: Capek banget, selalu on point, tegap, senyum. Karena memang kami tuh sebagai value kak,
0: okay.
1: Sebagai ya guardian of value, menampilkan sikap sopan santun, okay. Gitu kan. Menampil menarik maksudnya. Terus kalau sukanya, alhamdulillah setelah selesai ini Dani tuh lebih prepare ke penampilan sih kak.
0: Iya.
1: Iya, awalnya tuh Dani yang nggak peduli nih rambutnya udah acak-acakan aja. Yang awalnya tuh rambutnya pucet. Yang awalnya baju-baju udah lecek-lecek udah jalan-jalan
0: okay,
1: aja.
0: Gitu
1: iya
0: ya.
1: Dipakai aja.
0: Sekarang kayak lebih peduli.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Lebih peduli.
0: Oke, kalau dari Dinda gimana Dinda?
2: Kalau dari Dinda dukanya tuh sama kayak Dani, karena kan apalagi cewek ya kak, benar-benar harus tegap terus tuh senyum terus gitu kan. Terus juga kalau dari senangnya itu sukanya karena banyak dikelilingi orang-orang hebat kak, public speakernya itu benar-benar hebat-hebat
0: ya,
2: banget ya, ya bagus-bagus. Terus juga kayak Adinda tuh banyak dapat ilmu baru, cara public speaking baru, terus cara kita ngomong in English-nya tuh gimana gitu kan kak. Pokoknya memang banyak banget dapat pengalaman baru gitu.
0: Okay.
2: Seru banget gitu.
0: Itu fun fact-nya ya setelah ikutin Duta Pertanian ini gitu guys ya. Oke. Ada ini enggak? Mungkin cerita menarik atau mungkin ada pengalaman yang lucu selama karantina atau mungkin selama pemilihan?
2: Kalau cerita lucunya tuh mungkin dari teman-teman kami sendiri kak, satu angkatan, karena makin dekat kami ke karantina dan makin dekat ke grand final, itu makin dekat kak kekeluargaannya. Jadi makin kenal, makin sering bercanda
0: makin
2: gitu.
0: Makin sedih juga ya mau pisah ya.
2: Iya betul sekali, makin sedih banget. Jadi kayak kita tuh saling nguatin kak. Jadi setiap ada nih finalis yang baru turun panggung setelah speech, itu bakal kita semangatin, gak apa-apa semangat kayak gitu kak. Jadi kita memang jadi support system satu sama lain gitu.
0: Kalau Dani gimana Dan?
1: Ya kalau dari awalnya tuh kan kita tuh bersaing nih kak di awalnya di situ kan. Setelah berjalannya waktu demi waktu, mereka tuh mulai sadar dan saya juga mulai sadar kalau di sini tuh kita tuh sama-sama keluarga gitu. Jadi udah kata Dinda tadi, kami tuh saling support pas udah selesai. Jadi saling membantu. Nah di awal nih kak, kami tuh ditantang buat selalu on point tentang perlengkapan nih kak. Tentu banyak perlengkapan yang dikasih agak mepet kan. Tapi alhamdulillahnya tuh sama-sama teman-teman tuh saling membantu buat berbagai kebutuhan seperti itu kak.
0: Oke. Kalau dari keluarga gimana nih? Udah tahu dari awal ngikutinnya atau mungkin pas terakhir ya untuk kompetisinya finalnya gimana tuh kalau Dinda?
2: Alhamdulillah keluarga benar-benar support banget kak dari awal hingga akhir tuh benar-benar support banget, yang dimana awalnya kan memang dulu itu kakak-kakak Dinda sempat ikut pageant juga, jadi Dinda tuh udah bisa dapat pengalaman dari kakak-kakak Dinda, makanya Dinda juga ikut terjun coba ke dunia ya. Pageant. Iya, nah dari keluarga sendiri Kak, alhamdulillah benar-benar support banget, yang dimana setiap Adinda pulang itu udah disiapin makan, disiapin baju untuk besok, disiapin kayak, pokoknya alhamdulillah Dinda tuh gak pernah minjem-minjem, memang udah disiapin oleh orang tua, dan juga benar-benar disupport, didoain, pokoknya benar-benar best banget, best supporter itu.
0: Kalau Dani gimana Dan?
1: Kalau Dani sendiri tentunya orang tua tuh sangat-sangat support gak? Dari awal Dani udah ngomong ke orang tua, Dani mau ikut duta ini. Duta apa itu? Duta pertanian. Itu bagian apa sih? Bagian kedinasan pertanian dari dinas gitu Kak. Dan alhamdulillah orang tua tuh ngasih support. Ya udah katanya kamu berangkat aja. Dan awalnya tuh Dani tuh ada di desa nih Kak. Udah pulang, udah liburan. Yang orang tua tuh pengennya Dani tuh ya udah di desa aja buat istirahat atau gak nyari kerja di situ freelance kan. Dan akhirnya orang tua ikhlas buat Dani itu ikut ke sini. Dan pada saat grand final, sayangnya orang tua Dani itu enggak bisa hadir Kak, karena di sekolah orang tua tuh lagi ngadain pembagian rapor, jadi agak sibuk juga orang tua.
0: Orang tua di mana?
1: Orang tua di Ogan Komering Ilir Kak.
0: Oh, di Oki. Ya. Kalau Dinda di mana?
2: Di Palembangin lah Kak, di Jakabaring.
0: Di Jakarta ya?
2: Iya, Jakarta, Jakabaring dan sekitarnya.
0: Jadi kita baca dulu nih, ada yang komen katanya tolong titipin pertanyaan untuk Duta Pertanian Sumsel 2026. Karena bagaimana cara dan kontribusi konkret apa yang dapat diberikan dalam upaya mewujudkan program unggulan Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan gitu. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Kayak kompetisi ya. Boleh, silakan nih Dani.
1: Tentu Dinda, pada saat ini kita perlu mengevaluasi lagi nih Kak, di mana kekurangan kita. Dan pasti yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi terlebih dahulu Kak ke masyarakat betapa pentingnya swasembada pangan pada saat tahun 2045. Dan pada saat ini Sumatera Selatan menjadi pemasok padi kedua terbesar di Sumatera Selatan ini Kak. Maksudnya di Indonesia, yang ada di Sumatera Selatan. Tentu kita dapat melakukan teknologi yang lebih maju lagi pada sektor padi ini Kak, pada komoditas padi ini. Dan dengan menggunakan drone sebagai smart farming, kita bisa melihat nih bagian mana saja dari padi-padi kita yang hampir panen, yang bisa kita lakukan penyiraman pestisida secara langsung. Tentu kita bisa memanfaatkan teknologi berupa AI atau IoT dan sebagainya seperti itu Kak.
0: Kalau dari Dinda gimana?
2: Kalau dari Dinda tuh mulai dari diri sendiri dulu ya Kak. Karena kan dari program tersebut kita menjalankan dengan diri sendiri. Bagaimana kita menjalankan program tersebut, menanam, mulainya contoh dari halaman rumah aja Kak, kayak gitu. Misalkan kita tanam apa, hidroponik atau gimana di halaman rumah kan. Dari situ nanti kita mulai lagi mengedukasi warga-warga sekitar agar bisa mengikuti jejak-jejak kita gitu. Jadi dengan adanya program tersebut kita juga bisa membantu pemerintah maupun ketahanan pangan yang ada di Sumatera Selatan ini.
0: Nah kalau menurut kalian nih, seberapa pentingkah teknologi digital kayak media sosial dan aplikasi dalam mendukung pertanian yang modern gitu?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Itu sangat-sangat penting sekali sih Kak menurut Dani. Karena dari dulu petani itu langsung terjun nih buat menjual produk-produk hasil pertanian mereka. Nah sekarang itu gak perlu lagi, bahkan lebih menguntungkan daripada kita menjual langsung ke tengkulak-tengkulak Kak. Dan petani-petani juga dapat mengecek langsung nih berapa aja harga-harga yang sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa harus mendapatkan pajak-pajak yang berlebihan. Jadi sangat penting sekali media sosial ini Kak.
0: Ada tambahan Dinda?
2: Betul, kata seperti Dani tadi, penting sekali media sosial ini karena dengan adanya media sosial juga kita bisa mengedukasi-edukasi Kak kepada masyarakat luas, bagaimana yang basic yang enggak ada pertanian, tapi dengan adanya media sosial kita tuh bisa mengedukasi mereka begini cara menanam, begini cara memupuk, buat kompos dan lain-lain. Jadi memang berpengaruh untuk masa depan yang akan datang.
0: Nah, ini kan banyak banget mungkin teman-teman Pro2 yang menganggap petani itu kuno gitu ya. Gimana sih kalian untuk mengubah stigma ke masyarakat atau mungkin kan anak muda nih ya, bahwa petani ini harus dilakukan juga untuk anak-anak muda begitu. Boleh, okay. Silakan nih.
1: Oke, okay, Kak. Jadi dengan anak muda, pertanian ini akan terus berkembang dengan teknologi, Kak. Jadi anak muda tuh nggak perlu takut panas-panas. Sekarang kan ada mesin nih. Jadi tinggal naik mesin aja, nggak perlu takut gitu kan. Dan petani juga nggak perlu takut buang-buang waktu kotor-kotoran. Kan masih ada mesin. Kita bisa memanen padi dengan menggunakan mesin. Kita bisa menanam padi menggunakan mesin. Dan kita juga bisa menggunakan, kalau misalnya nih anak-anak muda takut saat penyadapan karet, ada tuh alat elektronik penyadapan karet yang bisa mempercepat proses penyadapan, Kak. Dan ada juga tuh stimulan gas etilen yang bisa mempercepat produksi dari getah karet. Dan juga misalnya nih ada petani yang bingung bagaimana sih caranya kita tuh buat meningkatkan produktivitas dari getah karet. Nah, mungkin teknik yang bisa kita gunakan gitu, kita ubah dari yang awalnya itu kita menggunakan teknik yang konvensional, kita bisa menggunakan teknik yang baru, yaitu teknik double cut alternatif nih, Kak. Gimana kita bisa menggunakan dua bidang secara bergantian gitu, kita menyadapnya tuh secara bergantian dari dua bidang gitu, Kak.
0: Oke,
2: setuju dan sependapat.
0: Sependapat ya. Oke, kita masih ada satu sesi lagi ya. Dan teman Produ kita break lagi. Tetap terus dengerin Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita di sesi terakhir teman berdua bersama putra-putri dari Duta Pertanian Sumatera Selatan 2026, masih bareng Dinda dan juga masih bareng Dani gitu ya. Pertanyaan selanjutnya buat kalian berdua nih, mumpung lagi di sini teman berdua ya. Kita bahas tentang pertanian. Menurut kalian nih, bagaimana cara mengenalkan pertanian kepada pelajar atau juga di anak-anak muda nih sejak dini gitu?
1: Oke.
0: Silakan Dani.
2: Dinda.
0: Oke, Dinda.
2: Dengan kami mengajak mereka tuh belajar bersama, Kak. Mungkin kami bisa datang ke sekolah-sekolah yang terdekat. Aha. Untuk belajar bareng nih tentang pertanian itu gimana. Biasanya kan anak-anak kecil tuh bisa lebih memahami dengan benar, Kak, ya. Apalagi betul, kami membawanya dengan fun, dengan ceria gitu kan. Aha. Jadi mereka lebih cepat menangkapnya tuh bagaimana pertanian itu. Jadi begitu, Kak.
0: Oke, Dani?
1: Oke, tentu nih, Kak. Masyarakat dan anak-anak muda belum mengerti tentang bahasa-bahasa ilmiah. Jadi kami akan memperkenalkan pertanian itu dengan cara yang lebih halus, dengan bahasa yang lebih halus lagi, dengan yang dibicarakan oleh yang dikatakan oleh Adinda tadi. Kita bisa datang langsung nih ke sekolah, mengedukasi, dan kita juga bisa datang langsung ke tempat yang dimana pertanian itu sedang berlangsung, Kak. Dan kami di sini juga masih belajar nih, Kak. Jadi saat kami datang berkunjung, datang ke sekolah, kami juga sama-sama belajar seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau misalkan teman berdua sudah masuk ke dunia pertanian begitu ya, mungkin apa nih yang bisa kita janjikan atau mungkin juga peluang bisnis atau kewirausahaan bagi generasi muda gitu?
1: Oke. Tentu pada saat sedang ingin menanam, yang kita perlukan itu adalah benih atau bibit dari tanaman, Kak. Dan benih bibit ini sangat menjanjikan untuk anak muda sekarang, Kak. Ya, di mana pada saat ini belum ada nih ekspor-ekspor benih bibit ke luar negeri, yang pada saat ini negara-negara tersebut misal nih belum ada benih bibit sawit. Kita bisa mengembangkan bibit sawit itu bisa tumbuh ke luar negeri, Kak. Seperti itu. Dan tentu itu adalah peluang usaha yang sangat menjanjikan mungkin, Kak. Karena pertanian ini enggak kompleks ya, banyak banget gitu peluangnya, Kak.
0: Iya, tergantung kita mau yang mana juga gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, Dinda?
2: Kalau dari Adinda sendiri tuh bisa mulai dari yang kecil aja dulu, Kak. Contohnya seperti kata Dinda tadi, memanfaatkan lahan rumah dibuat kayak apa namanya? Yang itu?
0: Ya. Hidroponik.
2: Hidroponik atau, maksudnya tuh hidroponik. Jadi kita tuh menanam kayak kecamba atau mungkin cabai, selada, cabai. Ya betul, Kak.
0: Yang kecil-kecil ya.
2: Nah, jadi misalkan kita udah ngerasa nih tanaman kita tuh udah berkualitas dan bisa masuk ke pasar-pasar atau kita jual lewat media sosial, nah baru mulai dari situ kita bisa mengagribisniskan tersebut.
0: Oke. Apa nih yang jadi harapan kalian nih untuk masa depan pertanian di Sumatera Selatan? Kedepannya gimana gitu?
1: Kalau Dani, harapannya Sumatera Selatan ini pertaniannya akan terus berkembang, maju, dan mengadaptasi teknologi yang ada dengan cara meregenerasi petani muda sehingga pertanian di Sumatera Selatan ini bisa terus berkembang dan ada yang menggantikan pertanian-pertanian generasi sekarang ini, generasi sekarang ini. Karena Kak, di sesuai dengan data itu 60% petani kita tuh petani tua, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi 60%-nya petani tua, 40% itu petani muda, sedikit sekali kan.
0: Harusnya banyaknya muda ya. Muda. Kan kalau muda kan biasanya banyak inovasi-inovasi baru, tenaga juga masih kuat gitu ya. Oke, okay, Dan gimana Dan? Apa nih pesan kamu nih buat anak-anak muda, buat teman-teman Pro 2 agar lebih peduli dan terlibat juga dalam pertanian gitu?
1: Oke. Di saat kita mulai berkembang, tentu banyak yang akan menghina, akan mengejek kita, seperti itu, Kak. Dan jangan habiskan waktu kita untuk membenarkan siapa yang benar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan terus berkembang dan terus melangkah sampai tujuan kita tercapai.
0: Okay.
1: Seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Terakhir nih mungkin gimana buat teman-teman pro 2 yang sekarang nih kayak masih takut untuk melakukan sesuatu hal gitu, untuk melakukan sesuatu yang mungkin ini bisa jadi potensi diri dia, tapi dia ngerasa kayak insecure atau takut begitu. Apa nih pesan dari Dani? Dari dulu ya, biar sekalian aja ngomong gitu. Sama mungkin kalau misalkan pengen kenal lebih dekat sama Dani ini, pengen sharingnya kemana gitu, silakan.
1: Oke, tentu kita perlu mengenal diri sendiri lebih dahulu, kak sih kak. Ya, kita perlu tahu di mana sih passion kita ini, di mana sih kita ini harus berada, tempat mana, dan tentu kita akan mendapat lingkungan-lingkungan yang nggak sportif ataupun sportif. Tapi yakinlah di satu tempat kita akan menemukan tempat yang tepat untuk kita, kak. Dan pasti yang perlu kita lakukan adalah terus berjalan sampai tujuan kita tercapai.
0: Okay.
1: Kalau ingin ketemu Dani ataupun langsung kepo-kepo nih tentang Dani, bisa langsung ke Instagram aja sih kak.
0: Okay.
1: Instagram Dani. Boleh saya sebutin
0: di mana? Di mana?
1: Boleh saya sebutin di Instagram?
0: Boleh.
1: Ya, Instagram saya itu r.dhny. Underscore.
0: Oke, agak ribet ya. Silakan teman berdua kalau mau pinjam duit ya, boleh. Kalau dari Dinda gimana Dinda? Apa nih pesan kamu buat anak-anak muda nih agar lebih peduli terhadap dunia pertanian gitu? Dan juga gimana harapan kamu juga ke depannya gitu ya untuk pertanian di Sumatera Selatan gitu?
2: Oke, pesan Dinda tuh untuk pertanian di Sumatera Selatan ini adalah semoga kedepannya lebih baik lagi dan
0: Amin.
2: Bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, sehingga kita bisa lebih menjangkau dunia luas kak gitu, globalisasi kan. Terus
0: betul.
2: Juga harapan yang lainnya itu agar lebih pemudanya tuh agar lebih banyak kak join dunia pertanian ini. Sebenarnya pertanian itu seru banget loh guys, banyak banget yang dapat dipelajarin.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi kita tuh banyak inovasi-inovasi baru, ide-ide baru, teknologi yang baru juga. Jadi jangan takut untuk join dunia pertanian, karena memang dunia pertanian itu seseru itu, terima kasih.
0: Oke, kalau pengen kenal lebih dekat sama Dinda, kemana Dinda?
2: Boleh, kalau pengen dekat sama
0: pengen
2: Dinda
0: sharing-sharing juga
2: ya,
0: gitu
2: boleh.
0: Ya
2: berbagi boleh pengalaman. Ke Instagram kak.
0: Oke,
2: ya, Instagramnya itu Dinda FRNAA gitu.
0: Oke, dan juga jangan lupa kalau pengen ikutan join juga di Duta Pertanian tahun depan ya, bisa kepo juga Instagramnya di mana?
2: Di DPT Sumsel.
0: Apa? Di
2: DPT Sumsel.
0: Oke, itu teman berdua ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi
1: kasih.
0: Buat Putra Ramadhani, ada Putri Adinda, ini Duta Pertanian Sumsel 2026. Ini keren banget teman berdua. Tepuk tangan dong sekali lagi. Okay. Ini obrolannya luar biasa dan semoga apa yang disampaikan Dani sama Dinda ini bisa bermanfaat buat teman pro 2 ya, yang tadinya belum tahu tentang dunia pertanian sekarang kayaknya udah mulai melirik begitu.
1: Okay.
0: Karena regenerasi pertanian tuh kalau bukan anak-anak muda siapa lagi yang akan meneruskannya gitu ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, dadah. Oke, teman pro 2 sampai di sini kita di sore ceria untuk hari ini. Di Senin 22 Juni 2026 bareng Duta Pertanian Sumsel 2026 dengan tema peran generasi muda Sumatera Selatan dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan pertanian maju dan sejahtera. Tetap terus dengerin Pro FM Palembang. Sore ceria akan terus lanjut sampai jam 19 malam.

Interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Wong Kito Galo siap-siap merapat tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakal ada event paling seru dan paling ditunggu tahun ini. Digital Kito Galo ke-7 dan Gemilang Palembang Raya 2026 yang akan digelar di pelataran Benteng Kuto Besak BKB Palembang. Nikmati festival UMKM dan kuliner, promo kris, berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize menarik. Selain seru-seruan, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dan yang paling spesial, siap-siap bernyanyi bersama Armada yang akan hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Yang pasti, semua rangkaian acara bakalan gratis. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ajak keluarga kamu, pasangan, sahabat, dan seluruh geng kamu untuk datang dan meramaikan DKG X GPR 2026. Penasaran dengan jadwal acara, daftar lomba, dan update keseruan lainnya? Langsung cek Instagram @bank_indonesia_sumsel dan @digitalkitogalo. Ingat, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas. Kenali hakmu, pahami resikonya, dan jaga data pribadi kamu. 25 hingga 28 Juni 2026, pelataran BKB Palembang. Scan krisnya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan nyanyi bareng Armada.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

That was Miti Zaisa dengan Jujur Saja, arahnya kemana? Hayo, kamu sekarang lagi mikir-mikir gak nih jalan alternatif lain arahnya kemana? Apalagi buat jalanan yang macet banget ya, kayak Simpang Polda. Ini karena dari Basuki Rahmat, titik merahnya itu cukup banyak ya tahun Pro 2 ya. Tapi yang paling panjang kalau dari Simpang Polda, dari Jalan Jenderal Sudirman nih tahun Pro 2. Waduh. Bahkan kamu mungkin perlu sabar yang lebih banyak kayaknya kalau di Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Polda nih. Tapi dari arah sebaliknya sih gak semacet yang dari Jenderal Sudirman menuju Simpang Polda ya. Dan yang pasti juga nih Jalan Basuki Rahmat ya, yang panjangnya juga cukup panjang banget nih, dari pagi sore menuju lampu merah itu juga, wah teman Pro 2 harus siapin amunisi kamu buat menghadapi kemacetan tersebut di alur tersebut nih teman Pro 2. Dan yang kalau aku lihat juga di CCTV Macan Lindungan nih, kita geser ke Macan Lindungan buat kamu yang lagi mikir-mikir mau lewat situ atau enggak ya. Untuk sekarang sih kondisinya teman Pro 2 cukup ramai ya, apalagi banyak juga kendaraan bertonase berat nih, truk-truk yang melintas di sekitar Macan Lindungan. Dan yang pastinya nih di lampu merah simpang Macan Lindungan itu juga cukup banyak kendaraan beroda dua atau motor yang mungkin kurang sabar ya, jadi menerobos lampu merah nih yang aku lihat di CCTV. Dan juga gak cuma itu, tapi juga melewati batas lampu merah yang udah disediakan gitu. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau melintasi area-area kemacetan, semoga aja nanti kamu diberikan kesabaran yang lebih ya. Tapi kalau kamu udah di lampu merah dan jalannya lancar, pastiin kamu tetap taati aturan lalu lintas yang berlaku. Stay safe and stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Udah ada petugas nanti yang beresin.
2: Ya gak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar gak makan gaji buta.
2: Gak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya. Yaudah sekalian ayo kita bantu Pel.
2: Deh, gak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat An-Nur ayat 35 hingga 38 dengan Qori Hermansyah SPDI, dilanjutkan dengan Beduk dan Azan Maghrib pukul 18 lewat 5 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan, dan semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Dekat-dekat di sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia LDR dari Chance yang maunya bareng-bareng lewati rindu. Ya walaupun sulit, tapi sabar aja katanya. Bener sih, kata Silke Lock Anna Surti Ariani, justru LDR ini jadi momen introspeksi, kira-kira hubungannya bisa lanjut atau enggak. Ya udah deh, kita tunggu aja kapan mecahi celengan rindunya kayak Virsa Besari.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Don't go by EXO. Kata EXO sih jangan pergi. Tapi sayang banget nih, Divya sama Rian harus udahan dulu sampai sini. Karena kita mau jalan-jalan dong, teman Pro 2. Aku mau ajak kamu ke Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin music live chat hari ini, pastinya bareng sama musisi yang keren banget. Ada siapa? Nanti di music live chat ada Selena Grace yang bakal nemenin kamu. Wah, wah, wah. Asik banget kan, teman Pro 2? Pastiin kamu jangan kelewatan music live chat malam ini. Dan kalau gitu, Divya dan Rian pamit dulu dari Jalan Radio nomor 2 km 4. Bye-bye.

Malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau Kak. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh,
1: habis
0: iya
1: itu aku
0: sih
1: langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: di
1: sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat Kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara okay itu.
0: Oke, okay, then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kameidra sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kameidra, Kaniki. Kita, aku sama Karyo cuman jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, belum mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget Kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Vibes
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie kan muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, yeah, alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini kan ada yeah sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Malini. Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: Bulan, iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak. Kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: gitu. Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya, yeah. Kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Dia
1: salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres
0: lagi.
1: Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan,
1: yeah.
0: di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: kayak gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto yeah, ya berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali Kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan nah kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo.
0: Ayo,
1: please
0: ayo.
1: Aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong Kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih Kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru Kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu. Enggak
1: dong Kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus.
0: Harus fokus. Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celine langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Yeah.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar,
0: gitu kan? Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, nggak ada lagi kak.
0: Masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus. Bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi iya sih kayak nggak tahu. Kayak belum ada ya.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Enggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Benar. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celine ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: yeah.
0: Luar negeri lah ya. Semoga.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan, ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya. Oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya,
0: yeah, soon. Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: ya. Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Dia tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produe.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Produe FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: ya. Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Ayo, baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos dia.
1: Maaf.
0: Padahal tadinya bisa di request di Pro 2 FM yes. Seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Yes, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Nemenin kalau malam hari ini, kita udah dijaga malam. Jangan kalau malam-malam ya, walau Palembang lagi turun hujan. Semoga aja sih gak menghambat aktivitas kamu, tapi malah mendatangkan kebahagiaan buat teman Pro 2. Apalagi sambil dengerin lagu hit favorit kamu. Di sini dong, sampai pukul 24 ditemenin sama Selvian pastinya. Jaga malam untuk Senin malam kali ini. Nah, karena ini hari Senin, jadi pukul 20-21 aku bakal ngasih kamu rilisan baru teman Pro 2 yang mungkin ini lagu kamu banget. Dan malam hari ini aku full ya. Nanti

Teman terbaik kamu dari The Weeknd, teman Pro 2, kolaborasi bareng sama Daft Punk. Dan kita ke rilisan baru dari dalam negeri. Ini tepatnya di hari Jumat kemarin ya, pekan kemarin. Emang itu lagi apa ya, langsung kayak sabrek-abrek tuh pada keluar semua lagu-lagu rilisan baru kalau udah setiap hari Jumat. Ya udah, ada Fajar Nur, teman Pro 2, yang udah punya single baru. Tapi ini bukan cuma sekedar single, karena single ini ada dalam album perdana Fajar Nur. Judul album perdananya adalah Sementara Selamanya. 8 lagu total di album perdana ini. Ini udah pasti jadi penanda ya perjalanan baru Fajar menyingsing. Nah, ini di industri musik tanah air Indonesia sendiri juga bisa dibilang Fajar Nur ini udah punya fanbase yang cukup loyal ya, teman Bro 2. Dan album ini sekaligus menceritakan pengalaman cinta Fajar Nur. Oke. Sedalam apa sih? Nah, jadi kalau ngomongin albumnya, ya kita ngomongin albumnya dulu nih. Sementara Selamanya, itu temanya tentang siklus percintaan atau cycle of love. 8 lagu yang disusun secara berurutan. Kalau kamu dengerin dari awal, terus habis itu track kedua, track ketiga, sampai terakhir, Fajar ngajakin kamu buat ngikutin perjalanan emosional seseorang yang lagi jatuh cinta. Jadi akan ada konflik ya. Dia menghadapi konflik dalam hubungan, mengalami perpisahan, sampai akhirnya menyimpan kenangan yang tetap membekas. Jadi Sementara Selamanya itu kisah cinta yang sementara tapi meninggalkan rasa selamanya. Oh, siapa banget nih yang masih terasa banget sampai sekarang, teman Pro 2. Padahal kayaknya mungkin kisahnya hanya sementara. Jadi album ini semuanya tentang cycle of love-nya Fajar Nur. Perjalanan cinta yang dimulai dari butterfly era, terus punya konflik dalam hubungan, berpisah sampai akhirnya abadi. Aduh, susah move on sepertinya ya Fajar Nur. Enggak juga ya. Karena mungkin udah punya tempat tersendiri gitu ya, kenangan tersendiri nih. Dia ada foldernya sendiri nih. Dan album ini dibuka sama lagu yang kutuju. Dan lagu ini menggambarkan fase awal hubungan yang hangat, penuh kasih, terus juga kamu bakal diajak buat ngikutin perjalanan cinta yang terus berkembang dengan lagu-lagu penuh emosi yang berbeda di setiap fasenya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu ngikutin banget semua rilisan lagu-lagunya Fajar Nur sebelum album ini, ternyata memang lagu-lagu tersebut juga masuk dalam album Sementara Selamanya. Tahta Hatiku, ya Pendampingmu, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Sembuh Tanpaku. Ini juga masuk dalam album Sementara Selamanya. Dan album ini juga menghadirkan lagu satu-satunya yang punya cerita tentang kenangan masa lalu yang sulit buat dilupain. Nah, terus juga ada lagu judulnya Jangan Datang Saat Kesepian. Ini nyindir siapa nih? Ini mengangkat kisah seseorang yang menyadari kalau nggak semua kehadiran itu didasari cinta yang tulus. Siapa tahu dia lagi kesepian aja gitu kan. Dan 8 lagu untuk perilisan album ini, Fajar akhirnya milih lagu yang berjudul Salah Apa Aku sebagai fokus tracknya. Ceritanya, Salah Apa Aku ini tentang rasa lelah dari seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangan itu gak lagi ngasih usaha yang sama. Dan Fajar sendiri juga ngaku kalau dia tuh tertarik langsung ya sama lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya. Kalau Fajar pertama kali mendengarkan versi demonya aja udah suka banget, nah kamu kira-kira nanti pertama kali dengerin lagu ini bakal langsung suka gak, teman Pro 2? Karena lagu ini juga dalam penggarapannya bersama dengan Arsy Widianto, juga ada Iqbal Siregar. Jadi ini nuansa musik pop ballad sederhana tapi sesuai ya sama karakter vokalnya Fajar Nur.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Nemenin kamu malam hari ini teman berdua di musik juri Lils Cult ID. Fajar Nur punya 8 lagu dalam album perdananya. Kali ini adalah sebuah single menuju album studio ke-8 dari band asal Yogyakarta. Bukan Salon 7. Ada The Rain. Mumpung lagi hujan ya di luar ya. Udah reda kalau jalan radio mah. Jadi ngomongin The Rain, mereka finally pecah telur juga tahun 2026 ini ngerilis single baru. Semoga dia bahagia. Kayaknya doa banget ya, semoga dia bahagia. Nah, ini adalah lagu yang jadi bagian dari rangkaian menuju album studio ke-8 yang emang lagi dipersiapkan banget sama Indra Prasta dan kawan-kawan. The Rain sendiri menghadirkan lagu yang mengangkat tema cinta yang tulus dan juga keikhlasan. Semoga dia bahagia. Lagunya sendiri ditulis sama Indra, ya vokalisnya. Terus, ini kalau ditanya, nyeritain tentang apa sih? Semoga dia bahagia. Tentang seseorang yang menempatkan kebahagiaan orang yang dicintainya di atas kepentingan dirinya sendiri. Ini mah rela berkorban. enggak, sacrifice ya. Nah, lirik lagunya sendiri menggambarkan sosok yang mengisi hari-harinya dengan penuh perhatian dan harapan untuk orang yang terkasih. Tapi kemudian daripada dia memaksakan keinginannya untuk memiliki, dia malah memilih untuk menerima kenyataan kalau hubungannya ini gak berdapat terwujud ya. Hubungan yang diimpikan gak dapat terwujud, teman bro dua. Dan kamu bakal kerasa banget sama pesan dari lagu ini pada bagian refnya yang emang meng-highlight banget ya, sikap rela melepaskan. Bukan sikap rela berkorban, tapi rela untuk melepaskan. Dan digambarkan di sini kalau si sosok yang ada di dalam lagu ini ya, si pelaku yang rela melepaskan ini, dia itu tetap mendoakan kebahagiaan orang yang dia cintai walaupun gak dapat berjalan bersama di masa depan. Gak dapat berjalan bersama, berlari bersama deh. Nah, dari sisi produksi sendiri, teman pro 2, lagu ini digarap sama seluruh personilnya The Rain. Jadi bukan cuma ditulis sama Indra Prasta, tapi semua personil, Iwan Tanda, Ipul Bahri, Ang Anggoro, mereka juga pada ikutan menggarap untuk single ini. Dan temanya juga sejalan sama karakter musikalnya The Rain ya. Selama lebih dari 2 dekade mereka dikenal lewat lagu-lagu yang temanya tentang perasaan, kenangan, proses berdamai sama keadaan. Dan mereka juga menawarkan kisah yang sederhana tapi dekat sama pengalaman banyak pendengar. Nah, semoga dia bahagia. Ini udah bisa kamu dengerin melalui kanal YouTube resminya The Rain, teman berdua. Bisa kamu request juga kalau ngerasa bahwa sisi emosional kamu tergerak banget sama lagu ini. Tapi walaupun dibilangnya ini adalah lagu yang menunjukkan sikap rela melepaskan, ini gak menye-menye teman pro 2. Ini laki banget.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Produk.

One Way Kamu di Surakayu dengan analisaku. Wah, kehadiran satu grup band legend, boy band legend. Kenapa dibilang legend? Ini ngikutin banget ya, mulai dari masa remajanya Gen X sampai ke milenial. Dan sekarang di eranya Gen Z, mereka ngerilis sebuah single tahun 2002. Ya, walaupun ini adalah bagian dari soundtrack film animasi Paw Patrol The Dino Movie. Yap, udah nonton filmnya atau udah dengerin lagunya tahun 2002? Backstreet Boys akhirnya kembali lagi ya. Dan ini cukup lama banget sejak terakhir kali DNA tahun 2019. Dan udah pasti ya, ini bakal jadi perhatian banget untuk penggemar setianya Backstreet Boys. Mereka punya single Battle Up yang ceria banget. Ya sesuai lah ya sama filmnya. Filmnya ditonton sama cucunya Gen X, anaknya milenial. Dan juga para Gen Z. Wah, tapi kalau dengerin nuansa musiknya, ini bakal bikin mood kamu jadi happy lagi sih tahun 2002 ya. Cocok banget emang mengiringi cerita animasi yang penuh warna, penuh petualangan kayak Paw Patrol ini. Dan gak main-main juga sih, karena lagu ini sendiri ya, Battle Up ini sendiri ditulis sama Ed Sheeran, kerjasama bareng sama Savan Koteka, yang liriknya sendiri juga ngajakin pendengar buat lebih menghargai momen-momen bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi memang ini tuh kayak gini loh maknanya Battle Up ini ya. Dari liriknya ya, keinginan untuk bagaimana kamu bisa menyimpan perasaan kamu ke dalam botol. Ya, kamu menyimpan perasaan kamu ke dalam botol. Dan selain itu kolaborasinya juga bikin lagu ini bukan hanya anak-anaknya, penonton utama filmnya bisa menikmati ya filmnya, tapi orang tua yang mungkin nantinya nemenin anaknya nonton film ini juga ngikutin apa ya, kayak flashback lagi gitu, dengerin suara dari setiap personilnya Backstreet Boys. Karena yang ngikutin Backstreet Boys dari awal itu pasti udah hafal banget. Oh, ini suaranya si Nick. Oh, ini suaranya si AG. Ini suaranya si siapa lagi ya? Kevin. Nah, jadi tahun 2002 kalau kamu suka banget sama Backstreet Boys, lagu ini sendiri sebenarnya udah rilis dari 12 Juni kemarin ya. Ini dia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Langin deh. Padahal sebenarnya mungkin lagi banyak yang merasa bahwa mencintai kesinggelan kamu ya. Oke. Okay. Lagu yang mewakili banget perasaan kamu malam hari ini. Boleh spill ke 0816 11 06 916. Kita udah masuk di pukul 21 dan sampai di pukul 23 nanti aku nemenin kamu dengan banyak informasi. Ngomongin ini juga nih, lagi rame musisi-musisi yang pada mengomentari setelah kedapatan ya, karya-karya mereka tuh dipakai untuk melatih AI musik tanpa izin. Bayangin, capek-capek bikin karya, capek-capek ngolah vokal ya, suara mereka malah dipakai buat ngelatih AI, gak pakai izin lagi. Nah, mau marah, mau ngelapor, lapor kemana ya? Karena emang belum ada hukum yang mengikatnya, teman Pro 2. Jadi ini emang batasannya lagi di ini banget sih, lagi di bahas gimana supaya tolong dong AI itu jangan sampai masuk ranah seperti ini gitu. Ataupun kalau misalnya ada aplikasi ya, atau ada pihak yang menggunakan suara ataupun karya dari musisi lain. Nah, gini nih. Soalnya ini kan hanya training ya. Bukan karya yang kemudian diduplikasi dan dipublikasikan gitu. Dipakai buat training. Ibaratnya mereka ini adalah sampelnya. Mereka ini dipakai buat pelatihannya AI. Nah loh, ntar bakal di-spill dikit ya. Karena ada musisi Indonesia sama musisi mancanegara yang udah pada speak up.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Malam hari kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Virgon featuring Audi. Selamat tinggal. Ngucapin selamat tinggal sama tempat tongkrongan kamu, apalagi tempat yang ngasih sejuta kenangan buat kamu, yang bentar lagi bakalan dilakukan penataan, teman Pro 2. Ini seharian full. Warga kota Palembang, ya khususnya yang emang punya kenangan tersendiri yang ngerasain langsung nih teman Pro 2, toko warung yang ada di seputaran lapangan Kamboja. Nah, udah tahu dong kalau pemerintah kota Palembang ini kan akan melakukan penertiban dan penataan kota ya, biar kota Palembang tuh tertata lebih apik lagi teman Pro 2. Nah, para pedagang di sana pun juga akan yang sekarang ini para pedagang di sana masih bertanya di manakah tempat mereka akan direlokasi ya, diberikan tempat untuk tetap mencari nafkah, karena ada pedagang yang bahkan sudah 15 tahun lamanya berjualan di sana gitu tahun kedua. Nah, sekarang dari sisinya kamu deh. Kamu sendiri pernah enggak sih nongkrong atau sekedar makan gitu, mungkin pas lagi bikin KTP gitu. Ini berarti penduduk Ilir Timur 1 ya. Yang pernah bikin KTP mungkin di Kecamatan Ilir Timur 1, atau mungkin lagi nunggu sesuatu gitu ya, ngurus dokumen, atau mungkin di seputaran KPU, atau mungkin lagi nungguin ayangnya main bola di lapangan Kamboja. Akhirnya ya udahlah merapat dulu ke warung-warung yang ada di seputaran lapangan Kamboja kan, di situ. Atau yang paling kerasa adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Trinanti. Nah, ini dia nih tongkrongannya di situ ya. Eits, tapi jangan salah. Aku juga kalau lewat sana ya, seputaran Kamboja tuh kalau sekitar jam 8 pagi itu juga ada loh seragam putih abu-abu. Ayo. Nah, jadi kalau aku juga sebenarnya punya kenangan sih ya. Di seputaran Kamboja tuh ada mie ayam yang enak banget tahun berdua. Gak tahu deh, kamu sama gak tujuannya sama aku ya. Jadi ada mie ayam yang enak banget di salah satu warung di sana di seputaran Kamboja sih itu tahun berdua, yang juga sepertinya akan terkena ya penataan dari Pemkot Palembang tahun berdua. Terus kalau kedepannya lagi kesana lagi, itu ada gerobak model favorit sih. Nah, ngomongin jalan Kamboja, ini juga kalau kamu punya kenangan ya di how's your day today ini teman Pro 2, coba deh spill, siapa tahu ada yang perasaannya sama kamu, atau tiba-tiba keinget dulu pernah kenalan gitu sama seseorang gara-gara pas mau bayar ternyata duit kamu tuh jatuh atau lupa bawa duit, dibayarin deh sama dia walaupun cuma mie rebus gitu ya sama es teh. Tapi ternyata masih inget banget orangnya sampai sekarang. Apakah warung toko yang ada di seputaran Kamboja ini bakal jadi kenangan dan cerita? Kita nggak tahu deh ya.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Prodi FM paling menggulung terbaik kamu. Silahkan saya teman-teman Produa. Yap, ngomongin satu lagi tempat tongkrongan yang sering banget nongkrong di Kamboja dari pagi atau bahkan di malam hari. Karena ini bukan cuma tongkrongan pagi hari aja, kayak nyari sarapan pagi. Kalau aku kebetulan nyari sarapan pagi ya, mie ayam. Atau yang cari makan siang, atau juga yang malam-malam biasanya nongkrong di situ ya. Karena kalau baca banyak pengalaman warga Kota Palembang ya yang pernah nongkrong di seputaran Kamboja ini, teman Pro 2, ada yang bilang gini, jalan di seputaran Kamboja itu gelap kalau malam kan. Nah, ada warung kayak gini, ada orang pada nongkrong. Nah, orang yang lewat itu jadi ngerasa aman gitu karena cukup ramai ya, teman Pro 2, pas di malam hari gitu. Bahkan ketika 5 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu gitu. Dan katanya sebelum ada warung-warung di sana, itu tuh banyak orang yang resah kalau lewat di seputaran Kamboja karena ada tindak kriminal ya. Dan setelah ramai dengan adanya warung di sana, akhirnya ya orang yang mungkin balik ke arah malam atau mungkin entah dari mau ke arah mana ya, Dwi Kora, terus yang mau ke arah Jalan Mayor Ruslan ya, yang mau keluar ke arah KM atau yang mau ke arah belakang Kodam atau yang mau nembus ke jalan ke arah PS samping Tridi nanti ya. Nah, itu kan bisa dibilang tuh adalah salah satu jalur strategis ya, untuk kamu dari mana nembus ke mana, dari mana tembus ke mana, apalagi ketika jalanan lagi macet kan. Nah, beda cerita kalau misalnya ke malam hari juga pengen cepet deh sampai, atau mungkin kebetulan kosnya atau rumahnya seputaran sama sana, apalagi anak-anak Tridi nanti. Nah, ada warung di sana tuh katanya banyak yang merasa ramai, jadi aman ketika lewat sampai di malam hari, bahkan ketika jam 12:30 malam gitu katanya. Terus juga pedagang-pedagang di sana juga rata-rata emang menjadikan itu adalah sumber pencarian utama mereka, Tuan Pro 2. Semoga ya nantinya ada solusi dari pemerintah kota, khususnya untuk para pedagang yang udah bertahun-tahun berdagang di sana, entah dari relokasinya juga yang akan mendapatkan rezeki yang sama lah ya. Terus faktor ketika ini nanti dilakukan pendataan, mudah-mudahan sih semakin banyak lampu di sana ya, dan tetap aman, dan orang juga merasa nyaman sesuai dengan tujuannya. Ini kan bakal dilakukan penataan. Belum lagi kalau misalnya stadion Kambonya diperbagus, teman Pro 2. Ini dia nih. Nah, kamu udah sempat baca belum sih pengalaman apa ya? Pengalaman, kenangan-kenangan orangnya banyak banget sih. Gak bisa aku bacain juga sih, soalnya dari media sosial, teman Pro 2. Tapi yang pastinya banyak yang ngerasa nyaman sih nongkrong di sana ya. Apalagi anak-anak mahasiswa yang juga katanya kalau udah lagi pada burnout banget, ya sekedar duduk di sana makan mie instan, nggak usah nyebut merek, makan mie instan di sana kayak udah cukup banget sih, teman Pro 2, dengan harga yang terjangkau katanya. Itu mie ayamnya juga murah loh, teman Pro 2.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

masih di Jaga Malam teman berdua. Jangan kalau malam-malam gara-gara dengerin lagunya Syakib langsung merenungi ya. Jangan merenungnya sambil melihat titik capaian orang lain terus dibandingkan sama apa yang udah kamu capai sekarang. Big no, no no ya. Mendingan fokus sama diri kamu sendiri aja dulu teman berdua. Kalaupun membandingkan, tapi jangan bikin kamu jadi insecure, malah kemudian merasa down. Ya, tapi kalau kamu malah semakin merasa terpacu untuk bisa mengejar, it's okay, tidak apa-apa teman berdua. Pokoknya segala sesuatu yang ngasih dampak buruk buat mental kamu, buat diri kamu, ya kamu sendiri yang mengacaukan pikiran kamu, bikin kamu jadi overthinking, mendingan jangan. Kadang katanya gini, udah jangan dipikirin, nggak dipikirin, tapi kepikiran. Agak susah ya kalau udah kayak gitu, nggak mau dipikirin tapi malah jadi kepikiran. Apa yang kamu pikirin banget hari ini, teman berdua? Apa yang kamu pikirin? Tadi sempat ngobrol juga sama teman-teman di sini ya, ternyata banyak juga yang punya kenangan sama tongkrongan yang di Kamboja sana, teman berdua. Ada yang emang dari beberapa yang tahun yang lalu ya, kalau cari sarapan pagi ternyata di sana. Ya emang di Palembang tuh banyak banget tempat sarapan, banyak banget pilihannya. Cuma kadang kita tuh kalau udah suka sama sesuatu atau mungkin ngerasa nyaman sama sesuatu, bakalan ke situ lagi kan? Ke situ lagi dan ke situ lagi, ya enggak? Jadi langganan karena nyaman gitu, entah suasananya atau harganya atau emang ya enggak pengen ribet aja nyari sesuatu yang baru gitu tuan pro 2. Bayangkan kalau kamu dapat seseorang yang sama tongkrongan aja dia seloyal itu ya. Setia banget. Jadi ibaratnya dia bilang nih udah nyaman, jadi ngapain mesti usaha nyari yang baru ya, yang enggak pengen mencoba sesuatu yang baru karena selagi bisa bikin dia kenyang, dia nyaman, harganya juga pas gitu ya. Jadi udah, dia bakalan makan di situ, beli minum di situ, bakalan nongkrong di situ, mungkin juga karena jaraknya deket, teman pro 2. Begitu juga mungkin dalam hal perasaan. Jadi udah nyaman sama yang lama, ngapain mesti adaptasi lagi sama yang baru? Nah, tinggal dibikin aja riak gelombangnya seperti apa biar semuanya enggak terasa membosankan.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Iran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

teman terbaik kamu. Masih bersama di juga malam teman pro 2. Ada di Marvelous Under the Silver Moon. Bulannya lagi gak full sih, tapi cukup terang kalau pas langit lagi jernih. Semalam aku sempat ngelihat sih. Kadang memandang langit tanpa pikiran apa-apa itu juga cukup menenangkan sih, bikin nyaman teman pro 2. Dengerin lagu yang menurut kamu penyanyinya itu juga adalah apa ya, penyanyi yang jadi psikolog kamu. Punya gak teman pro 2? Penyanyi yang jadi psikolog kamu. Yap, mungkin lagu-lagunya tuh udah kayak jadi self healingnya kamu ya teman pro 2. Salah satunya mungkin kayak Kunto Aji, mungkin lagu-lagu dari Hindia mungkin, atau lagu-lagu dari Perunggu misalnya. Ada juga yang mungkin suka sama lagunya Manusia Aksara. Wah, underrated nih. Ada juga mungkin yang suka kalau dari mancanegara misalnya kayak Coldplay. Udah, fix deh, fix you. Atau jangan-jangan Nazar, seperti mati lampu. Duh. Terus, atau mungkin ada juga musisi lain yang selama ini kalau kamu dengerin tuh udah bener-bener ya, ketika kamu mungkin tidak bisa bercerita atau kamu butuh satu validasi dari lirik-lirik lagu lah kayak gitu ya, untuk bisa entah sekedar mengeluarkan untuk meminum air mata gitu ya, untuk sekedar meminum air mata membasahi pipi tapi abis itu ngerasa lega. Nah, pasti ada dong. Kalau lagu-lagu Kunto Aji tuh emang udah cukup lama sih. Dia tuh kayak emang ngerasa bahwa dari lagu-lagu yang dia tulis, dia pengen banget bisa menghadirkan satu lagu, bahkan ini satu album sih, yang bisa jadi pengantar, bukan hanya pengantar purifikasi pikir, tapi benar-benar jadi sebuah mantra ini buat kamu teman pro 2. Nah, ada juga yang katanya lagunya ini, aduh, Radiohead. Nah, itu juga tahun pro 2. Ada juga mungkin kayak BTS misalnya. Karena banyak yang bilang kalau lagu-lagu mereka tuh lebih kepada kayak gimana mencintai diri sendiri. Itu banyak banget di lirik-lirik lagu mereka tahun pro 2. Atau mungkin kamu termasuk salah satunya yang merasa bahwa lagu-lagu dari Sal Priyadi itu juga termasuk yang masuk dalam psikolog kamu nih.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, kembali untuk edisi hari ini ya. Yang masih buat edisi hari Selasa 23 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal hadir buat kamu teman Pro 2 dengan Spada yang lebih tematik lagi dalam rangkaian moderasi beragama. Aku akan hadirkan buat kamu ya pastinya dari pukul berapa? Kalau berapa ya, kalau bukan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septedi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu. Tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu. Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ilawalan, syukran katsiran, barakallahu li wa lakum. segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Teman terbaik.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Percaya gak sih teman Pro 2 kalau ternyata pagi-pagi kamu punya pikiran yang positif dan memberikan afirmasi positif terus sama diri kamu ya. It works banget buat kamu untuk melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kamu teman Pro 2. Jangan inget yang dulu-dulu deh, yang lalu tuh biarlah berlalu. Yang penting sekarang yang kamu hadapi harus lebih baik lagi, ya kan? Selamat pagi buat kamu yang masih inget dulu-dulu-dulu-dulu aja. Kayaknya kudu aku puterin lagunya Bunglon deh sama Monita Tahale ya. Aku punya lagu yang tajuknya adalah Dulu. Jadi udah-udah ya, yang kayak aku bilang lalu biarlah berlalu. Yang penting adalah masa kini dan masa depan, ya dong. Dan harus ditata dari sekarang. Have a nice buat kamu yang udah pada prepare untuk melaksanakan aktivitas kamu di Selasa ini.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

banget Jadil teman pro 2 kalau kata Teza Sumendra yang udah kebutakan satu ini buat kamu spesial banget ya. Hai apa kabar buat kamu teman pro 2 pagi ini? Lagi di jalan kah? Udah pada prepare buat aktivitas kamu yang banyak banget, bisa jadi dong hari Selasa ini kayaknya sama hektiknya dengan hari Senin, jangan-jangan ya. Atau lebih hektik lagi, wow. Tapi yang pasti kalau kamu udah punya persiapan ekstra banget untuk rangkaian aktivitas kamu, sehektik apapun itu ya teman pro 2, nggak ngaruh, karena kamu udah pada prepare. Kamu termasuk orang yang sudah punya persiapan ekstra untuk seluruh aktivitas kamu, kegiatan kamu apa aja, tapi kamu termasuk yang udah sih udah siap gitu loh. Ini yang keren banget ya teman pro 2. Bahkan ada yang persiapan dari semalam misalnya gitu loh. Atau mungkin pagi-pagi sudah melakukan hal-hal positif yang bikin kamu jadi fresh banget pagi-pagi untuk aktivitasan. Contoh nih, pagi-pagi udah olahraga, bangun-bangun gitu kan ya. Atau memulai hari dengan berdoa. Kayak aku bilang tadi, kasih afirmasi positif buat diri kamu. Waduh, ini hal-hal yang kadang kita tuh lupa loh ya. Hal yang sering kita abaikan teman pro 2 ya hal satu ini, tapi sebenarnya efeknya luar biasa banget buat kita. Nah ya, semoga aja kamu termasuk orang-orang yang ya udah kayak aku bilang sih, punya persiapan ekstra, kasih afirmasi positif sama diri kamu, dan juga terus berpikir hal-hal yang baik-baik aja, mengutarakan hal-hal baik aja buat kamu dan buat harinya kamu. Itu keren banget loh teman pro 2 ya. Oke deh, yang jelas aku mau update banyak info sebentar lagi. Namanya juga sepada. Kalau sepada itu artinya aku punya update dan informasi buat kamu yang bakal kamu nikmatin terus, biar kamu makin apa ya, makin tahu perkembangan dunia gitu pokoknya ya teman pro 2. Alright, sekarang aku pengen banget ajak kamu dengerin satu ini buat kamu yang terus stay tune di Pro FM. Ada Senandung di Batas Mimpi di Korea ya.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

pastinya lebih seru ya. Kalau kita tahu dan yang di awal banget kan versinya Tangga tuh kayak yang calm down, cozy, ya gak sih? Tiba-tiba di-recycle sama Lala Huta. Aduh, wah, wah, wah. Jadi semangat banget ya. Tapi emang enak banget nih didengerin pagi-pagi teman Pro 2. Hebatnya Lala Huta. Dulu aku selalu bilang hebatnya Tangga. Ini bukan, hebatnya Lala Huta. Tapi Lala Huta hebat loh, merecycle dengan sesuatu yang beda banget sama versi originalnya pasti teman Pro 2. Karena kalau kita lihat trennya untuk kayak remake atau mungkin ya gitu ya, teman Pro 2 tahu banget kan gitu, recycle dan lain-lain. Itu banyak juga yang ternyata tuh enggak jauh sama versi aslinya. Jadi kadang mikir gini, ngapain di recycle kalau ternyata sama, cuma beda penyanyi doang ya. Kalau malah kadang-kadang bagusan versi original ya, nah loh ya. Tapi ketika merecycle dan hasilnya jauh beda ya, dengan lirik yang sama tapi dia kayak mampu mengubah gitu loh teman Pro 2. Dan meninggalkan, bukan meninggalkan, maksudnya jauh ya, jauh dari versi original penyanyi aslinya. Itu baru keren ya, kayak Lala Huta nih. Oke lah teman Pro 2, kamu punya aktivitas apa pagi ini? Mungkin bukan di pagi doang sih, pagi, siang, sore, kamu tuh termasuk yang produktif, ya kan? Dan butuh banget tahu bakal hujan gak? Semalam hujan, itu agak mengejutkan kalau aku bilangnya, mengejutkan sekali. Udah hujan aja ya semalam teman Pro 2. Nah, hari ini ada potensi hujan gak sih Palembang? Mana tahu kamu punya rencana mau kemana gitu misalnya ya, mau janjian apa. Tapi nanti dulu, kita pantau dulu kabar cuaca. Dan pas banget juga loh teman Pro 2, aku udah dapat informasinya yang dipersembahkan langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Kalau gitu langsung aja aku hadirkan buat kamu ya. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro 2 FM seperti biasa aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Pantau yuk, pagi hari gimana? Ternyata pagi hari bakal cerah berawan. Ada sih potensi hujan ringan sampai sedang, tapi gak di Palembang. Tepatnya itu di wilayah Oki. Kalau siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Muara Enim, Oku Timur, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan juga di Oku. Well, malam hari gimana dong? Malam hari bakal cerah berawan, dini hari juga cerah berawan. Oh, berarti Palembang bakal terhindar dari hujan ya, kayak buat hari ini gak hujan ya? Karena kalau semalam kan hujan di Palembang. Tapi hari ini kalau dari perakiran cuacanya BMKG, Palembang tuh gak hujan tapi tetapnya cerah berawan kita ya. Suhu udara kita juga 24-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62-98%. Ada peringatan dini cuaca teman Pro 2. Kamu yang tinggal di beberapa daerah ini harus mewaspadai banget ya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat ya pada pagi hari di wilayah Oki. Kalau siang ke sore harinya di wilayah Oku Selatan. Yes, itu dia teman Pro 2 informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Pro 2 FM Palembang.

Hai, selamat pagi. Aku nyapain dulu buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Yes. Aduh, semoga gak telat ya. Enggak dong, karena agak cepat hari ini. Agak cepat, cuma tetap aja 8 menit per terpaut ya. Halo Bang Jo, selamat pagi. Lagi dengerin Pro 2 FM aja pagi-pagi ya. Pasti lagi di jalan, lagi OTW menuju ke kantor. Biasanya sih gitu ya. Ya pasti have a nice day deh buat Bang Jo. Selamat aktivitasan buat hari ini ya, MC Kondang ya. Semoga semuanya lancar-lancar terus, fresh, sehat, sukses, banyak rezeki, amin. Ini kan kata orang ya teman Pro 2, kita tuh kalau melontarkan kata-kata baik itu bakal balik ke kita kan. Jadi itu kayak aku doain diri aku juga. Loh ternyata enggak sih, tapi emang beneran ya. Kalau kita misalnya ngomongin jelek-jelek, itu bakal balik ke kita. Begitupun kalau yang bagus-bagus. Jadi makanya nih, kita ngomongnya bagus-bagus yuk. Setuju ya. Oke, Bang Jo mau request lagu apa? Report aja ya. Teman Pro 2 juga boleh banget report sama aku. Kira-kira lagu favoritnya kamu apa yang bakal diputerin pagi ini? WhatsApp ya di 0816-1106-916. Atau boleh banget juga ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, seperti biasa dong, aku ajak kamu untuk ke download ya teman Pro 2. Di mana? Kalau bukan di Google Play Store ya di App Store, tergantung ya. Jadi kamu bisa banget untuk dengerin siarannya RRI kapan aja, di mana aja gitu kan ya. RRI manapun di seluruh Indonesia bisa banget buat kamu dengerin pasti teman Pro 2. Sekarang aku ke lagu satu ini deh. Bang Ju sudah sempat request lagu ini beberapa waktu lalu kan. Sekarang aku puterin sama teman Pro 2 yang suka sama Salsabil yang satu ini, aku play buat kamu.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Dadah, Mama.
3: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag